0: Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Supados teu nyengkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 42. Wirujeng ngadangukeun sora.

0: langsung miinget kana mangsa anu geus kaliwat ti kuran taun anu geus kaliwat. Bareto sang kuryang keuleutik sok ngagolehe kana lahunan indungna bari disiaran di ala kutu. Kadangkala tepi kareup na sare. Memeh sare sang kuryang sok dipapatahan di dongengan. Dibere elmu anu mangpaat pikeun pibekeleun engke mun geus dewasa. Kiwari Dayang Sumbi ngarasakeun deui kajadian anu baheula. Delikuran taun anu kaliwat, tapi hatena can yakin. Naha nu ngagoler dina lahunanna teh sarua anakna atawa anu lain? Dayang Sumbi can yakin, da can kapangih buktina. Ngan anu jelas, perasaan hiji indung teu bisa dibendung. Geterna batin geus jadi ciri moal bisa dibobodo. Sabenerna mah sajroning manehna munayan anakna atau munayan jajaka eta nyiaran jajaka eta nyepengan mastakana, Dayang Sumbi teh geus hayang sapokpokeun nyarita ka sang kuryang. Yen manehanana, yen Dayang Sumbi teu pantes mun dilamar, dijadikeun batur hirup salaku bojo kasalakina, tapi kuduna dihormat, dipuja, didama-dama sakumaha umumna anak kanu jadi indung. Ayeuna mangsana nu nyata alam anu karanapan lain Dayang Sumbi anu nyarita, tapi sang kuryang anu getol ngomong ngabudalkeun pangalamanana salila ngalalana ngideran jagat. Buguhoy atuh leungeun Dayang Sumbi ngaleper kawas anu lilinieun hate teu puguh rasa. Pipikiran kumalayang kanu teu puguh, caritaan sang kuryang geus teu kadenge deui, teu kaharti ku Dayang Sumbi teh. Lantaran pikiranana ngalayang ka alam anu geus kaliwat. Dayang Sumbi sorangan hatena galecok ngupat ka sang kuryang.
1: Duh, Gusti. Nah, ieu kemurahan anjeun anu nyata. Ieu teh kemurahan anjeun anu nyata. Sabada likuran taun abdi nu ngali sorangan, kalayan sabada nanda siang kalawan mengi, nyungunkeun supaya pun anak dipulangkeun deui. Ieu jigana anu baris jadi bukti yen geuning pangeran teh maha murah, maha welas, maha asih, tur maha uninga, sareng maha ngadangu. Nuhun Gusti. Nuhun pamikitu mah muga-muga sang kuryang sadar kana dirina. Ulah poho pilaku atuh ya Allah, ya Robi. Pun anak poho kana jadi indung. Pan kuring teh indungna ieu teh. Tapi sang kuryang tetep anggap kuring teh putri anu teuhir teu lahir. Pedah kuring ngora wae meureun ya Allah. Disangkana wanoja nulian kuring teh ieu teh indungna, sim kuring teh indungna nu ngabarejelkeun manehanna. Ya Allah, kedah kumaha atuh ieu pun anak nepi ka kieu. Mudah-mudahan atuh kapenak we buktosna yen ieu teh pun anak ya Allah. Ya Allah, pangeran abdi Gusti.
0: Itu cek hati Dayang Sumbi bari terus memeres buuk sang kuryang anu gimbal teka urus. Tapi edas eta buuk sang kuryang estuning hideung meles galing muntang bawa nanti kudrat. Dayang Sumbi ratuk jajantungna sumeblak hatena basa ngegulang gaper buuk sang kuryang anu akhirna dihin pinasti kersaning yang duampara. Dihina pinasti kersaning yang dumampara, dikeresakeun kunu maha kawasa, kunu maha welas, maha asih. Pitak dina sirah sang kuryang kapangih ngagorehel, kulit sirah aya anu herang bodas teu buukan, ngacepat tapak sinuk. Renghap Dayang Sumbi narik napas panjang, jajantungna peuki motah, asa ajol-ajolan kawas anu hayang heula nyarita. Yen nya geuningan, nya pisan ieu teh sang kuryang anak Dayang Sumbi. Cirina nyaeta eta tapak sinuk dina sirahna ia jajaka. Kiwari geninges kumpul ngariung deui. Tayang Sumi tangah bari peureum, hatena manteng kana Maha Agung, manteng kana Maha Kawasa. Muji syukur kana kamurahanana, malah ngupat jroning atina.
1: Ya Allah, ya Robi. Alhamdulillah nuhun Gusti. Teu salah, teu hangham. Pasti ieu teh anak aing. Duh, Gusti. Pangeran anu Maha Welas Asih hatur ibu nuhun. Laksa ketika bingahan Gusti parantos maparin kasih nugrahan ka diri abdi, tos ngulang kenipun anak, dongkap ka panggonan abdi anu parantos puluhan tahun tetepang, ulasan tahun malah mah likuran tahun. Ayeuna mah moal was-was, moal ham-ham. Yen ngagolehe dina lahunan abdi teh sami sareng anu ngagolehe likuran tahun kapungkur. Bedeuting anaki bagja cenah meunang hidup geus balik deui ka ibu. Nuhun ya Allah, ya Robi.
0: Dina hate ngupat kitu, dina sawangan emongan kejadian likuran tahun ka tukang. Basa baheula teh getih kental ngaleuit tina tatu tapak sinuk diteungeul kumanahanna. Terus harita teh sang kuriang ngoloyong ngajewang jam paring terus turun terus init. Damitan teruak deuk pasti sedih kabina-bina, pasti nyeri hate kabina-bina. Padahal sang kuriang waktu harita masih keneh kasebut rumaja. Harita di gerawanan kubi Umi temali re eta sang kuriang ini terus ini temedulikan ka indung jeung ka bi Umi. Likunan tahun Dayang Sumi nungelis sorangan, likunan tahun manehna naneda kanu Maha Kawasa menta supaya sang kuriang dipulangkeun deui ka dirina. Ayeuna jadi kenyataan anakna geus ngagolehe dina lahunanana. Bungah-bungah pisan, bungah anu taya papadana. Dunya asa ngaregaan. Sawudeureun saung Dayang Sumbi lir anu ngawih ngahariring, milu bungah, milu bagja ka Dayang Sumbi anu geus kadatangan deui anakna nyaeta sang kuriang anu baheula kungsi init ninggalkeun manehanana.

0: Teh anta ngebandungan omongan anak dan manehna teh ngabamblam hantem nurawéco nyaritakeun pangalamanna dina mangsa ngalalana keur jong-jong-jong kitu karasa sirahna aya anu ngajungjungkeun dipaksa sina hudang nyapuguh we sang kuriang kaget lantaran boga rasa dien caritana can tamat can tepi kana tungtungna malah keur bemejehna kagok keur mejehna ralamena ceuk manehanna.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tuh seep sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasnya.
3: Nah mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak. Mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: mampu buwe sang kuryang kaget lantaran boga rasa dien caritana can tamat can tepi kana tungtungna malah keur bemejehna kagok keur mejehna ralamena ceuk manehanna.
1: Jajaka Satria.
2: Kumaha?
1: Punten cekat teula sakedap.
2: Aya naon ieu teh? Gelis, aya naon?
0: Sang kuryang cengkat, panona colohok, neuteup seukeut ka Dayang Sumbi, neuteup pinuh ku pananya, pinuh ku rasa kapanasaran, naha make nitah cengkat, naha make nitah hudang, pan carita tacan tamat. Lain carita-carita teuing sabenerna mah keur sang kuryang mah. Apan manehna teh dipunayan ku nu geulis, kalayan ngagolehe dina lahunan anu geulis, anu sakitu denok demplona, pepel kabina-bina. Naha ayeuna make nitah cengkat atau puguh reuwas jeung kaget, naha make nitah hudang, apan carita oge tacan tamat, lalakon tacan lekasan, naha putri geulis geus teu kataji deui ku carita manehanna, atawa kumaha ieu teh? Bingung puguh oge kaget kabina-bina keur sang kuryang. Harita Dayang Sumbi ampir teu tahan, ampir teu kuat ngadalikeun perasaan batin hiji indung anu geus likuran taun ngarep-ngarep kadatangan anakna harita papelong-pelong ngaduteuteup sirih teuleuman batin. Akhirna sang kuryang anu eleh manehna anu panghelana nanya,
2: aya naon Nyai Putri? Naha beut ngadadak miwarang cengkat cobi? Akan penasaran ieu teh.
3: Aduh, sedengkeun ya Kang teh meninikmat pisan betah pisan dipunayan kunu geulis. Nah, miwarang cengkat aya naon? Bilih teresep kana carita Akang. Urang gentos ku carios anu pikabungaheun. Punten. Aduh. Punten oge Akang bilih dina ngabodor teh atanep ngadongeng teh kirang paos. Kirang jeung makeun anu geulis. Tapi aya naon ieu teh?
0: Panon sang kuryang bari ngomong teh beki seukeut. Neuteup kana beungeut Dayang Sumbi, panenjona asa nancep asa tembus ka jajantung Dayang Sumbi parat kana bayah tapi kana cero ati anu pang dasar-dasarna. Ari Dayang Sumbi ngahuleng, bingung ku pijawabeun. Nah kumaha nerangkeunana? Kumaha atuh da bingung ieu teh ka jajaka teh? Jeung manehna ongko-ongko masih keneh cangcaya. Nah ieu teh memang sang kuryang sanajan geus yakin aya tapak dina sirahna, tapi masih keneh can yakin sagemblengna. Tapi akhirna mah Dayang Sumbi nemalan bari rada gugup nahan perasaan.
1: Naon?
2: Nu leres. Nah atuh nganggo akan geudah cengkat tina lahunan salira.
1: Teu aya naon Satria, malih kalintang saena pangalaman salira teh hebat. Hebat rupina mah moal aya anu nandingan, nanging nah tiasa upami sim kuring bade tumaros.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi bari usaha sateka polah neger-neger maneh supaya bisa ngadalikeun perasaan hiji indung anu sono ka anakna.
2: Oh, tumaros naon deui wae Nyai? Cobi. Tumaros naon Nyai teh?
0: Kumaha maksana ieu teh? Cobi jelaskeun.
1: Salira teh di mana kawit, di mana lembur matu banjar karang pamidangan. Kitu mah sasim kuring teh. Di mana anjeun sumping, di mana kawit, di mana lemah cai, anu sayakti salira.
0: Dayang Sumbi ngemplong rada teteg, hatena panuju asa merenah muka carita teh. Malapah gedang rek nanyakeun sang kuryang anu sanyana. Nu ditanya ngahuleng, terus ngeluk tungkul, terus ngusap tarang. Teteh nyawanana ngadadak rumeuk saharita sang kuryang teh. Ditanya samodel kitu, jajantung ratug hate nyeredet, ruslas ka alam-alam anu geus kasorang, ruslas ka alam-alam anu geus kaliwat. Sang kuryang teu buru-buru ngajawab, tapi nganteur lamunan manehna ngumara sawangan. Sang kuryang inget ka jaman anu geus kaliwat, inget kalemah caina
2: Ingat ngadadak kebalik gesan ngajadi. Harita memang ingat ka tanah manehanana, tanah kelahiran manehanana. Tanah subur anu endah tanpa tandinganana, banget asri pika betahen. Moal poho nepi ka puput umur, nyadi dinya manehna lahir, nyadi dinya digedekeun, nyadi dinya dipiara ti bebudak, dikukut ti lelemut, diatik ti leletik ku ibuna. Nya eta ibu Dayang Sumbi anu mikaulas mika asih mika deudeuh ka manehanana. Tapi nya ti dinya pisan Sang Kuryang meunang katunggaraan ti lemah eta, di tanah eta, di tempat indungna. Sang Kuryang meunang kasedih, meunang kaprihatinan, meunang kaperih ati anu kabina-bina. Lantaran ibuna anu ngandung, ibuna anu ngalahirkeun, ibuna anu miara, ibuna keneh anu nulung. Ngusir manehna tepi ka ngalaman balangsak sangsara ka dungsang-dungsang. Ini jauh nuturkeun indung suku. Kitu lamunan Sang Kuryang.
3: Upami nyanyi naroskeun eta tebih, tebih pisan. Akang tebih pisan upami ti dieu mah. Tempat penemukan akang mah tebih nyai.
2: Tema Sang Kuryang sanggeus rada lila. Katara harita mah riuk alum paroman Sang Kuryang. Kawaskeun nyumputkeun kasedih anu pohara, batinna rada kateken. Mun seug aya nu nanyakeun padumukan teh, sok ras inget kana nasib nu tumiba ka didina. Istuning hirup teh asa mah hiwal, beda jeung batur. Matak sedih jeung nalangsa, utamana mah mun ras inget kana omongan indungna dina mangsa keur nyarekan. Basa manehna maehan si Tumang, inget keneh, kadenge keneh, kadenge keneh. Kumanehanana jeung indungna nyarekan ka minabina, pedah manehna geus maehan si Tumang.
1: Tebih teh tebih di mana? Da penginten puguh nagarana, puguh dayeuhna, puguh kotana, puguh kampungna, puguh lemurna. Di mana tebih teh tebih di mana?
2: Dayang Sumbi terus ngadesek Dayang Nyaho asal usulna eta jajaka.
3: Akang teh memang asal ti lemur Singkur Desa Anggang. Jauh, jauh pisan nyai. Sarta kungkang tos dikantunkeun salami di kuran taun. Tanah anu endah, nagri anu asri, gunungna subur, pasirna garilis. Kadang-kadang sagala rupana istuning nikmat kacida di eta lembur. Kadang warga narama somea teu benten sareng kaayaan di dieu pisan. Nanging rupina mah tebih gelis, moal kaukur ku lengkah, moal kabilang ku deupa. Pokona mah lampahan di kuran taun ti tempat kampung lembur akang dongkap ka dieu. Kitu kaayaan lembur engkang mah tebih pisan upami diningal dina jarak waktu jeung pangalaman akang ini teh eta lembur nepi ka likuran taun.
1: Kening lami
2: sumuhun lami pisan
1: dugi ka likuran taun.
2: Dayang Sumbi rada ngarenyag lantaran akur jeung initna Sang Kuryang basa ditundung. Harita teh mun teu salah mah Sang Kuryang teh karek umur kana ulasan taun, 17 taunan meureunan pamuda, remaja keneh kasebutna. Lamun diitung waktu geus 23 taun. Berarti ayeuna teh lamun aya eta Sang Kuryang bener umurna kawas eta jajaka kana 40 taunan. Tak kitu, tebih pisan.
1: Nah teu sono kalemah cai. Nah teu palai mulang ka asal. Nah teu nineung ka alam anu sakitu suwurna, ka lembur matu anu sakitu endahna. Nah teu palai mulih ka kampung.
2: Henteu.
1: Nah, tangna ali mulih ka kampung, mulih ka lembur, ka tempat kelahiran.
2: Ah, akang teu hoyong wangsul deui ka asal. Teu hoyong akang wangsul deui ka asal. Sang Kuryang gogodeg panona melong kada yang sumbi. Katara layu bangun anu kacida sedihna Sang Kuryang harita.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Nining Kartini.
5: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
6: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
5: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 28.
5: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
6: 5 sasi.
5: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asa teu ngadampak. Gitu,
5: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
6: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngaon-naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua,
5: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ti Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kapan lancet.
5: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
6: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
5: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Hei orang Sunda.
9: Orang Sunda kamarana ya?
8: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini
1: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: Ya. 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: Dua kali ya.
2: Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
2: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini. Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sang Kuryang gogodeg panuna melongkar yang sumbi. Katara layu bangun anu kacida sedihna Sang Kuryang harita.
1: Ke. Aneh.
0: Kumaha putri? Aneh.
1: Sumuhun. Sim Kuryang ngerasa aneh. Naha salira bet lali ka lemah cai pribadi. Naha bangun anu cecep kabali geser ngajadi tempat kelahiran. Kunaon make alim mulih deka nagri. Gengsi. Sieun, era, lingsem, cobi.
0: Dayang Sumi terus nyedak-nyedak hayang puguh jujutanana. Pangna eta jajaka mung balik di ke tempat asal, tempat kelahiranana. Aduh, Nyi Putri.
1: Kumaha?
0: Cek akang oleh mustahil, mustahil, mustahil. Lamun akang kulungulang di ke tempat asal. Lembur matu anu subur, alam endah anu pika betahkeun. Memang salawasna matak senang, matak tubanina, cek batur. Tapi cek akang mah teu bisa kitu. Akang teu wantun mun kudu mulang kadinya ka tempat asal akang. Tak kitu, Nyimas. Tong seur saur, Nyimas. Jawab Sang Kuryang tanas nanakeun tekad da buleud.
1: Aneh, aneh pisan. Naha? Apan salirate kasebat satria gagah perkasa, satria gede wawanen, sata gede sumanget. Buktina anjen wantun ngojayan sagara, wantun lebet kaleweng ganggong simagonggong, wantun nalukeun ratu siluman sarengkin. Salira gagah cangkung badag tur sembada, ilmu lahir ilmu batin kusim Kuryang tos kaukur. Anjen jalmi anu memang dijaya, dibuh ku ilmu pangaweruh, ditambah ku luang sareng pengalaman. Tapi naha, naha make teu wantun mulih ka lembur, naha make teu palay mulang ka asal. Teu wantun teh teu wantun kunaon? Padahal saut salira ku anjeun, cenah tempat anjeun teh tanahna subur pikabetaheun, nagri anu asri, alam anu endah, kata kadang wargana ramah, sopan, sumeah pikacongakeun. Hartosna anjeun teh naon atuh janten marga lantaran? Naha salira teu wantun mulih, satete teu aya maksad mulang?
0: Sang Kuryang tengah jawab, panona Sang Kuryang netep kanu jauh, jauh pisan anggang pisan, anggang pisan netepna jiga nu kosong. Panona molohok tapi pelong kosong, jiga anu tenenyo. Alam pikiranana Sang Kuryang ngarasa baluas, teu hayang nyaritakeun asal muasalna, teu hayang narangkeun perkara eta. Lantaran lamun dipikir kumanehanna matak sedih, matak kingkin, matak nalangsa, matak keukeul jeung matak nineung, tapi akhirna sadar ajen diri mah kudu tetep dipertahankeun. Ulah tepika menang panyawan tiputi anu geulis. Dasarna memang kitu Sang Kuryang teh. Anu geulis anu geus diincer diarep-arep teu meunang kajatuhkeun ku hal eta. Atuh lebara temen anu geulis diincer diarep-arep ku Sang Kuryang di deukeutan di raketan. Haratina manehna kudu jaga image, jama jaga gengsi mun ceuk ayeuna teh mah. Duh, Nyai Putri.
1: Kah, kumaha?
0: Lalakon akang panjang pisan, sarta kasang tukang marga lantaran oge panjang pisan. Engkang teh sanes teu wantun, sanes sieun, sanes dijadih kupati akang teh. Engkang teu sieun ku musuh, najan sarebu. Akang teu keueung ku lawan, najan saraksa. Oge teu sieun ku sato galak, teu seungah ku omak sagara, teu ingis ku cin, teu remban ku siluman. Tapi dong acan tengken engkang alim wangsul ka nagri. Daya deui alasanana. Iwati tekad engkang sorangan etama. Mung akang balik deui ka tempat asal. Kaunaon ditinggalkeun salamili kuran taun. Sarta dihaja diangangan. Lamun teh mah rek disampeurkeun deui. Keur naon? Atuh meureunan akang teh ngaletak ciduh sorangan geus. Teu bisa gerakan. Kamu naon engkang mios upami kedah wangsul deui? sedengkeun engkang haja lunta. Ditambah ku tekad jeung cita-cita sajaleumpang kana anggang. Sedangkan jug-jug kana jauh, hayang ningalkeun eta lemur matuh. Hayang ningalkeun mopohokeun ka lemur salakan akang sorangan. Engkang ngahaja pisan geulis. Ngahaja nyingkahan nagara. Ini tebih nibar nagri teu hayang nincak di ka tempat. Teu hayang akang teh sama sekali. Teu hayang. Henteu disebutkeun cadu mah geulis. Ka eta tempat. Kebeg. Dayang Suminga renjang kaget naha aya jelema tekadna teas-teas teuing. Ngakurat batu eta jelema. Tapi pasti aya kasantukanna. Naon nu jadi sabab? Pangan tepi ka tega kitu eta jelema. Dayang Sumbi setengah teu percaya. Pok lanya deui.
1: Kukupingan teh ngahaja ngantunkeun.
0: Sumuhun geulis.
1: Ngahaja nebihan.
0: Sumuhun.
1: Ngahaja mepohokeun eta lemur.
0: Leres.
1: Naon atuh? Naon anu jadi margalantaranana? Datang tos aja eta teh. Sajabi ti akang ngahaja ngantunkeun tekad akang teh, tekad salira teh. Aya cukang lantaran anu sejen. Rupina kalintang pentingna nya. Kalintang hebatna eta alasan. Naon anu jadi sabab sim kuring hoyong terang?
0: Sang Kuriang teu buru-buru ngajawab. Bantaran pertanyaan teu Dayang Sumi asa peurat pisan pikeun ngajawabna. Asa seungah nyaritakeunana. Ngabangbaluhan kana jiwa, ngabeuberatan kana batinna. Sakilat ngolepat kalangkang raraya nu jadi indungnya teu Dayang Sumbi. Malah biumi oge nemongan. Katemong ngalangkang dilalalai Sang Kuriang. Kitu deui Kangjeng Raja sungging perbangkara nagara katut eusina kabeh ngalangkang dina kongkolak panona Sang Kuriang. Breh kacipta. Pangalaman baheula dina mangsana keur budak waas-waas pisan keur Sang Kuriang teh hayang jadi budak deui. Tapi barang ras inget kana kajadian anu matak pika sedihin. Hate Sang Kuriang asa dipeureut nyeri anu taya babadan. Ku Sang Kuriang kataksir ka ukur. Kayan ibuna teh anu jenengan Dayang Sumbi moal burung geus kolot jiga nama. Pasti geus kolot. Bayangan Sang Kuriang kitu. Ramut inungna nyaeta Dayang Sumbi anu geus ngusir kamanehanna. Pasti geus bodas rambutna oge. Salirana geus kenyod peot malah teu mustahil mun geus eueuh dikieuna. Eta kaayaan hate jeung rasa Sang Kuriang waktu harita.
1: Hapunten atuh Jajaka, hapunten atuh pangersa, hapunten atuh satria. Upami patarosan ti Sim Kuring matak ngajaheutkeun manah salira. Tangtos aya hiji Rusia anu teu kenging ka uninga kunu sanes. Sawios, sawios pisan upami kitu mah teu sawios. Tekena disaurkeun. Tekena disaurkeun ka Sim Kuring beli matak jantan raheut kana manah salira. Tak kitu atuh.
0: Henteu, punten. Sanes Rusia, sanes. Sanes Rusia ieu teh geulis. Sanes Rusia. Tembal Sang Kuriang bari terus cengkat netep ka Dayang Sumbi.
1: Upami sanes Rusia, kumaha atuh? Anu caranasna ieu teh?
0: Pokona teu aya anu peryogi di Rusia keun geulis. Mana komo kanggo Nyai Putri anu aya harepan bakal hirup sasarengan sareng engkang. Kanggo naon make aya anu dirusiakeun? Malah sakedahna upami bruk-brak wakta balaka. Sabab pait sabab manis. Teu disangemkeun soteh sanes naon.
1: Maksana kumaha?
0: Sumuhun. Ieu pasualanana anu karanapan ku akang kalintang matak ngenesna geulis. Kalintang matak sedihna. Tah kumargi kitu asa mustahil mun ku engkang di gua lalakona. Dayang Sumbi teu nanya deui. Teu wani maksa ka Sang Kuriang pikeun rangkeun sabab-sababna. Ku Dayang Sumbi geus kabaca sikap Sang Kuriang anu sakitu ebrehna ngagambarkeun kasedihan anu pohara. Sang Kuriang diantep sinang ngarasakeun kaayaan hatena anu keur ngagolak. Lila-lila pok leuwih Sang Kuriang nyarita.
2: Gelis.
1: Kumaha, kumaha Satria.
0: Upami riwayat engkang diterangkan sawajarna, dijelaskan sajaran terahna, engke salina baris ngedangu masalah anu aheng, anu mahiwal, anu tewajar, anu mustahil. Pasti sikap Nyai Putri kaengkang bakal robih, malah temustahil upami baris ngagumujengkeun, ngahina bahkan, ngarendahkeun ka akang. Margi rumaos engkang teh, rumaos engkang teh, gelis.
1: Rumaos kumaha kang?
0: Aduh, rumaos engkang teh, gelis. Sangkur yang tekebat nyaritana, tekenan batin beki beran. Bang Baluh anu ninihanana beki rongkah. Sangkuriang katara pisan kawas nu leungit kapercayaan kana dirina.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palih Manten,
6: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
6: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
5: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
6: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak tuh nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekana biasa sok dipijet, pijetan. Enak mante gitu.
5: Entah ini teh bapak di landongan ku
6: alpa propolis.
5: Alpa propolis teh uninga ti manten bapak.
6: Di radio
5: cara ngangeina kumaha bapak?
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
5: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
6: Bapak mentos seep sabotol.
5: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
6: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
5: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
5: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Boleh hadir, tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari.
2: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: 102,4 Radio Peace FM.

0: buat nyarita nak tekenan batin beki berat bang balu anu ninihan anak beki rongka sangkuriang kata lapisan kawas nu leungit kepercayaan karena diri nak atuh dayang sumbi teh meningara kacak manahna dayang sumbi meningara kacak manahna watiren pisan kasangkuriang sabab ku dayang sumbi geus karampa naon sabab napangna tepi ka kitu kudayang sumbi kaharati salila sangkuriang ngalalana mawarasa anu bejad mawarasa anu tungara mawa kasedih ati anu kingkin degi kintil kubatin anu sedih boga anggapan yang diri na teh tesadarajat jeung manusia biasa jauh tina sampurna anggang tina utama matak nyebutkeun tadi mahiwal pasti aya hal anu memang matak sedih kasangkuriang lantaran poe mungaran ngalalana dibekelan pasualan anu berat ku indungna nyaeta sangkuriang ku cara nyebutkeun hiji pasualan anu memang di luar kebiasaan di luar tina kawajaran disebutkeun kasangkuriang yena si tumang nu dipaehan teh nu jadi cukang lantaranana kana gumelarna sangkuriang ka alam dunya eta anu jadi berat kana atina sangkuriang dayang sumbi ngupat jero hatena
1: dedeh teuing anaking dedeh teuing anaking sangkuriang kuy bungeus ka harati pasti hidup teh ngarasa rendah diri ngarasa rendah diri lantaran dumeh ku ibu disebutkeun yen bapa hidup teh wujudna anjing si tumang teh ya anu geus perlayak ku leungeun hidup pasti anjeun rendah diri hina pasti oge itu memang kesalahan aing sorangan kaseh nah atuh aing teh bisa kagoda ku si tumang nabongan aing geus janji kana diri nu datang teh si tumang keningan nu jadi cukang lantaran anjeun bisa lahir ke alam dunya sangkuriang dedeh teuing anaki pasti hidup teh sedih pasti bakal boga rasa yang diri beda jeung batur pasti bakal boga rasa yang diri teh beda jeung batur kasebutna anak satu hewan mahiwa teu umum jeung nurea boga bapa teh wujudna anjing sing kuat anaki ibu boga kewajiban pikeun ngaralempeng sikep hidup anu poho kanu kawasa hidup kudu percaya ka diri pribadi percaya ka pangeran anu mubeng alam dedeh teuing sangkuriang ieu kasalahan aing oge
0: kitu ceuk hate bayang sumbi terus neuteup ka sangkuriang anu beuki alum wae katenyona dayang sumbi buleud keyakinan sarata pikiran geus giling nya ayeuna mimiti tatahar muka lamaran nemongkeun sacara anu sanyana ka sangkuriang
1: jajaka satria
2: kubaha geulis
1: sim kuring wareuwas ku kaajaiban sim kuring moal serab ku kaanehan di mana bae asalna diri salila sarta kumaha bae kaayanana moal ngarobah sikep sim kuring ka salila tetep baris ngajenan sakumaha sikep ayeuna sarta baris ngajenan sakumaha umumna ka sasama manusia tong hariwang jajaka tong hariwang satria naon margina
2: margina naon atuh geulis
1: margi salira tetep manusia anu dikirimkeun ku pangeran anu maha kawasa ka sim kuring anu ngarep-ngarep kanggo sim kuring manusia mah sami bae mana dipayuneun anu kawasa manusia teu aya anu unggul teu aya anu handap sadayana anu sami sami sadayana oge di mana bae asalna kumaha bae lalakonna salira tetep manusia anu wajib diajenan anu wajib dihormat kamu kan hormat kamu kawasa anu nyiptakeunana
2: Nyai Putri
1: kumaha satria
2: Nyai Putri moal serab ku kaajaiban
0: moal silo ku keanehan. Sang Kuryang nanya setengah terpercaya karena pengakuan Dayang Sumbi.
1: Moal Sim Kuring moal silo ku keajaiban. Mergi kau naon kanggo Sim Kuring mah teu aya anu ajaib. Sadayana nu gumelar di alam dunya kasaning nu maha kawasa, maha pencipta.
0: Huleng Sang Kuryang ngahuleng ngaraga meneng cang daya keneh karena pengakuan Dayang Sumbi. Nanyaan atau henteu eta nu dicaritakeun ku Dayang Sumbi teh. Akhirna pok deui nanya.
2: Tapi engkang Ham-Ham keneh, engkang cang daya keneh. Sok sanaos ayeuna nguping pisan ti salira, yen salira moal silo ku kajaiban. Tapi tetep engkang cang daya. Saupami engke tos dipedah riwayatna, Nyai Putri bakal nganggap jelema teu wajar kapun engkang. Eta perasaan akang teh ka Nyai.
1: Ulah nyarios kitu satria.
0: Dayang Sumbi megat kalimah, atuh Sang Kuryang olohok pok deui Dayang Sumbi nyarita.
1: Salira tetep manusa di mana bae asalna, kumaha bae jalana. Sabab salira teh makhluk, sami sareng tangkal kai, sami sareng angin, sami sareng pangeusi alam, sadayana wujud tina kasaning nu maha kawasa.
0: Leng deui Sang Kuryang ngahuleng, mikir rada lila, nya akhirna timul kapercayaan karena dirina Sang Kuryang teh. Atuh pok nyarita anca tur dari anak keranan.
1: Nyai, kumaha? Kumaha satria?
0: Kieu anu salalesna mah. Pangeran nu maha kawasa parantos nakdirkeun ka diri pun engkang. Akang ditakdirkeun lahir ka dunya sacara teu wajar. Pangna disebat teu wajar, akang teh cenah sakawitna hirup senang. Margi engkang teh lahir ti hiji putri gelis anu kabina-bina gelisna, nyaeta putri kerajaan Galuh anu senang-senang di karaton.
1: Lajeng teras kumaha?
0: Nanging nungutkeun waratos saurang oge teu aya nu terang. Naha saha pun bapa anu salaresna?
2: Taun-taun engkang teh sok tumaros. Naha saha pun bapa teh?
1: Lajeng
2: tapi pun biang terawawartos teranerangkeun pon kitu di anu sanesna istuning ngerbikeun rahasia akang teh tanda tanya mang taun-taun. Saha bapa akang? Saha bapa akang?
0: Sakawita mah engkang teh gaduh sangkaan geulis. Yen pun bapa teh salah sahiji gegede nagara nu hirupna di karaton. Mungkin patih, mungkin penggawa, mungkin mantri. Mungkin saha nanging eta teh daya wartos anu jentre duka saha anu salalasna.
1: Lajeng kumaha satria?
0: Nya akhirna kanyahoan dina hiji mangsa. Nalika pun engkang mateni hiji anjing anu ngaran si Tumang pun biang benukna kabina-bina geulis. Benuk pun biang nepi ka neungeul ka akang rugi ka nyarekan akang lak-lak lasar. Sedengkeun pun biang teh ti saemut engkang dikawit engkang dilahirkeun dugi ka engkang mangsa rumaja harita. Tacan pernah pun biang teh nyarekan jiga kitu lakak dasar nyisia nyacaha ngahina nyebatkeun anak durhaka ka engkang. Nyeri sanajan ku inung oge malah nyebatkeun janten cenah cek pun biang teh si Tumang teh eta pun bapa. Si Tumang teh pun bapa janten engkang teh geus maehan nu jadi bapa sarta geus jelas engkang teh anak anjing anu kotor hina jeung najis.
2: Eta geulis akang nepi ka init ninggalkeun oge diusir kuna jadi indung ninggalkeun ikuran taun teu uleh dina rasa teh asa terhina asa hina. Moal aya batur rumah manusia anu boga bapa ngarupakeun sato model anjing. Akang tersedih kabina-bina.
0: Ieu nu disebutkeun teh kadilan nu maha kawasa teh. Akang sok tanya-tanya. Nah, lamun kitu mah teu adil. Lamun adil mah meureunan nu maha kawasa teh. Sarua we jeung batur. Tah eta. Akang teh nepi ka saat ieu oge. Nepi ka teu wani nyaketan nu namina istri. Lantaran bisi ngahina ka akang. Pedah akang anak anjing. Dayang Sumi geus teu kuat ka pendung prasanana. Cipanon asarek bedah geuro ka Sang Kuriang harita teh.
1: Sang Kuriang, Sang Kuriang, Sang Kuriang, pilaku hidup poho deui ka ibu, kasep. Pilaku, pilaku, pilaku hidup poho ka ibu. Geus lila ku ibu dicetenan hidup teh memang lain anu lian. Pasti anak ibu, kasep, pasti anak ibu, pasti anak ibu. Duh, Sang Kuriang, Sang Kuriang.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi geus teu tahan deui ngadalikeun perasaan hiji indung anu sono ka anakna sapada likuran taun paturay tineung harita teh.
3: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sang Kuriang kaburangan, karangan Kiliksa, bagian ka-42, urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana. Dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupandang.

0: Kecamatan Tamaksari, RT 5.
1: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
0: Satu botol.
1: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
0: Dua botol.
1: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
0: Dua kali.
1: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
0: Tu pinggang, pinding, sareng paha, abdi teh tosnya. Enak, abdi teh tepe sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
0: Nya, abdi teh tepe sarobatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kayak keluhan naon-naon kitu.
1: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
0: Abdi tos meser umun ka Pugur teh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Hebat, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
1: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Jantan maksana kumah malak pegirung teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
1: Engap.
2: Ya.
1: Terus karena pernapasan kumah?
2: Ya tak engap.
1: Eh. Engapnya?
2: Ngangahe engap.
1: Oh.
2: Ya sesak. Sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabar lama ya teh?
2: Ay, hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
2: Kemana mani.
1: Oh, tos kaitu kadia panggintan ya?
2: Ya, tos kaitu kadia.
1: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
2: Karaksa botol kadua arek,
1: kadua ayunanya,
2: ya, kadua anu ayuna.
1: Teras kumaha tah anu karaos tah nuju ngeliat alfa propolis sabar dinten nu karaos.
2: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
2: Nya, ngucur aya kaluar darah gitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung di tongengkeun teh ngucur eh.
1: Malahan mah kulemboge ngangebandal teh tilu nya.
2: Nya, nyana. Da eungap teh apa ngangga.
1: Laras laras laras.
2: Ayeuna mah alhamdulillah.
1: Sareng senang leutan nong propolis.
2: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabaraha kali eta ngaleuteun sadinten?
2: 3 kali.
1: Sabaraha teteh sakali ngaleuteun?
2: Genep-genep.
1: Genep-genep berarti enjing ya?
2: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
1: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
2: Polip.
1: Polip nya.
2: Nya, menurut dokter mah polip cen.
1: Alhamdulillah ayeuna mah sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
1: alhamdulillah
2: kawangkong eta benteng
1: bentes deuing
2: nya eta mah
1: da kapade mah kat malegpeg nya
2: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
1: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
2: nya pilih anu sami
1: mohon
2: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
1: laras
2: alfa propolis ceng teh.
1: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
2: Nya,
1: assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saeuna teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sok pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selamu hungkul ayina kana lutut oge sok nyerimu alhamdulillah ayina mah aya karawasna saatos nuang alapa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah ayeuna mah badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka rengkel ayeuna mah tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mese
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah aya setahun nok sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa lah tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukur naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asa teu aya karaosna naon.
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Pasok nguping dino radio.

0: Asap ngupingkan dongeng.
1: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga bu.
0: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian wae ku alpa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
1: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun kana kesaksiana. Mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, sarang bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tidak iya, nanti bapak tuh nyobian kak dia, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena
3: biasa sok dipijet.
2: Pijetan, enak mantu gitu.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.
2: Di radio.
1: Cara ngangginak kumaha bapak.
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
2: Bapak menten seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng, atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
1: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
2: Amin, amin.
1: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya

0: pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirungnya?
2: Ya.
1: Mohon. Jantan maksana kumah malak pegirung teh teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
1: Engap.
2: Ya.
1: Terus kena pernapasan kumah?
2: Ya tak engap. Eh.
1: Engapnya?
2: Ngangahe engap.
1: Oh.
2: Ya sesak sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
2: Ai hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
2: Ka mana mani?
1: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
2: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
1: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
2: Karaksa botol kadua arek
1: ayeuna. Ayeuna nya, ya,
2: mohon. Kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
2: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
2: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
1: Malahan mah kulembogé nganggo bandal teh 3 nya.
2: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
1: Laras laras laras.
2: Ayeuna mah alhamdulillah.
1: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
2: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
2: Genep-genep.
1: Genep-genep berarti enjing ya?
2: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
1: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
2: Polip.
1: Polip nya.
2: Nya, menurut dokter mah polip
1: cenah. Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing
1: alhamdulillah
2: kawangkong eunama bente
1: bentes deuing
2: nya eunama mah
1: da kapan mah kat malegpeg nya
2: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
1: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
2: nya bilih anu sami
1: mohon
2: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
1: larang
2: nya alfa propolis ceng teh.
1: Rasul hatur nuhun tehnya.
2: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin perkos rekan waye.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh ce.
5: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiapna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ieu teh ce.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mr. Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
3: Bapak teh

0: Bapak kamake teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu, panangan bade sampean nyeri kitu, tangkap teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teu acan ka mana, sok aye ka toko obat mah meser gitu, tapi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos, anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun bojo. Ya, amin, enggak damang gitu.
0: Bapak, aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya, anu penyakitnya kaos abdi kieu, terus sepuh, mangga maleser apa porit, abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pakjeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teh sawes-sawes mintan
0: bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak
3: aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Desa Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering digugul.
2: Mohon.
3: Kadieu poyang unggak sesak jadi sesak teh kacapean teh. Tidinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
2: Mohon.
3: Sok ngewodoh dada gitu.
2: Mohon.
3: Dada itu asap mah nyeri. Kuma sok finish road gitu kita dada.
2: Yeah,
3: dada yeah. Di punggung kita gitu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
2: Terus kayak engap omingnya.
3: Oh engap.
2: Nah, terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
3: Kadok. Sareng ka herbal.
2: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
3: ya,
2: tos kamana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
2: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
3: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
2: Mohon ibadah lancar.
3: Oh, benar lancar. Keur mah ka masjid ka capek.
2: Oh, kitu.
3: Oh,
2: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
3: Alfa propolis alhamdulillah.
2: Ibadah ge lancar
3: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak ka beli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
2: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
3: 3.
2: Tos seep?
3: 3.
2: Oh, 3 botol.
3: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna aya.
2: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui Pak Oming?
3: 3.
2: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
3: 3 botol.
2: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
3: Ka hiji.
2: Oh, ti botol.
3: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal. Wah, ima.
2: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan, Pak Oming ya.
3: Perubahan,
2: ha. Alhamdulillah, begitu lah Pak Oming ya. Cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan, naon-naon ikhtiar Pak Oming. Kajawab, nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming, aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan, motivasi ku Pak Oming. Mangga, Pak.
3: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya, Kak propolis cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu, anu sajen gitu, anu badan. Kos Abli badan ka propolis. semangat sama cocok abli mah gitu deh. Ya. Alhamdulillah.
2: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat, Pak Oming tambah rezekinya banyak.
3: Amin.
2: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma A ini, Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma A ini tos sabar botol?
5: Tos 2 tilu sarang iya tos tilu botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas te, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten di cobian ku tetes mata ini anu ayah di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: 3 tahun timun BBM subsidi, mafia Pertalite lintas kabupaten dibekuk Polres Garut. Waspada modus silent call dan love scam. OJK Tasikmalaya imbau warga Priangan lindungi OTP. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut membongkar praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite lintas kabupaten. Seorang pria berinisial SL berusia 38 tahun warga Cipatujah, Tasikmalaya ditangkap usai 3 tahun mengeruk keuntungan pribadi dari alokasi BBM rakyat miskin. SL dicegat petugas di Jalan Raya Pamengpek Cikaengan, Kecamatan Cibalong Garut saat mengemudikan mobil blind van putih. Saat digeledah, polisi menyita 16 jerigen berisi 560 liter Pertalite, ponsel serta 6 lembar surat barcode resmi yang dimanipulasi tersangka untuk memborong BBM subsidi secara berulang di SPBU Cipatujah. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra Jumat 21 Agustus menjelaskan, penangkapan ini sekaligus menjawab keluhan warga yang sempat viral terkait maraknya pengisian jerigen besar di SPBU perbatasan.
4: Pelaku SL diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara membeli BBM atau bahan bakar minyak dari salah satu SPBU di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan jerigen yang berukuran 35 liter sebanyak 16 dum atau jerigen yang kemudian akan didistribusikan atau dijual belikan oleh tersangka ke daerah Garut yang mana perbuatan tersangka ini tidak ada izin. Menurut pengakuan dari si tersangka bahwa si tersangka itu sudah beroperasi melakukan itu kurang lebih dari 1 tahun. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini dengan menggunakan barcode, yang mana barcode itu dikeluarkan oleh salah satu dinas yang melayani terkait bahan bakar untuk nelayan.
2: Atas perbuatannya memindahkan BBM subsidi ke pasar gelap, tersangka SL kini mendekam di tahanan dan dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, junto Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Insiden kebakaran melanda stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jumat jelang jam 6 petang. Peristiwa diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik pada sistem kelistrikan sepeda motor milik seorang konsumen usai melakukan pengisian BBM ke dalam galon air mineral. Saat mesin kendaraan dinyalakan, percikan api mendadak muncul dan seketika menyambar bahan bakar hingga memicu kobaran api besar. Kepulan asap hitam yang membumbung tinggi sempat membuat warga serta para pengguna jalan panik dan berlarian menjauhi area SPBU. Petugas SPBU Babakan Herdian menjelaskan kebakaran awalnya saat motor di starter, konslet dan langsung kena menyambar bensin yang diisikan ke galon air mineral, lalu muncullah api. Pihaknya melakukan pemadaman memakai alat pemadam kebakaran dengan mengeluarkan semua alat pemadam api ringan atau APAR.
5: Si galon mineral atau udah selesai pengisian, dia mau pergi pas di starter langsung konslet motornya konslet. Langsung kena teh mineral itu yang sebetulnya. Langsung pakai pemadam ini, pakai apa ya. Apar terus, ambil yang kanan, yang kecil semua di bawah sini terus dipadam.
2: Berkat kesigapan petugas memadamkan api menggunakan seluruh apar yang ada, kobaran api berhasil dijinakan sehingga tidak sampai membakar mesin dispenser BBM utama. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun sepeda motor milik konsumen ludes terbakar dan pengelola SPBU mengalami kerugian material.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Tasikmalaya mengimbau masyarakat di wilayah Priangan Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan digital atau scam. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengungkapkan pelaku kejahatan kini menggunakan berbagai teknik canggih untuk menguras rekening nasabah. Mulai dari love scam, penipuan berkedok akun resmi lembaga keuangan hingga modus terbaru berupa silent call atau panggilan hening yang bertujuan mencuri rekaman sampel suara korban. Nova menegaskan kunci utama pembobolan dana nasabah biasanya terjadi saat korban menyerahkan kode OTP kepada pelaku yang berpura-pura menjadi petugas bank. Kerugian akibat kejahatan cyber ini tidak main-main, bahkan dapat menembus angka miliaran rupiah.
3: Pelaku itu sudah mendapatkan OTP, mulailah dia beraksi untuk kemudian mengambil dana dari nasabah. Itu tanpa sadar, bahkan yang paling sekarang itu paling menjadi perhatian kami dan itu sangat bagaimana caranya adalah silent call. Jadi kalau silent call itu ada yang menelpon, kita angkat, tidak ada bunyi apapun, kita tutup, tahu-tahu rekening kita kemudian berkurang. Nah itu adalah efek dari digitalisasi yang memang harus kita antisipasi, karena yang namanya digitalisasi itu sekuritisnya kan sudah berlapis itu, dari OTP, kemudian data pribadi, dan sebagainya.
2: Guna meminimalkan kerugian, OJK meminta masyarakat yang menjadi korban untuk segera melapor ke Indonesia Anti-Scam Center. Laporan yang masuk kurang dari 30 menit sejak transaksi penipuan terjadi memiliki peluang lebih besar agar dana korban dapat diselamatkan sebelum dipindahkan ke rekening penampung.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
7: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
1: Demikian info alfa. Persembahan dari alfa propolis.
4: Prioritas, imunitas berkualitas.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
9: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
8: Alamat lengkapnya itu apa?
9: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
8: Kamu ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau Saha?
9: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksian ana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
8: Emang kunaon kitu papanyawatna?
9: Eta teh radang usul.

0: Janggala mangga bilihip aya anu karaos sapartos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun alpapropolis kantun cebiane mangga insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan PAP

0: dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
0: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
0: Padahal kan itu cuma debu sedikit. Debu sedikit atau doang. Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
0: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
0: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal.
1: Normal.
0: Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
0: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan. Ya, menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
0: Okay. Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
0: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
0: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
4: Ipah.
3: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
3: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
4: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung gitu namung ayeuna mah alhamdulillah atau sae gitu tensina atau sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu aya buktosna gitu tiasa diantosan.
3: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
3: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
4: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu tiasa ayo nama geningan gitu.
3: Alhamdulillah pisannya ibunya kau bidoakan sing terasa sehatnya ibunya.
4: Amin.
3: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3.

0: Boto, alhamdulillah, karaos, bentena, satu acan, nganggo, tetes mata iya, jantan jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa, kan biasana sok ayah, sapertos ayah rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan, kapayuna, ayana hoyong tiasa, ente nganggo, kaca soca, jenisna, abdi teh, min.
1: Ibu teh, kantos nama nganggo nete satu botol, karaosna pastos nganggo satu botol, kumaha bu karaosna?
0: Alhamdulillah, seger, tinggalian bengras gitu, tepan abis sok keracam kerecem gitu tah ditinggalan teh gitu. Mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah gue kaca soca gitu pemirsa.
1: Ibu terus kemana wae? Iya berobat mata.
0: Ya berobat mata mak dokter mata kantos. Namun teh di tanah anu-anu cuman kotor. Sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayana ibu badeng ngagaleh di kanu sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ikat si amisna gitu dah. Kalresan kita dan te sabra tebih di rompok oke meser deyana kita acan seep ayana mong maksate supados ente telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Okay.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
3: Iya.
4: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
3: Lebah bersengat.
4: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
3: Stabil.
4: Nah, khasiatnya kuat.
3: Kuat.
4: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
3: 1000 ppm.
4: Ya, asam galat. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
3: Ppm
4: per part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
3: Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
6: Bapak Saptar.
5: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
6: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
5: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
6: Satu botol.
5: Ayana bade mesek di kasabaraha botol?
6: Dua botol.
5: Kadua kali baktinya Pak, hina mesekna.
6: Dua kali.
5: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
6: Di pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
5: Bapak aduh, pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
6: Ya, abdi tetap mesir obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalubeng karumage enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
5: Bapak terus kamana wae gitu, Pak?
6: Abdi terus mesir, umhun kapukur taya di daya luhur. Nyaka banyar, nyamudena. Herbal, tapi dati ayah karausna abdi tanya lari. Kadi abdi teka ciamis.
5: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata
1: Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
2: 55.
7: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang...
7: Iya.
2: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
2: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
2: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Desma ini yang kedua,
7: iya,
2: udah jelas matanya.
7: Udah.
2: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
2: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga.
2: Iya.
7: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
2: Ya, Bu ya, Ibu merasakan
7: iya.
2: Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
7: nyata,
2: Bu ya.
7: Iya.
2: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
2: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkan di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Paramitra. Caturkeun di hiji lembur, nu teu jauh jeung lembur Paramitra sadaya, aya saurang budak lalaki umur 10 taun. Budak teh keur memejehna bangor, maklum kangaranan budak teh, geus ilaharna kitu manakomo ieu budak lalaki. Eta budak lalaki teh boga ngaran pangnenehna nyaeta si Oding. Teuing ari ngaran sabenerna mah saha, da sakur jalma di eta lembur nyebut ngaran eta budak teh nyaeta si Oding. Nilik tina pasipatana mah, si Oding teh beunang disebutkeun budak gede ambek jeung babari kasinggung. Teu kaup manggih omongan tengeunah atawa perlakuan anu teu dipikaresep ku manehna, sok tuluy bae goreng adat. Leuwih na ti eta, si Oding teh boga sifat dendem kasing sahabaya jalma anu geus mere katugenah kana hate manehna. Salila dendemna tacan kabales mah, manehna teu waleh ngakalakeun kanu geus mere nyeri hate ka dirina. Si Oding teh kacida dipikasieuna ku unggal jalma nu geus nyaho mah kana kaayaan manehna. Anu mana tetela si Oding teh boga kakuatan supranatural ngaliwatan remote ajaib anu ngan dipiboga ukur ku manehna. Eta remote ajaib teh sabenerna mah remote biasa nu sok dipake pesawat televisi. Ngan teuing naon sababna eta remote teh bet boga kakuatan magic. Bisa dijadikeun alat pikeun ngatur naon bae, boh barang atawa samalah kalakuan jelema oge bisa diatur ku eta remote. Ku ayana kitu tara aya jalma anu tirajeunan ngaheureuyan ka si Oding. Mana komo nganyarikeun kana hatena mah, sok sieun si Oding beraksi make remote ajaib. Ngan beda deui pikeun jalma anu lenger mah. Kaayaan si Oding kitu teh sok dipake kasempetan pikeun ngadu-ngadukeun jelema dijadikeun hiburan. Ngan aya oge diantarana nusok ngamang paatkeun si Oding pikeun deleka ka batur. Siga harita, caturkeun saurang pangsiunan kuwu. Tisaprak manehna lengser tina kakuwuan, jadi loba nganggur teu puguh laku. Demi eta pangsiunan kuwu teh, loba nu nyarebut mah nyaeta wakuwu. Pikeun ngisi waktu bari sakalian hiburan, manehna ngingu rupa-rupa manuk make kurung mani aralus. Aya manuk titiran, tikukur, anis, jeung sajabana. Malah wakuwu teh ngingu manuk beo sagala. Atuh teu matak heran lamun saban isuk, di imahna teh mani rame ku sora rupa-rupa manuk. Ku rame-ramena sora manuk anu baleger pating jerewet. Loba jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu narutupan ceuli. Sabab loba manuk lalembut di sarada, anu sorana matak torek kana ceuli. Di antara manuk anu sakitu lobana, nupang dipikaresep ku manehna nyaeta manuk beo. Pangna dipikaresep teh geus bisa ngomong sababaraha kecap kalayan sorana mani nyeples siga jelema.
1: Wakuwu, wakuwu.
0: Cek eta manuk beo basa wakuwu ngadeukeutan kandangna. Serengeh wakuwu teh seuri tuluy kadenge nyarita ditujukeun ka eta manuk. Tah, kitu ari kadunungan teh kudu someah. Terus mun aya tamu, tong pohonya ngomong wilujeng sumping, gitu, nya. Memang bener para mitra, manuk beo boga wakuwu teh beunang disebutkeun jenius. Manehna bisa niru omongan jelema kalayan dina waktu anu cepet. Sigana eta manuk beo teh poe kamari aya nu mapatahan ngomong teu bener. Daungal jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu teh, sok loba anu pangangguran, mapatahan ngomong ka eta manuk beo. Kabuktian harita, wakuwu lain deui ngarasa kagetna, barang ngadenge manuk beo teh ngomong kieu.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Kebeng, wakuwu teh ngarenjang. Matana molotot mata simeuteun, bari melong ka manuk beo. Pruk, pruk, pruk, pruk. Harita kandang manuk beo teh dikepruk-kepruk wakuwu. Atuh karapak manuk beo teh ngagarapak tuluy kadenge deui ngomong siga tadi.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Huleng wakuwu teh ngahuleng, manehna teu ngarti naha manuk beo teh bet bisa ngomong kitu. Tuluy manehna ngomong jero hate. Ae, naha nya manuk teh bet bisa ngomong kitu? Nah dipapatahan ku saha nya? Aing jadi penasaran ye. Rek ditalingakeun ah, kira-kira na saha tah? Nusok mapatahan ngomong tu bener ka manuk aing. Mun kanyahoan diwarah si aku aing. Koyong wakuwu teh indit ninggalkeun kandang manuk beo, anu harita keur ngalaweco si ganu pidato. Bus manehna asup ka jero imah, bari satuluyna nyerangkeun ti kaanggangan, nyalingker satukangeun gorden. Manehna harita teh ngintip kira-kira saha jelemana anu sok mapatahan manuk beo boga manehna ku bahasa-bahasa anu teu pararuguh. Teu ngendek lilati harita, rentang-rentang aya nu datang saurang budak lalaki bari nyenyered momobilan kacoan anu dijieun tina kulit jeruk bali. Waku harita teh curinghak mencrong ka eta budak bari nalingakeun paripolahna. Aeh, geuning si Oding. Piraku si Oding pirajeunan mapatahan ngomong teu bener kana manuk beo aing. Jeung deui sakanyaho aing mah si Oding teh teu pati resepeun kana manuk. Ari si Oding anu harita keur ulin sorangan bari nyenyered momobilan teh ujug-ujug leumpangna eureun. Sabab kadenge kumanehna siga aya anu ngajak ngomong.
1: Reka mana? Reka mana?
0: Lieuk si Oding teh ngalieuk kalebah imah waku anu kaliwatan kumanehna. Satuluyna ngabagi reret kasakurilingin pakarangan imah wakubu. Tapi ku si Oding tekungsi katempo aya jelema.
2: Aih, masalahnya nu tadi nanya ka Oding, reka mana, cina? Ditempoan rawuh jelema. Piraku jurig mah.
0: Ngarasa eueuh jelema dilebah dinya, si Oding teh niat rek init deui neruskeun leumpangna. Siga namah manehna teh rek nyampeurkeun batur ulina. Tapi kakara oge rek ngalengkahkeun sukuna, kadenge deui aya nu ngomong.
1: Tong init, tong init.
0: Lieuk si Oding teh ngalieuk deui kalebah imah wakuwu. Tapi anger siga tadi teu katempo aya jelema. Ngarasa eueuh jelema, si Oding teh panasaran tuluy pok nyarita.
2: Saha nu tadi ngajak ngomong ka Oding? Mun nya jelema, geura nembongan. Tapi lamun jurig, kaditu init. Gera asup kana raga asup mana wakuwu.
0: Rengse ngomong kitu, kadenya deui aya nu ngomong.
1: Cuang ulin, cuang ulin.
0: Red si Oding teh ngareret kalebah datangna sora. Anabreh teh katempo kumanehna, manuk beo boga wakuwu keur tunggang tonggeng dina kandangna.
2: Oh, jadi maneh nu ngajak ngomong ka Oding teh? Ari Suban teh jurig. Ngenalkeun atuh, ngaran uing Oding. Maneh boga ngaran teu?
0: Ditanya kitu, manuk beo teh katempo godeg. Nampo manuk beo godeg, si Oding teh jadi panasaran. Manehna jadi hayang ngaheureuyan ka eta manuk, pedah siga anu ngarti kana caritaan manehna. Satuluyna si Oding teh harita nyamperkeun kanang manuk beo nu dipipiningan ku Ramkawat. Sanggeus deket, pok si Oding teh ngajak nyarita, siga wae ka batur ulina.
2: Eh, beo, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Ditanya kitu ku si Oding, manuk beo teh cicing bae. Atuh si Oding teh jadi beki panasaran. Tuluy harita teh nanya deui rada panjang lebar.
2: Eh, beo, sakali deui Oding nanya, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Manuk teh harita anger bae teu daek nemalan. Antukna si Oding teh nafsu. Ceg manehna teh nyokot batu sagede peureup. Tuluy batu teh ditakol-takolkeun kana tihang kandang manuk beo nu dijieun tina pipah beusi. Kadenge harita sorana teh mani bebelentrangan.
1: Trang trang trang trang trang trang.
2: Hayang, ngomong sia. Tong cicing bae. Ari tadi ka Oding teh ngajak nyarita. Ari haja-haja ditanya kalah cicing bae. Hayang dikieu sugan ye.
0: Ceg harita si Oding teh kana sapu cakar, tuluy nyokot nyere sasiki. Sup harita tungtung nyere teh, diasupkeun congona ka jero kandang.
1: Cepret, cepret, cepret.
0: Manuk beo teh dicepretan ku nyere. Atuh harita manuk teh kuat kaguguru bugan. Para mitra sadaya, wakuwu nu harita keur ngintip ti jero imahna, lain deui ngarasa kagetna barang nempo manuk beo keur dicepretan ku si Oding make nyere. Guruduk manehna teh gagancangan kaluar ti imah, muru kandang manuk beo. Teu tatapa sini deui gantawang teh wakuwu nyarekan si Oding.
1: Eh, Oding, nanaonan maneh teh? Naon maksudna manuk beo dewek dicepretan kitu? Ya, bisi maneh hayang nyaho, ieu teh manuk anu pang dipikanya anakku dewek. Aya nu rek meuli 10 juta ge teu dibikeun.
0: Ari si Oding dasar budak bantongor para mitra, dicarekan kitu ku wakuwu teh lain sieun. Tapi manehna kalah sarengeh teh seuri bari ngomong bangun anu tenang.
2: Bohongan bae wa, manuk teh ongkoh ka Oding ngajak nyarita. Tapi ari haja-haja ditanyakeun ngaranna saha? Cicing bae. Malah mah kalah nonggengan ka Oding. Ah, si Uwa mah ari heureuy teh. Tong sok kamalinyaan. Di mana teuing aya manuk hargana 10 juta? Ngarah naon awa? Manuk beo mah dagingna geuleutik. Kamari Oding ge meuli daging manuk ngan 10 ribu, wa. Eta teh manuk anu geus meunang ngagoreng. Komo ieu manuk can dipencit-pencit acan, 5 ribu ge meunang.
0: Dijawab kitu ku si Oding, Wakubu jadi bingung oge. Sabab manehna sadar, ngaranna ge budak polos can boga lilingeran. Tapi Wakubu harita teh nyoba-nyoba ngajelaskeun ngeunaan manuk beo teh. Susuganan wae kahartieun ku si Oding. Yeuh, Oding, pangna harga manuk beo mahal teh kulantaran boga kaistimewaan. Nyaeta manuk beo mah bisa niru-niru sora jelema. Numatak, maneh ulah nyoba-nyoba mapatahan ngomong jorok. Geus ayeuna mah mending balik wae ka ditu. Atawa ulin sing jauh. Sakeudeung deui rek aya tamu ti kota anu rek meuli ieu manuk beo. Manehna teh geus wanieun harga 15 juta. Ngadenge Waku ngomong kitu, si Oding teh colohok. Tuluy pok hadenge nyarita.
2: Wa, ari duit 15 juta teh lamun diwadahan aya sabaraha dingkuleun?
0: Waku harita teh jadi tambah bingung, ngadenge si Oding nanyakeun soal duit 15 juta. Antukna Waku jadi keuheul, tuluy nyarita bari morongos. Meunggeus gandeng si Oding. Halik ini ka ditu. Hayang dibere ieu sugan ye. Ceuk Waku harita teh bari nemongkeun bujal. Atuh nempok itu mah si Oding teh gura giru init bari hatena gugulunuk.
2: Cadol teh, kurang ajar tah Waku. Geus wani-wani nyarekan ka Oding. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
0: Sigana si Oding oge ngarasa keuheul ka Waku. Cag harita manehna teh kana kaleng susu anu kabeneran ngagoler dina taneuh. Tuluy peluar harita kaleng susu teh dipangpengkeun kana kandang manuk beo. Atuh komrang harita teh meneran pisan nele kana tiung kandang manuk anu dijieun tina seng. Geus kitu mah becir si Oding teh lumpat. Para mitra sadaya, sakumaha tadi cek Wakuwu? Majar cenah rek aya tamu ti kota anu rek meuli manuk beo memang bener. Kabukti

0: Siga nama anu rek meuli manuk beo teh. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
1: Mata si Oding harita manco ka karang imah wakuwu bari ngadedengekeun obrolan dua jalma. Anu harita obrolan dua jalma teh atrapisan kadengena ku si Oding. Sabab ngintipna teh teu pati jauh ukur aya sababaraha meter ti imah wakuwu. Kadenge harita ku si Oding obrolan dua jalma teh kieu. Tah juragan, ieu koleksi manuk teh nya lintang ti manuk beo teh aya oge manuk-manuk anu sanesna. Bilih bade diborong kanggo ngadamel kebon binatang. Tamu teh harita katempo rurat reret ka ditu ka dieu, nitenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada, siga anu nagih parab.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sareng saha namina teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkungnya Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sareng radang paru-paru.
3: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
4: Karaosna dina dada rocok.
3: Di dada terada rocok nya.
4: Mohon.
3: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
4: 4 sasih.
3: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes kitu di cobian.
3: Mohon, aya beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha teh nu karaos ku Ibu waktu ngaleut harita?
4: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
3: Reaksina kumaha?
4: Reaksina.
3: Kumaha teh kana salira teh Bu?
4: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
3: Terus
4: ai tos ngaleut rada lami mah teh aya nyangirangan kitu.
3: Rada ngirangan.
4: Mohon.
3: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan nembe disebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
3: Ina
4: kitu kasehatna.
3: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
3: Cobian
4: we ku ngaleut alfa folkloris.
3: Oh, nah teu nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860 Meni rajin kokos rekan waye.
7: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mada kemana cek?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya teh ce.
7: Tetes mata, tes mah, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini

0: resep herbal cek jantan tos tangtos atuh keamanan anak.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
4: keluarga. Di tenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada siga anu nagih parab. Telila kadenge tamu teh ngomong bari paromana rada kerung. Na manuk naon bae ieu teh wa? Sorana recet mani peureus kana ceuli. Manuk siga kieu mah di kebon ge loba. Tapi cingan, dewek hayang adenge heula sora manuk puter. Keun beo mah engke deui, da geus karuhan rek dibeli. Ngadenge pamenta tinu rek meuli kitu, gancang wakuwu nyamperkeun kurung manuk puter anu digantungkeun dina dahan buah. Sedengkeun si Oding anu harita keur ngintip dina dapuran cau. Nempo wakuwu rek ngeteh sora manuk puter teh manehna mani curinghak.
5: Awas ya, digawean ku aing. Bongan tadi wakuwu geus nyarekan ka Oding.
4: Tempo ku si Oding, harita wakuwu teh nenggak bari nyetrekan manuk puter. Bareng jeung kitu, gancang si Oding ngaluarkeun remote ajaib tina endong calanana. Sap harita remote ajaib teh diusap, tuluy diarahkeun kana kurung manuk puter, sarta cet harita remote teh dipencet. Bareng jeung dipencetna remote, aneh lain dikieuna. Sora manuk puter teh jadi robah teu cara biasana. Kieu nu kadenge teh.
6: Kuwu, kuwu.
4: Bego.
6: Kuwu.
4: Bego. Kebeg wakuwu teh ngarenja greuwas. Da biasana mah manuk puter teh teu kitu disadana. Aeh, nyanaha manuk puter teh sorana bet jadi robah? Pan biasana mah gugrukwo. Gugrukwo. Nya bet jadi kitu? Cek wakuwu bari katempo harita teh nurunkeun kurung manuk. Sarta satuluyna manuk teh diulang ileng. Pikeun miceun kapanasaran. Sakali deui wakuwu harita teh nyetrekan eta manuk. Atuh si Oding anu keur ngintip teh harita mencet deui remote ajaib. Gebeg dewe harita wakuwu teh reuwas. Sabab sora manuk puter teh robah deui beda tinu tadi.
6: Kuwu
4: belegung.
6: Kuwu
4: belegung. Cek sora manuk puter teh bari satuluyna katempo manuk teh ngelepek kapiyuhan. Para mitra sadaya, tamu anu rek meuli manuk tea manehna oge sarua ngarasa kaget. Dumeh eta we, manuk puter sorana siga kitu. Komo barang nyaho manuk puter teh tuluy kapiyuhan mah, manehna jadi gegelendeng. Lah, aing mah, sajauh-jauh datang ka dieu, kalah dititah ngadengekeun sora manuk sawan. Jaba manuk anu laleutikna teh, cara rewet pisan. Asa teu puguh dedengean ieu teh. Geus lah, manuk puter mah moal jadi dibeli. Wakuwu harita beungeutna teh jadi sepa, barang ngadenge meuli manuk puter teh rek dibolaikeun. Ari nu matak jadi hanyakal pikeun manehna, nyaeta geus kapastian manehna bakal rugi. Da manuk teh ngahaja meuli jang jualin. Ari si Oding, nempo polah wakuwu siga anu sasah teh, manehna nyikikik nyeungseurikeun.
5: Barunya ho sia. Nu matak tong sok nganyarikeun hate Oding. Tah, kitu balukarna.
4: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh bari rada popoyong kodan sasadu kanurek meuli manuk. Duh, punten juragan. Manawi ieu mah aya sakedik gangguan manuk teh. Eta rupina mah, pedah anyar tepang sareng juragan. Janten manuk teh stres. Mungkin ka kapiyuhan sagala apan. Ke anto sekedapnya, manukna bade diceceuhan laku cai. Supaya sering deui. Harita munurek meuli manuk teh, ngadenge manuk rek diceceuhan teh, manehna nyurang bari tuluy pok nyarita. Geus teuing wa, teu kudu diceceuhan sagala. Manuk siga kitu mah peuncit we. Ngeunah-ngeunah atuh dagingna. Jeung ngadeui da dewek mah teu pati resep kana manuk puter teh. Cingan, ayeuna acakan tah manuk beo teh. Geus bisa ngomong naon bae. Ngadenge manuk beo rek ditesorana, si Oding siap-siap beraksi.
5: Wah. Kabeneran ya. Manuk biote majar nama rek dijual 15 juta. Oding mah teh satuju. Sabab manuk biote geus jadi batur ulin Oding. Tah engke mah unggal poe manuk biote ku Oding rek dilatih cina bisa pidato. Atuh lamun terus dijual mah Oding teh jadi leungiteun.
4: Cik si Oding harita teh ngocomang jero hatena bari tuluy remote ajaib teh di program. Teuing kumaha cara programna danunya hokana urusan remote ajaib teh ukur manehna. Sedengkeun wakuwu jeung tamu ti kota anu rek meuli manuk beo tea, harita keur narangtung deukeut kandang beo. Kadenge pok tamu teh nyarita. Cingan wa, acakan heula sorana, hayang nyaho geus bisa ngomong naon bae tah manuk beo teh. Pokona ku dewek moal rek ditawar deui. Harga 15 juta langsung jadi. Asal bener ieu manuk geus bisa niru omongan jelema. Wakuwu katempo marah mai, barang ngadenge manuk beo teh bakal dibeli saharga anu dipikahayang ku manehna. Tuluy pok harita manehna nyarita. Nya atuh kedah janten kan, pangaos 15 juta mah. Margi tos hese cape ngalatihna oge. Komo satalina mah, ieu manuk teh moal waka diical. Margi bade dilatih sina bisa ngomongkeun batur. Nya mangga ayeuna mah, urang cobian bae heula nya. Ku abdi ieu manuk krek dipancing sina ngomong. Beres nyarita kitu, wakuwu neuteup manuk beo bari pok nanya ka eta manuk. Nyai, kumaha damang? Ngadenge wakuwu nanya kitu ka manuk beo, si Oding rikat mencet remote ajaib. Jauh tina panyangka tur kacida anehna. Manuk beo teh tibatan nemalan mah, kalah ka sorana teh robah jadi sora anak ayam. Kadenge cuak ciak, matak gatel kana liang ceuli. Ciak, ciak, ciak, ciak, ciak, ciak. Cek eta manuk beo teh para mitra, atuh kebeng wakubu teh ngarenyag, beungeutna jadi sepa. Sabab biasa nama, mun ditanya kumaha damang teh, eta manuk sok ngajawab, pangesto, pangesto. Kitu cenah biasa nama. Tapi harita mah jadi ujug-ujug robah, jadi sora anak hayam cuak ciak, siga nuleungiteun indung. Mana baruk manuk beo teh bisa ngomong siga jelema? Geuning kalah ka cuak ciak kitu? Geus karuhana nanginggu anak hayam. Cuak ciak ge mata kresep kadengena. Ari ieu mah deuh, sorana teh kalah peureus kana ceuli. Cek tamu teh rada keuheuh, dumeh manehna asa diheureuyan. Wakuwu ngahuleng salila-lila. Manehna bener-bener teu ngarti kana naon anu geus kajadian. Bari rada dumareuda, pok manehna ngomong ditujukeun ka tamu. Oke, sakedap juragan, ulah wakang ngabatalkeun. Rupina tadi mah manuk teh, celina nuju saliwang. Disangkana abdi nitah niru sora anak hayam. Cingan urang pancing deui sina ngomong. Nyai, ieu si uwa bagiakeun. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, si Oding anu keur ngintip, harita teh rikat mencet deui remote ajaib, bari ditojokeun kana kandang manuk beo. Aneh deui bae pikeun wakuwu. Sabab harita manuk beo teh sorana ngahos-hos siga entog. Nyakumaha we sora entog para mitranya. Pan sok kitu tah hos-hos-hos, hos-hos-hos, hos-hos-hos. Kumaha bae kuwe teh ngarenjag deui bae para mitra. Manehna banget ku teu ngarti. Manuk beo anu geus bisa ngomong teh sorana bet jadi samodel kitu. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng deui salila-lila. Keur kitu ras inget manehna ka si Oding anu tadi kungsi ngaganggu eta manuk beo. Wah, buah-buah ieu manuk teh jadi owah gara-gara diganggu ku si Oding. Manuk nu geus rek jadi dibeuli oge bakal kaancam dibulaikeun yeuh. Kurang ajar tah bebenyit atah adol teh. Gerentes wakuwu ngakalakeun si Oding anu majar tadi geus ngaganggu manuk beo boga manehna. Tamu anu ti tadi ukur ngabandungan polah wakuwu. Manehna jadi tambah keuheul. Harita kadenge manehna teh kukulutus, bari rek sajungjungeun indit. Atuh wakuwu teh jadi sasah, sabab transaksi ngajual manuk beo teh kaancam bakal dibolaikeun. Bari ngomong hari weus-weus, harita wakuwu nyekel pigelang leungeun tamu. Aduh agan, ulah wakam mulih. Ke, urang cobi sakali deui nya. Manawi tadi mah suanten abdi teu patos bentes. Maklum, kamari abdi teh tos pidato di balai desa. Ayam meureun kana genep jamna. Janten ku manuk beo mah, sora abdi teh kadengena siga sora entog. Nyaku mahwai entong gitu sok ngahos-hos. Cing-cing, cobi ayeuna dipancingna ku juragan. Ku sora anu bentes. Ulah asa-asa nyariosna. Sok we cobian bari ceceleuweungan, ngarah jelas. Waku ngomong kitu, tamu teh ngahuleng sakeudeung. Tuluy harita, pok manehna nyarita. Nya sok atuh ku dewek ieu manuk rek ditanya. Mun manehna ngajawab kalawan bener, ku dewek rek langsung diduitan. Telila harita tatamu teh ngomong ditujukeun ka manuk beo. Nyai, bagiakeun yeuh. Dunungan maneh datang. Bareng jeung kitu, si Oding rikat harita teh mencet remote ajaib ditujukeun ka kandang manuk beo. Atuh gebeg daibai harita wakuwu teh ngarenya greuwas lain dikieuna. Wah, cilaka yeuh. Duit 15 juta teh bakal ngalayang. Nah, manuk teh bet jadi kieu nya. Moal kitu eutekna koslet gara-gara diganggu ku si Oding. Nya, masalah deui. Pasti ieu teh gara-gara si Oding. Da memeh diganggu ku si Oding mah manuk teh calakan pisan. Awas ya Oding, diwarah ku aing. Gerantes waku harita teh bari nyusutkeun sarung kana tarangna anu renung ku kesang tiis alatan stres. Tuluy ret manehna teh katamu anu harita keur nyetrekan manuk beo siga anu hayang ngayakinkeun yen manuk beo teh bisa ngomong cara jelema. Nempo kitu waku teh tuluy nyamperkeun tamu bari pok nyarita. Duh juragan, hapunten abdi, sanes aya maksad ngaheureuyan, tapi ieu mah bener-bener murni kacilakaan. Da tadi enjing mah manuk beo teh capetang pisan, samalah tiasa nembang sagala. Tah, kumaha ayeuna upami abdi nuhunkeun waktos dugi ka ieu manuk tiasa waras deui? Ku abdi rek dikursuskeun heula. Moal tanggung-tanggung agan, engke mah ieu manuk teh sina bisa ngomong bahasa Inggris. Ret harita tamu teh ngareret ka waku, bari anger leungeuna mah nyetrekan manuk beo anu keur tunggang tonggeng. Teuli lapok tamu teh ngomong semu bangkeneu.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengete nuju sareng teh lina nya tehnya.
9: Mohon.
8: Mohon upami linggete di mana teteh?
9: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
8: Kecamatan?
9: Surade.
8: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
9: Lambung.
8: Teras?
9: Radang usus.
8: Mohon.
9: Batu ginjal.
8: Tos sabaraha lami teteh?
9: Atos sausum.
8: Tos sausuman ya.
9: Mohon.
8: Tos lalandong ka mana wae teteh?
9: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
8: Pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
9: Alfa propolis.
8: Mohon. Siap sabra botol teteh?
9: Atau siap dua botol.
8: Sareng ayeuna pangintenya?
9: Mohon. Mohon.
8: Tak kumaha teteh sareng senang ngalatan dong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
9: Mohon.
8: Naon wae tos damang teh?
9: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
8: Alhamdulillah.
9: Ginjal teu aya.
8: Alhamdulillah. Sareng senang ngalatan dong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
9: Ya alhamdulillah.
8: Mohon alhamdulillah.
9: Pirobihan.
8: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya teh.
9: Amin.
8: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
9: Waalaikumsalam.
7: Baraya Radio Peace.
10: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi
11: 0813-8000-6860.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Bapak.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Maaf, dengan Bapak siapa?
14: Saya dengan Bapak Junaidin.
13: Bapak Junaidin?
14: Iya.
13: Alamatnya?
14: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
13: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
14: Iya.
13: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
14: Yang kedua.
13: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
14: Untuk ibu saya.
13: Oh, buat ibunya.
14: Iya.
13: Ibunya itu maaf namanya siapa?
14: Ibu Darsi.
13: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
14: Umurnya 64.
13: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
14: Tinggalnya di sebelah.
13: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
14: Matanya perih, gatal, dan berair.
13: Oh, berair. Merah.
14: Merah, ya.
13: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
14: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
13: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu, kan?
14: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
13: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
14: iya,
13: gitu?
14: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
13: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
14: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
13: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
14: Amin, amin.
13: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
15: Radio Peace Ciamis.
16: Radio Peace Ciamis.
15: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Deli lapok tamu teh ngomong semu bang kenu. Geus lah tong sok loba acara. Mending dipencit bae manuki mah. Ngeunah meureun dagingna. Waku ukur colohok, ngadenge tamu nyarita samodel kitu. Manehna rumasa geus nguciwakeun tamu anu rek meuli manuk teh. Tambah era teuing, Wakuwu harita teh tuluy nawarkeun manuk sejena. Sabab kabeneran koleksi manuk Wakuwu teh lumayan loba oge. Tuluy pok Wakuwu nyarita. Tos atuh gan pamite minat mesir mah teu sawios-wios. Mana kitu oge manuk teh. Hayang keneh hirup babarengan sareng abdi. Tambah lengoh teuing mah, peser bae atuh manuk anu itu tuh. Cek Wakuwu harita teh bari manehna nunjuk kana manuk bueuk. Liek tamu teh ngalieuk ka lebah manuk bueuk anu keur anjeucleu dina dahan tangkal buah. Tuluy kadenge harita manehna teh nanya ka Wakuwu. Ke, dewek mah asa kakaramanggih, aya jelema anu ngingu manuk bueuk. Ngarah naon Wakuwu? Ditanya kitu Wakuwu teh kontan ngajawab. Oh, nyari sorana mah memang teu pati penting. Jeung nadeui da manuk bueuk mah disadana oge ukur ti peuting. Ngan sigana kalolobaan jelema teu nyarahweun. Yen manuk bueuk teh lamun pareng aya milik mah bisa dipake jimat pikeun urusan kadunyaan. Da ari manukna mah nurut, geura urang cetrekan. Cek Wakuwu harita teh nyarita panjang lebar bari tuluy nyetrekan manuk bueuk. Dicetrekan ku Wakuwu teh manuk bueuk curinghak. Matana harita teh melotot mencrong ka Wakuwu sarta teulila manuk teh hiber muruk ka Wakuwu. Treup manuk bueuk teh eunteup dina taktak Wakuwu. Sakedapan tamu teh colohok, barang nempo manuk bueuk eunteup dina taktak Wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun ka Wakuwu bari pok tumanya. Munang ti mana manuk bueuk teh wa? Nyaan, alus ieu manuk teh. Sigana bakal mawa hoki kanu bogana. Eta we dicetrekan ku Wakuwu teh, tuluy bae nyamperkeun, rek dijual sabaraha wa? Ditanya kitu ku tamu, Wakuwu teh beungeutna aya deui getihan. Sabab ku angkeuhan, manehna bakal meunang duit. Sarta teu lila pok manehna ngajawab. Ari asal nama ieu manuk teh nimuti kebon. Sigana ieu manuk teh can bisaeun hiber geus disapih ku indungna. Karunya ku abdi teh dicanak we karorompok. Nepi ka ayeuna tos aya sataun langkung ku abdi ieu manuk teh diurus. Nya ari pangaos nama samikeun we sareng manuk beo 15 juta. Pokona tong hariwang ieu manuk bakal mawa hoki karena usaha oge pasti tambah lancar. Tamu harita teh katempo unggut-unggutan. Ari si Oding ngadenge wakuwu nyebutkeun harga manuk beuk 15 juta. Manehna ngagebeg. Sabab manehna ge nyaho yen manuk beuk mah tara yeuh aya nu meuli mana komo hargana nepikeun ka 15 juta. Tuluy harita si Oding teh ngagerentes jero hate.
5: Wah, tetela wakuwu licik ya. Tiraku manuk beuk dijual 15 juta. Dinanyana oge dibikeun. Nugas nyahuan mah moal daraikun. Jang naon ngingu manuk buek.
4: Temikir panjang deh. Cet harita si Oding teh mencet remote ajaib. Eta mah para mitra aneh bin ajaib. Barang remote ajaib ku si Oding dipencet. Ujug-ujug kelepur harita manuk buek teh hiber ningalkan waku. Cle manehna entrep harita teh dinadahan tangkal buah. Atuh nempok itu waku teh rewas. Sabab manehna bakal kalengitan duit 15 juta. Hai, nah manuk teh betibernya. Cek waku harita teh ngomong sorangan. Tului manuk buek teh ku manehna dicetrekan. Haben cetrak-cetrek aya sababaraha kali. Manuk buek teh, ih cicing we, reaksi nanaon. Samalah harita manuk buek teh pur dewe hiber beki jauh. Atuh waku harita teh lulus satu langsandi. Nugeus aya dina pikiranana duit 15 juta ladang ngajual manuk buek teh harita lapur. Kuluk-kuluk waku teh leles. Brak harita waku teh katempo nagog bari ngalamun. Nampak kaayaan kitu tamu teh harita colohok. Tuluy kadenge pok nanya ka waku. Kunaon wa? Manuk buek teh geuning kalah hiber deui? Ah, sigana waku rek nipu ya ka kuring. Hanas kuring jauh-jauh datang ti kota ka dieu teh. Nyumponan pamenta waku, kari-kari ayeuna kuring dikuciwakeun. Geus lah terjadi, kuring ayeuna rek balik. Cek tamu teh para mitra, bari teu ngadagode jawaban ti waku, harita manehna init muru mobilna. Sanggeus kitu mobil di starter tuluy maju, nyemprung ka beulah kulon, ninggalkeun imah waku. Para mitra sadaya, saditinggalkeunana ku tamu, waku anger keneh nagog bari ngalamun. Sedengkeun si Oding nempo waku nagog bari ngalamun teh, manehna nyikikik seuri.
5: Rasakeun siah waku. Tah, nu mata ka Oding mah ulah sok mere nyeri hate. Kitu tah balukarna. Geus mana kitu oge lain milik waku. Ongkohan manuk teh jang naon dijualan. Oding geus mimiti resep ya, kana manuk boga waku. Tah engke manuk beo jeung manuk buek unggal poe ku Oding rek diulinan.
4: Kantos kata si Oding harita teh bari satuluyna manehna kaluar tina panyumputan. Sanggeus kaluar tina panyumputan, si Oding nyamperkeun waku anu harita anger keneh keur nagog bari ngalamun siga anu jauh paninengan. Kalawan teu nyarita heula ti anggalna, ujug-ujug si Oding teh harita noel tak-tak waku. Nu ditoel ngagurubug tuluy malik ka si Oding. Kebeg teh harita waku rewas para mitra. Breh teh harita si Oding keur nangtung. Nah, kabeneran sia. Ku aing di dagoan tita tadi ayeuna datang. Alah, ora aing nyampakeun kegebug sia. Eh, Oding, tadi isuk manuk beo boga dewek dikumahkeun? Ditanya kitu si Oding teh harita manehna pura-pura pulungapolongo.
5: Naon ari waku? Oding mah tadi ukur ngulinan wungkul. Kunaon kitu, Wak?
4: Heeh, manuk teh sorana jadi robah. Manya aya manuk beo ujug-ujug sorana jadi sorana hayam? Tuluy, ngahos-hos siga entong jeung sajabana. Ieu kabeh moal salah gara-gara si Laing. Ayeuna dewek rek menta pertanggungjawaban. Waraskeun deui manuk dewek. Waku harita teh nyarita na poporongos bari tutunjuk ka si Oding. Ari si Oding tenang we dicarekan kitu teh. Tuluy manehna ngajawab salse.
5: Tenang, Wak. Pokona Oding tanggung jawab lamun teh mah manuk waku jadi robah gara-gara Oding. Sok tempokeun ieu, Wak.
4: Cek si Oding harita teh para mitra, bari katempo harita teh manehna ngodok enong calanana nyokot remote ajaib. Tuluy remote ajaib deh kumanehna ditojokeun kana kandang beo, cet dipencet. Rengse mencet remote ajaib, tuluy pok si Oding nitah ka Wakuwu sangka nyalukan eta manuk beo.
5: Cing, wah ayeuna acakan, salukan eta manuk beo ku cara Wakuwu biasana unggal isuk.
4: Ngadenge si Oding nyarita kitu, Wakuwu harita teh gancang nyalukan manuk beona. Nyai, kumaha dama? Da eta mah para mitra aneh bin ajaib. Ditanya kitu teh manuk beo langsung ngajawab. Pangesto, pangesto. Eh, geuning bener deui manuk tehnya. Apaan tadi mah ku dewek dicetrekan teh boro-boro ngajawab. Kalah sorana we cuak ciak siga anak hayam. Wah, hanya kal tamu nurek meuli manuk beo teh geus balik. Aduh, rek ditelepon teu nyaho nomor HP-na. Geus lah teu naon. Mana kieu ge meureun manuk beo teh betaheun keneh jeung aing? Ngadenge manuk beo bener deui ngomongna, harita si Oding teh nyikikik seuri.
5: Tuh, cek Oding ge lain salah Oding. Wakuwu masuk tuluy bae nuduh teu bener ka Oding.
4: Ngadenge si Oding ngomong kitu, Wakuwu harita teh ngelemes. Nya hampura bae atuh Oding. Da nyaan tadi mah manuk teh teu bisa ngomong kieu. Ditanya teh ngajawabna kalah niru-niru suara hayam, terus niru-niru suara entong sagala. Jeung deui eta manuk beukna hanya ujug-ujug kabur ninggalkeun Wakuwu. Cing Oding, sugan maneh nyaho naon sababna? Ditanya kitu ku Wakuwu, si Oding teh nyikikik deui bae seuri.
5: Eta mah manuk beukna bae meureun wa, hayangan ulin. Cing geura ku Oding cuang geroan.
4: Tuluy harita si Oding teh tunggak-tenggak neangan di mana lebah-lebahna manuk beuk. Ana breh teh harita manuk beuk keur anjeuleu dina dahan tangkal peuteuy anu pangluhurna. Tuluy si Oding teh gera-gero.
5: Weuk. Weuk. Weuk.
4: Kitu ceuk si Oding teh para mitra bari cet harita manehna teh mencet remote ajaib. Da eta mah para mitra manuk beuk ujug-ujug nyirorot. Tuturubun tina tangkal peuteuy. Kalayang. Cle. Harita manuk teh entrep dina tak-tak si Oding. Atuh Wakuwu teh kaget pacampur jeung bunga. Kagetna dumeh ujug-ujug harita. Aya manuk beuk murag. Turta entrep dina tak-tak si Oding. Ari bungahna dumeh manuk beuk anu dipikadeudeuhna teh. Harita geus bisa balik deui. Aduh. Tete lah Oding. Maneh katurut pisan ku manuk. Nya geus atuh ti ayeuna kahareup mah maneh teu nanaon ulin di dieu kan kahade manukna ulah diganggu nya ari padu ulin bae mah teu nanaon ngadenge Wakuwu ngomong kitu si Oding teh kacida bungahna
5: nya atuh wa da ti tadi oge Oding mah teu ganggu ieu ka manuk Wakuwu teh eta mah keur kabeneran we meureun manuk Wakuwu na keur ogoan nya geus atuh wa Oding rek balik heula tah isukan Oding ka dieu deui rek mapatahan manuk beo Wakuwu supaya bisa ngomongkeun batur.
4: Cik, maneh mah ngomong teh. Ulah ari ngomongkeun batur mah. Wakuwu mah hayang supaya manuk beo teh bisaeun pidato. Amun teh sawaktu-waktu bisa ngawakilan Wakuwu pidato di balai desa.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
18: Mak Icu.
17: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
18: Dawan tengah Pajaten.
17: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
18: Lambung sareng vertigo.
17: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
18: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Nah, sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu aya vertigo mah.
17: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
18: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
17: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna mah?
18: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
17: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
18: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
17: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
18: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos begel gitu.
17: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
18: Tos tilu ayeuna, dua tilu ayeuna gitu.
17: Di botol ka sabaraha mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
18: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
17: Oh, saya kelebihan nya mah nya.
18: Nuhun, alhamdulillah.
17: Mak Icu kitu na hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis maicu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun mak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
15: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
20: Nomor yang Anda tuju tidak menjawab.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Mendra winulan sastra tinuara panjiang ngawus nengih kanda buantara
1: basane purwa opo
0: purwa hartosipun wiwitan
1: tara opo
0: tara hartosipun kraton
1: kraton mana su
0: Karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kejawi ti salebeting jonggring salaka.
1: Duh, leres.
0: Di karaton Bale Mercukonda.
1: Inggi.
0: Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru sampun lumungsur saking karaton Himawat. Saiki wonten ing kraton Bale Mercukonda.
1: Iya iki.
0: Ngahaturanan linggih Resi Guarsi yo Resi Nrada Kaneka Putra.
1: Leres.
0: Kawuh ti kasatriyan Ten Jomaya. Batara Indra sampun tungkul hamari kelodat nyimah tarimang sabda ajrih ningali pamor Jagatnata.
1: Iya iki.
0: Watek wantos yang Jagatnata dudu wong samanea pranyata prajang triloka
1: tri
0: tri hartosipun tilu
1: loka
0: loka alam
1: iji
0: alam luhur nyata alam maya pada
1: kadua
0: kadua alam madya pada
1: katilu
0: katilu alam marca pada sadayana di bawah pimpinan Hyang Otipati Jagatnata Yubatra Guru
1: yeike
0: wontening setingil binaturata lengahing dedampar denta pinalipiting sososari nenggan nawartna lemek babut perang wedani ginanda widajebat kasturi lan sinebaran sari-sari mawe raksukan sing sarwa endah raksukan kadewata titaretes inten rinuk mi murubmu biar kadia kunang-kunang
1: yeke
0: sunuking waktu anu dipandang rahayu praptaning mangsa dipandang utamane tihuan sini dipandang mustari disarengan ku ngemprang negamelan silokananta anu hawar-hawar kadanguna
1: tuh leres
0: sengit kastori angin-anginan maklum karaton kahiyangan mekaten pengandikanipun leuleuy kedah atra pertela nu pinuh ku pangaribawa.
1: Leres.
0: Kakang Panjinrada. Kapayun linggihna oge Indra. Anu ngahaja pisan di haturanan linggih. Kakang Panjinrada. Mangga kaula sono nu taya papadana. Adi pun kakang nampi kana pembagi kalaya nunjuk sumangga ngahaturkeun semah sungkem semah pangarsana maya semah pun kakang aya dampah sampean pangarsa adi guru ujas tuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen simpen plungi hati pundi mataka

0: Iya ngoti pati jagat nata resin rada Batara Indra.
1: Duh.
0: Tiga raton Palemer Sukunda. Kakang Panjin rada
2: Adi Guru. Tansah diajeng-ajeng atuh ieu teh aya pikersah naon tua panjenengan kersa di malam.
3: Layan tekantun putra dalem Batara Indra. Ngaturkeun sumasungkem koyo panjenengan Rama Dewaji.
2: Indra
3: kaulang
2: ditampi nuhun ku ama kasep.
3: Wahunyuk Rama ua.
2: Heeh, nuhun kasep nuhun nuhun. Kapayun
3: sawiyo cekap di wae manawi.
2: Aya naon adi
3: tansah diajeng-ajeng aya pikeresan naon itih Rama Dewaji.
2: Kakang Panjin rada adi anu mawi purwa dihaturanan linggih teh teu aya sanes kaula teh aya haha anu baris didugikeun.
0: Tansah diajeng-ajeng adi
2: mangga naon.

Dua pangajen kapara cuata marasanga cuata parmanten bayar-baya tina pengabdian sasatna henteu ngijing sila bengkok sinema ih ari adi tadi oge kapan parantos diuningakeun bujeng hiang kapunut marganing tanaga larapati kasangat sanaos akang anu parantos sakieu cetuk dawuh kolotna tapi anjen juang dina dada akang masih kene ngagedur margi tadi oge sanes kana kapentingan urang ngumpul aya di sawarga tapi ieu kana kapentingan balarea anu aya di triloka nyaeta di alam maya pada alam madia pada sareng ngalamar capada atuh ayeuna akang sanaos parantos.

0: ieu pangajian anu saluhur luhurna teh kasangakeun nuhun nuhun nuhun
1: Allah sae teh
0: tapuha sakitu Indra daun ieu hiji kolot anu sasatna parantos taweh woh kieu ngagedurna sumanget dina pengabdian boh ka nagara boh ka bangsa daun istuning sasat piconteun para nonoman mudah-mudahan ieu teh sasatna cing jadi rebuan resi narada nu aya di alam urang disawarga maniloka mudah-mudahan wah
1: sing janten teladan
0: dugi kadanget ayeuna sasat salira teh jadi panutan sadayana jam para dewa anu ngararabdi wah heuh nya kitu jontoan ka hideup ka barudak ngora
1: kitu-kitu ngalulungguan
0: daw dalam mun diukur ka boga mah heuh boga naon wah teh kase
1: teu aya kagungan naon-naon
0: Awang ladang.
1: Aisyah geus piala anu dijajar teh.
0: Aye soal harta mana mah kasep abui.
1: Kecuali piala wae mah bulan.
0: Bohong kasep. Bohong. Bohong naon? Heh, bohong. Lumak limuk harta kakayaan pajar bakal senang. Nu aya mah mata kriwul.
1: Laras, laras. Urang teh berasa are. Papasanmu
0: ulah lalawara semprani dunya teh kucu
1: gede kenyotanana teh
0: dalwaute teh
1: eta teh aida
0: watak takabur dunya teh kurang-kurangna iman jeung takwa maka nu kawasa malah pan dina katerangan oge heuh dina surat ar-rahman wa sok maca akhirna aya teh teu kirang sareng teu langkung geuning pok deui nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun kumaha rarane
1: adeh eta leres wae
0: pajarkeun teh cenah boga mobil lega tanah gedong sigrong eta teh nikmat gede lain ti kuku keneh na mah
1: tai kukuna
0: ai nikmat gede teh kasep nyaeta nikmat iman nikmat islam anu nyayang dina dada
1: ta eta nikmat
0: turta anu bisa diamalkeunana da teu cukup teu cukup kula mah saurat tanpa bukur teu cukup kula mah carita tanpa nyata sabab cenah geningan anu bakal nepi mah amal
1: amal bakal ngajawab pagawean
0: urang hirup di dunya teh kasep gaul bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi ilmillah sagarupa ge ari bi teh kalayan kalayan kersa pangawasaan jeung wungkul naon kaboga urang
1: sumuh dayana upayana ge urang
0: heuh bakal balik urang mah dawuh ih barokana sanajan urang kasebut dewa bisa warga maniloka ieu da ngaran-ngaran urang masih kena aya mungkleukan mah teu panonan irungan

0: malu kene. Oh,
1: leres. Leres.
0: Barang anyar kene.
1: Bakal kena ku leungit.
2: Bener.
1: Malu kene si lomba kadusa.
0: Daw. Wah, atuh salajengna. Salajengna ka ti malang. Dina waktu-waktu ieu urang sadayana aya di sawarga sasat mimpin balarea di ieu triloka leres karasa margi ieu rasa nu bisa nganyahokeunana naon urang sadayana teh parantos leungit wibawa komara ayeuna urang teh mangga geura raoskeun sasat parantos ampir laas kapercayaan anu dipingpin ku urang. Leungit pangaji ilang wibawa ceuk rarasaan. Margi katinggal we kanyataanana mah ayeuna alam parantos ampir-ampir teu hayang wawuh jeung urang. Tos alim bersahabat leres. Ari ku kitu teh mah adi ta ieu kajadian anu model kitu teh saleresna mah ieu teh pikeun ngabuktoskeun ayat-ayat pangeran yen yakin ruksakna alam dunya teh lintang tiku polah-polah atana pileungeun-leungeun aja jelema. Ruksakna ekosistem. Ruksakna keseimbangan. Cacak di urang karasana kieu komo di dunya. Komo di alam marcapada. Iya alam alam alam parantos cing beledung jelegur belah kidul canrengse belah kidul jeleger belah kaler canrengse belah kaler beledak belah wetan canrengse belah wetan cing jarorowok belah kulon malahan panyakit anu aya di masyarakat di alam marcapada ayeuna teh parantos geureuhan. Pahala amalna laleungitan. Dabongana maranehna kalalupur, hartina kupur teh tina tertutup tina nutupan jiwana.
1: Panyakit teh lagi loba
0: tentara-tentara pangeran anu opat diantarana bumi cai angin seuneu parantos ngararamuk
1: ngararamuk geus teu payaan di
0: atuh pamarentah di nagara-nagara nu aya di alam marcapada da teu bisa ngungkulan reka saha
1: saha cing
0: reka saha ngagugat
1: cing saha nu bisa ngademo reka saha ngademo
0: maneka saha ngademo
1: cing.
0: Upami eta anu opat tentara pangeran parantos ngamuk
1: pamimpin lumanan bisa ngumpulan
0: eta dek teu ngamuk kumaha da puguh asal manusia tina eta anu opat tea tuh nya eta kembali ke laptop
1: itu cek agak oke siaramana teh kitu
0: bisa jadi wasop nonton si Tukul.
1: Si Tukul.
0: Itu. Si Tukul. Tukul mana? Tukul jago Betawi. Lain, Tukul awar-awana.
1: Tukul arwana. Beda eta lamainna sami.
0: Tuh.
1: Eta tos disiniran gunung kitu.
0: Yen dina waktos ayeuna jelema teh parantos kacekok ku sinetron.
1: Bener sinetron bungkul
0: ai film anu asli
1: anu ngancik dina diri
0: anu ngancik dina diri
1: diluli-luli
0: kabedol ku ayana eta sinetron teh komo geuning ayeuna mah sinetron teh beulah dituna teh deui geus jauh tina pendidikan malahan kadieuna mah make jeung aya horor sagala.
1: Aya horor.
0: Bener. Kuntil anak.
1: Nya murukan ka si pocong.
0: Pocong. Eta kumaha? Anu dina lajoanan teh eta geuning pemburu hantu.
1: Pemburu hantu.
0: Eta hantu nu eueuh diteteangan ai nu aya nu korupsi ka negara jurig negara diantepna naonan eta? Leres. Asa ti Allah mulang ka Allah teh parantos dipopohokeun. Padahal di siniran pan ku si tukul oge kembali ke laptop. Kunaon atuh teu kembali kana asalna?
1: Eta. Eta. Cuma kalah balik teh kana letoh cenana.
0: Anu mawi Kakang Panji. Tuh.
1: Kalah balik kana laptop.
0: Dina leresan di teu aya kajaba. Nyangakeun, nyangakeun. Kumaha pikeun ngungkulan ieu kajadianna atanapi jalan kaluarna. Nyangakeun. Urang sadayana teh kedah ngumpulkeun para tokoh anu aya di alam Marcapada. Raja-raja nu aya di alam Marcapada. Pikeun ngungkulan ieu kajadian mangga urang gotong royong. Eta kecap gotong royong ulah ngan ukur jadi kamuplase. Tapi urang buktikeun dina gawe sapopoe. Timalat. Nyaeta para raja nu aya di alam Marcapada. Anu masih keneh aya wibawaan eta pamingpin teh urang kumpulkeun. Nyaeta urang pasihan pangarahan yen pikeun nyalametkeun Marcapada teu aya kajaba lintang ti kudu gawe bareng paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan sabab lamun rek patongong-tongong wae lamun rek pagirang-girang tampian wae atuh iraha dek rengsehna deudeuh laras laras laras. Nyaeta diantawisna Kresna tokoh nu pangluhurna anu aya di alam Marcapada sabab eta anu ngabogaan gelar Batara pengaman dunya jeung konco-koncona anu sasatna ku urang sadayana para dewa anu aya di alam Marcapada ieu teh urang kumpulkeun sasatna urang ngarawat urang ngaruat urang nguatkeun deui alam Marcapada margi upami teu kitu carana ieu teh wiraha deui atuh numawi adi numawi mangga eta mah nyangakeun we nyangakeun dintena we kantun dintena iraha para dewa sadayana parantos siap pikeun ngalengkahkeun sampeanana nyaeta nyumponan pancen ti salira anu tujuanana pikeun nyalametkeun alam Marcapada ulah dugi kariweuh kieu ieu kaayaan masyarakat Marcapada dugi ka marudah dina waktu saena numawi
1: pilih ka bujang panah
0: leur pedra
1: inggih
0: barang raos aya dina satengah obrolan sapraptane pun ieu putrana Hyang Otipati anu ngabogaan pancen ngajaga di selama ngumpeng daya sanes Batara Kala disarengan ku rencang sampun dumugi dateng ngarsa. Bapak guru
1: nah bapak guru
0: sampurasun ieu ala dek nyemer Kakang Panji kaulan tingali anak urang anu ti salama ngumpeng ka dieu amuing amuing kunaon mareman
2: Wah, nama reman. Pakai kaos putih.
0: Teu make dinas itu Adi.
2: Laras.
0: Buuk ruwak reuwing. Panuhune si eta mah sarajan ayeuna geus eling. Ulah disinggung we bisi panyakit. Eta anak panyakit adat nabi jil deui.
2: Oh saya.
0: Siap anak singkalah. Siap anak buah.

0: Sandamaya semua putranya dapat sampean pangeresa.
1: Anak ingkala diterima kasih jeung saha ala.
0: Sareng itu batur ala.
2: Syukur bangja.
0: Cenah ada guane di luar.
2: Ya,
0: bagea anak gua. Nuhun gua. Sembah kapihatur.
3: Bang nuhun.
0: Guru jeung sumping Ki Adi.
1: Ini si Akang.
0: Punten kapengkerannya nya. Mangga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Nah, ini kayaknya bener badai ngagal, dari...
1: Ibu ayah terpesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu, ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini, ya, Pak, ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini,
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ini.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi,
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari dua kali, Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak, ya?
6: Dua tetes, iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
6: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: dasar kolot.
1: Kolot toh.
0: Kurang ajar. Eueuh kanya piraanan menta jelema nu jahat da wungkul dan nu balik memoal. Aya kadua atuh meureunan eta teh ngurangan kana pancen manehna.
1: Wari weuh
0: beureun. Pamadegan teh kawas bolon. Kai aing budakna geus dewasa. Teu sangka teuing leuheung lamun kolot-kolot teh hayang kabolon wae mah. Nepi ka anak beakeun mah nya aya anak meunangkeun kolot.
1: Ari esuk rek ka.
0: Asa ku kabina-bina teuing. Ya, aing mah dina lebah dieu moal alang kumapalang. Keun bae leungit manehna aing nu ngajedog kursi aing nu jadi raja sawarga ayeuna. Sok saha nu rek ngagugat aing dihakan ku aing. Kabina-bina teuing sia. Leuwih gamblang sor. Hey. Ka dieu ala. Ala leutik.
1: Ala leutik.
0: Ka dieu.

sehat batara kala. Jadi deui panyakit nafsu nah yang akan menjelma. Rasina rada nyiapkeun sajumlah wala dia balad tamtama dorantaka balad tantara sawarga. Kulon wetan kidul parantos dikepung ieu tempat. Hai sajumlah para dewa. Oke sedanten wala dia balad tamtama dorantaka. Ulah alang kumapalang ayeuna da geus aya izin ti bapana eta si kala. Ayo kepung wakul sakwa tanaga.

0: dulur-dulur laas baraya leungit pensakaki timul musuh jeung lawan.
1: Toh,
0: si horeng nganukul jadi musuh jero simut we salilana Kakang Batrakala.
1: Wah.
0: Kakang Rayi Batrakala ayeuna hei dulur-dulur.
1: Hege.
0: Lasungkan pibilasan kalayan ulah aya kamelang ayeuna warabungan teh di ijinan. Tong boro urang sararea dalah Kangjeng Rama sasatarek dikarekam.

Wis kena dikin pilas tikersah yang widi.

Batara Indra prihatin galih ki kejadian teh sasat di sawarga. Yakin bakal ramat kamale kanu aya di lamar capada. Malah di akhir kuyus Batara Indra ieu meureun anu disebut kiamat bakal jadi. Ngantika kumaha sadaya-daya Batara Bayu numai parantos di tepangan parantos siap lakunakeun ilmu panemu jampe pamakena nyaeta kakuatan angin ayeuna salira Batara Brahma dewa seuneu panuhun dina waktos ayeuna urang.

0: gawe bareng. Ieu kajadian teh anu teu disangka-sangka bakal aya kajadian di sawarga pisan. Anu sakasebutna tempat kahiangan. Ya. Dulur urang pisan di teh Gusti Nu Maha Agung. Saha? Batara kala panyakitna bijil deui. Kamu deui kahayangna nyaeta ngakanan jelema. Lapi ka teu bisa ku jalan kumaha-kumaha diolok jeung ngagugat sawatara ratusan taun anu geus kaliwat nyaeta ngeunaan dina mangsa manehna hayang ngakanan jelema. Pajarkeun teh diayakeun dalang ruatan teh eta teh ngajebak manehna. Tak wahal sakitu panuhun be. Ayeuna mah parantos kieu kajadianna Kangjeng Rama leungit tanpa hilang tanpa karana duka kumaha nasibna duka kamana lewasna. Wah, beres. Wayana gunakeun entong make jeung sungkan bibilasan ulah asa-asa dumeh eta dulur urang. Tetep manehna kudu meunang siksaan ti urang sareaya.
1: Urang ajar. Di mana eta?
0: Ayo kalau itu siap menulat dia malah tamtama dorantaka. Sama yakin sih tak bakal ngumpulkan malah dia malah tamtama. Ya, pada siap. Ayo, ayo, siap, ya, siap. Ya, ya.

Tama doran takah bala tentara sawarga parantos ayah senti sadayana para dewa pikir ngepung wakul buaya malam nyaita batara kalajeng sabalat balankul diancurkan.

0: aing kala leutik.
1: Dah, ya kala kecil.
0: Keur kukurilingan aing ka itu ka dieu, ayeuna meunang tugas aing kudu ngajedog di dieu.
1: Dah,
0: nya eta pikeun ngumpulkeun walat dia balat dayakin ieu maksud jeung tujuan. Bapa kaula teh sasadna ku dulur-dulurna ku si uwa-uwa teh teu bisa tujuan. Ningali keneh aing. Nya ge uwa aya bahan ancur-ancuran ku aing. Ka dieu dulur. Ai sia ngalamun wae kunaon atuh?
1: Kunaon
0: ngalamun? Boga ka bogoh jauh.
1: SMS
0: lewat laut gunung leuweung. Tapi apel aing teu bingung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadidinten teh. Enjing-enjing, siang, wangi, genep teh teh.
1: Pak Dadang, uninga timanten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ay kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak. Mung rarencangan. Ay ngupingkan tina radio sering. Tapi rarencangan, Kang, cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana, video artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
6: iya.
5: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya.
6: Oh, gitu. Yeah.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
6: iya. Yeah.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Tiga.

0: Ika,
1: Buya.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah Buya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya.
1: Ya, Buya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak apanya perubahannya nyata gitu,
0: nyata,
1: Buya.
0: Iya.
1: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
1: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Jadi anak si bapak teh aing teh bukan nini. Numatak aya nini-nini ku aing sok dikuku teh kicu. Lain bogoh-bogoh teuing aing teh.
6: Lain.
5: Tah kitu. Ah bogoh meureun ka nini-nini eta ongkoh. Kitu kabawa we ka WC. Lelepkeun dina tau geus. Tah. Ayeuna mangsana urang nyingkirkeun baju leungeun keun sajeung kacuhu. Wayahna urang sarerea teh bakal ngalih ka kawasaan ti Silama Ngumpeng teh ka ieu tempat nya eta ka Karaton Bale Mercukonda. Sabab pamimpin sawarga teh ayeuna geus eueuh. Ka mana? Teu ngidinan deuleuh. Dalamun seung ayeuna aki aing ngidinan. Kakang jeung Rama salamet beureun poe salamet urang di dieu di sawarga poe salamet marcapada. Pirahanan Kang jeung Rama teh rek newakan jelema jahat pungku dek dihakan.
6: Dihakan, dihalangan.
5: Nyumun. Numacak ieu bangsa aing kanibal wungkul kabeh. Leres. Apa sia kanibal? Cumun kapan abdi teh kanibal? Naon kanibal teh nyaeta hiji makhluk anu beuki kana baso. Goblok. Kitu kulan Gusti, urang teh resep ngakanan jelema. Tah, cenah jelema teh nikmat teh deuleuh. Tah aya riwayat na Kang Jeung Rama baheula cacak. Heuh, da Kang Jeung Rama teh teu boga inung. Dina nalika cenah aki aing Batara Guru baheula ngagabruk awewe nu keur buligir, Dewi Tandana. Iya. Yeah. Tandana eueuh Kang Jeung aki aing teh Batara Guru teh manina kamana teh ragrag nya jadi bapa aing. Meureunan bapa aing seun wiwirang eta mani teh diduruk. Tibatan ancur eta mani kalah ngaguluntung jadi baligo. Ngagedean. Jadi we bapa aing nya teh batara kala. Tah cacak mani keneh baheula masih keneh. Oh kuat komo ayeuna deuleuh. Numatak regreg. Dek make jalan kumaha rek make elmu naon. Urang sawarga deuleuh dina waktu ayeuna moal kuat. Siap ah. Sanggup maneh mantuan? Siap. Siap. Ngan hayang beriburuhan? Naon ka hayang sia? Teu pira abdi hayang widadari? Anu geulis nandingan eta Agnes Monica. Aya. Mudah-mudahan nu panggeulisna we widadari Supraba aya widadari nu panggeulisna keur sia. Alah alhamdulillah Gusti nuhun pisan nya eta widadari Dewi Omas. Saha Dewi Omas anjing?
6: Apal.
5: Goreng patut teh mah.
6: Apal. Apaleun.
5: Tong ngambek sia. Kitu. Sok kumpulkeun.
6: Allah.
5: Siap. Bulan. Oh, kandenan. Aya tugas aing. Naon sia teh jot aya tugas we. naon tugas aing diuklanan? Oh mangga aing widadari mah kantenan bogoh abdi oge ieu hiji-hijina jalan keur ningkatkeun kahirupan maneh teh ayeuna maneh tingkatkeun gawe lah tingkatkeun gawe tilu sasih deui panginten ya eta panen ngadua kalian. Alhamdulillah dina panen ayeuna mah bakal kapetik hasil ka ala buahna. Pasti kapetik hasil ka ala buahna.
4: Teu nyambung ya.
5: Hah?
4: Teu nyambung
5: ka ala buahna. Regepkeun ai batur ngomong teh ka ala buahna lain ka ala burutna. Nah, jangan ngomong burut. Regepkeun tah nu matak teh oge hirup kudu daek bucu baca teh. Ieu mah aya koran dari didiukan. Baca sabab eta dina koran teh aya berita. Berita. Nah, kabina-bina teuing. Berita. Heeh, nyaho aing ge berita. Lain berikut. Nah, kumaha ceulih teh dede? Pugus sia anu budeg mah. Ngadon hitu. Nya, sia berarti kadenget geuning bieu nu moropot teh. Hah? Nu moropot teh. Ih, salah. Berita lain moropot. Ah, sia mah cageur sakapeung meureun teh.
6: Saliwa.
5: Kitu tah. Aya penting ieu dewa-dewa dek nyerang dina waktu ieu. Lah, dewa-dewa kabeh dek nyerang dina poe ieu. Euy, aya milik. Tah, aya milik naon? Leres teh di pasihan nyerang. Dewa dek nyerang ayeuna. Alah 5 hektar ewang anjing. 5 hektar ewang tenang.
6: Lain kudu kaduaan tuh.
5: Kapetik hasil kalabuana 5 hektar ewang mah bisa meureun urang teh nyunatan masal. Heuh. Toba bisa meureun ngawinkeun masal. Ah, bagja. Dewa dek nyerang tuh dengekeun kumane KTP ge moal mayar. Engke mah dengekeun kumane. Aya kitu. Nuhun.
6: Aya kitu.
5: Ai sieu teh budeg kumaha? Lah, sieu teh teh budeg. Budeg kulan Gusti. Lah. Kumaha Gusti? Oh, sieu budeg. Ha. Ditaekeun gaji anjing, ditaekeun. Waduh. Aya ku bagja Gusti. Meureun urang bisa meureun ka tanah suci kadua kalian heuh. Coba. Hah? Ka tanah suci lain tanah longsor aja. Nah, siapa nu nyebut tanah longsor goblok? Tanah suci diri tu teh tilas sejarah-sejarah wungkul. Cilas ka sejarah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam.
6: Sejarah Rasul.
5: Oh, sejarah Rasul. Ngurilingan Ka'bah. Tawaf. Eh? Ka'bah. Bajar keunteu ngurilingan pos. Ka'bah. Budak teh meuni dibeukeun ku sora. Sia, nu budak mah goblok. Tuluy jumroh, jumroh Aqabah teh teu maledog urang. Hish, lain maledog mitoha. Aqabah. Ih, ulah lalawara. Tidinya tuluy urang teh ka Madinah. Naon sia? Madinah, sanes Madiun. Madinah. Coba nepi kaki. Labaik kalau huma labaik. Heeh, aing geus nyaho. Labaik. Lain labalik, labaik. Geus sia teh kumaha teh diuk leuran? Lah, diuk. Ih, kadenan. Kadenan. Marukana kacium ku abdi teh Hajar Aswad teh. Dicium ku abdi. Heeh, aing geus nyaho. Hajar Aswad. Cing balik ngomong teh. Nyium Hajar Aswad. Bajar geuteh nyium mitoha. Aduh. Lain mitoha. Nah saha nu ngomong nyium mitoha? Tah kitu dina waktu eta tawaf. Heeh, nyaho aing ge tawaf. Lain tomat tawaf. Nah, sia teh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Ish, jawab. Jawab. Waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam aing geus.
7: Ih, waalaikumsalam. Sane Salim. Ye. Aingnya mah agama Islam. Jalur.
5: Cageur maneh.
7: Ai anak kuing mah can gede. Kegeus kaluar ti sakola.
5: Dina budeg jeung nu budeg.
7: Dengekeun.
5: Ah, liur aing ah. Dengekeun teh nyambung.
7: Kunaon mana ceurik?
5: Kunaon mana ceurik?
7: Eh, bajarkeun teh ceurik puguh aing ceurik.
5: Sedih meureun bapana maot, ha? Sedih bapana maot.
7: Oh. Pantes atuh ayeuna dijuana sabaraha cenah.
5: Jadi maotna teh cenah mah keur katabrak mobil.
7: Memang aya sawah nu rebak mah rek dijual eta oge.
5: Teu nyambung, teu nyambung.
7: Aduh.
5: Kieu teh kudu lalajo film aing ka deungkeun sieun.
8: Ya ge rame.
5: Memang.
8: Kawas bareueuh we.
7: Jadi anak urang teh ayeuna teh moal ka dikawinkeun sabab keur usaha keur nyeun comro. Keur nyeun comro.
5: Hayu sok ngurus budak mah kitu. Lamun urang boga anak, lamun teu diurus carana teh cara ngurus budak teh lamun orok kaluarna. Heh, ai bahana mah tina sampeu. Comro mah. Cing inget tina sampeu.
8: Bali ulah
5: anakna teh lalaki. Incu aing teh nya diurus ku aing.
7: Tah dirabut.
5: Tuluy dipesek dilaan kulitna saeungeusna dilaan kulitna lamun dek nyeun comro ieu. Eta orok teh dibungkusan. Iya. Saeungeusna dibungkusan terus diparud. Eta. Aya aturan orok diparud.
1: Aduh ampun.
8: Lah inu parupa babaturan.
5: Rame inu budeg jeung nu budeg.
8: Rarasaan rame nyamuk.
7: Diawet-awet ah. Ge penting mah sarerek diondang deui teh nu budeg jeung goeng. Boga ka bogoh jauh. Lewat gunung leuweung laut.
5: Ngeunah nyeuy kidung.
7: Panjang teh kidung cenah.
1: Gara roblo duaan.
7: Ala,
5: oi, sajumlah ulah dia barat. Ayah, ayah. Ah.

0: di podaran sia koy.
1: Heh,
0: sia di podaran koy. Aing ulah dia balat tamtama sawarga maniloka. Heh. Aing keur mertahankeun anu jadi dunungan. Maneh dek naon datang ka dieu? Dek maehan sia.
1: Heh,
0: dek maehan sia.
1: Eueuh lowongan.
0: Burukan ngalamar. Lah memang aing dengan gawe gitu.
1: Ya, di jero teh keur muludan.
2: Keur memperingati.
0: Lain sia dek di podaran.
1: Keur muludan memperingati lahirna jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Aing dek podaran sia.
1: Heueuh mi eling.
2: Eling maulud.
1: Cibalik mulud. Lain mudun. Aji.
0: Lah saan nyebut mudun goblok?
1: Tuh gini.
2: Mulut lain muli.
1: Dek naon sia ngaganggu ka agama aing?
0: Coba itu.
1: Dek ngaganggu akidah aing. Heh? Mau bedog.
0: Sia dek di podaran.
1: Ih, keur muludan. Mangkaning Kiai Kodang. Kiai Haji anu kasebut teh Aagim. Di lembet nuju dawah ayeuna.
0: Paduli dek saha-saha oge.
1: Heuh nya teh ulah diganggu. Keur meeling Aagim.
2: Aagim. Lain Aagim.
0: Ih budeg kitu ieu teh.
1: Naon?
0: Sia budeg naon?
1: Ay hayang dahar mang kewe dibere. Hidih keur muludan. Ngaganggu ka agama aing di podaran ku aing.
2: Jihad.
0: Jihad. Saha-saha anu ngaganggu kana pamadegan aing, aing jihad podar ku aing. Syabilillah.
2: Moal percaya asa tahu.
1: Pandayagan pipiluan pisah bililah lain pisah bibir hiji nah siya teh

0: Batara Brahma kaget ningali kasaktianna ieu balad-balad Batara Kala.
1: Duh.
0: Emut kana purwa daksina.
1: Purwa.
0: Purwa wiwitan daksina. Daksina wekasan yen Brahma nu ngapingseun.
1: Inggih.
0: Hingga ieu tempat bakal dikepung ku seuneu kulon wetan kidul kaler. Modar siap aja.

anu ningali ti kaangan. Aduh. Bahaya lamun kieu mah carana ieu tempat bakal ancur terus-terusan. Anu mamalana karaton-karaton kahuruan ancur sawarga manungsa. Kaning balad-baladna kabeh geus ngajaga lawang selama nangkep. Lawang kulon wetan kidul kaler geus ditutup. Sasat para dewa jadi sandraan.

0: panglus lampah kipul kejadian sawarga maniluka.
1: Duh.
0: Langsung kejadian di lingkungan kahyangan sawarga. Widadari pating jarit para dewa pating karocea dina manahna rasuka.

0: guru widadari jadi sandra margi. Sadayana para juwata merasa ngejuwata perlumanten bayar-bayar ilmu padamu jampe pamakena apes teu aya anu tiasa ngelehkeun Batara Kala.
1: Iye geus.
0: Kitu kakuatan Batara Kala. Tuna lampah eta ieu Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru leungit tina paningali Batara Kala teh nyaeta moblos ka jagat raya Pramudita.
1: Walah.
0: Kaleresan Hyang Otipati Jagatnata teh sumping ka payuneun Raden Gatotkaca Satria Melajang Tengah.
1: Iye geus.
0: Ya diajak badami Gatotkaca salah lurah tamtama negara Amarta anu ngabahureksa ti sipil jadi kepala daerah ti militer jadi kepala angkatan perang negara.
1: Iya ge.
0: Di harewosan ti kenyampur Semar Badranaya margi pangemut. Pangemut Hyang Otipati upami tanpa gawe anu dihanap piraku ieu kajadian tiasa rengse. Daya deh cara jeung katangtuan kudu ngahiji antawis Hyang Otipati Gatotkaca salalu kulah tamtama oge Semar Badranaya. Anu kiwari Semar nuju Sempal Kapiguyon ditumaritis. Ya?
1: Blah.
0: Cing kakang sering kada kitu cu.
1: Oh sae mana uak urang. Akang.
0: Euy.
1: Itu di sauran kulan ku bapa.
0: Nyap sia nepi ka lebah dieu hirup euy deh.
1: Ku panjang geus wadah kan.
0: Tiba heula ti jaman perjuangan keneh jelegur merdeka
1: sumohon

0: aturan wah. Aturan kula.
1: Amuing amuing syukur ujug.
0: Dah kumaha wae teh damang kula?
1: Huh.
0: Wah damang kula.
1: Wah.
0: Sumuhun.
1: Jag-jag euy.
0: Ih. Nuhun ari sehat mah wah.
1: Ana gaweuh teh deuleu.
0: Alhamdulillah.
1: Mangbulan-bulan eueuh panggung.
0: Sehat-sehat awak kedua.
1: Bulawa baraya. Marukana.
0: Lapur.
1: Cuk.
0: Kulan.
1: Nah, asa ku karareun jeung hareupan dunya kiwari cuk.
0: Ih, da katenana sapar sing paruringkat.
1: Seung upama nyokot kana naluri wa salaku manusa.
0: Ta eta kulan.
1: Ya cuk.
0: Sumohon.
1: Tapi ari hate leutik mah heudah. Urang mah ngan ukur saulinan ieu teh di dunya teh cuk.
0: Ya kitu sariwat.
1: Cenah aslina wah teh ditumaritis ari kampung mah padahal aslina mah deuleuh sararea oge ti ditu saasa jeung sabakal.
0: Oh kitu.
1: Matak nu mararawat eueuh nu baralik deui oge bararetah di ditu teh da puguh di lemurna atuh ujang.
0: Bararetah leuwih deui kosami mah.
1: Ya,
0: kurang buat.
1: Keh bisa gedengeun nu jalujur jelema teh aya we nu teu jujur teh.
0: Ya kitu.
1: Abong di dunya dua papasangan nya ujang.
0: Ih. Aya beurang aya peuting bagja jeung cilang.
1: Nepi ka jadi bentrok kitu jeung ieu teh alatan nu jujur jeung nu teu jujur, nu bener jeung nu salah.
0: Tah eta ulah-ulah bakal yeuh paham.
1: Wah teh kadang-kadang sok jadi korban. Di antara nu jujur jeung nu salah.
0: Oh kitu wae.
1: Beh dieunakeun loba jelema anu korban ku politik. Nya cu.
0: Sumuhun wae.
1: Padahal lamun wangsul kana konstitusi anu maha nama ujang.
0: Sumuhun wae.
1: Nya eta maha undang-undang anu disebut sunah rasul.
0: Ta eta sunah rasul wae.
1: Kitab-kitab suci Al-Qur'an. Ngan hanya kana teh sok dijieun seremonial wungkul
0: naon
1: sok dijieun kedok wungkul
0: seremonial
1: padahal lamun bukti dina gawe sapopoe dina tekad dina ucap dina lampah datang terem teh bareun
0: ulo tenan tentrem ayem berdua mun kitu mah ulah
1: balik deui we ka asalna deui moal biji undang-undang deui lamun eueuh kajadian
0: ta eta undang-undang teh tina kajadian
1: oh. Ya cuk,
0: katenang.
1: Bukan hanya karena di mana geus jadi undang-undang deui. Sok dijual beulikeun deui.
0: Ta eta wae.
1: Huh, ngalalebar maneh, ngalalebar bahan eta cuk.
0: Da kitu.
1: Oh, da eta teh nyiptakeun undang-undang teh ucun teh cukup ku sapoe dua poe ujang.
0: Menang musyawarah.
1: Aya musyawarah, aya sidang paripurna, aya oh.
0: Rapat pleno
1: naon eta teh waragan gede cuk
0: wah atunya kan
1: nya ujang
0: leres
1: nu mawi dina leresan dieu wa umaja mun ngadek kudu sacekna lamun dilas kudu saplasna
0: sumuhun wa murukan
1: dina ngajalankeun hukum bener jeung adil teh lamun panjang entong diteuteuk lamun pondok entong disambung nya kudu ceuk nya na lain kudu ceuk lain na
0: ka eta kahayang teh kitu wah
1: paingan cenah ceuk hiji katerangan ari bid'ah teh eta teh pinarakaeun
2: sinar teh
0: nya pinarakaeun wah teh
1: kulo bid'atin dolalatun pinar yen sakabeh eta bid'ah teh dolalah pinarakaeun aing ngaran-ngaran bid'ah teh anu sok ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditantukeun.
0: Oh kitu wah leres
1: ya cuk
0: sok ngaleuwihan
1: lumawi urang geus meujeuhna bangkit ayeuna cuk
0: meujeuhna cengkat wah urang teh
1: tina kuantitas teh cing jadi kualitas dina sagala widang teteh ujang
0: sumuhun kulan
1: di mana geus kualitas anu geus digenti tina kuantitas kana kualitas meureun urang teh disebut teh profesional ya cuk nya eta pisan anu dibutuhkeun ku sarerea teh jalma-jalma anu profesionalisme
0: Kaeta.
1: Ya cu.
0: Sumuhun kulan.
1: Sarerea teteh lain hiji dua.
0: Sing singguyu teteh.
1: Tuh. Jiwa-jiwa urang teh ucu anu geus ka lingkung ku pitulung-pitulung pangeran hartina teh geus ka angon hawa nafsu teh ujang.
0: Kan tenang.
1: Cekolot teh mah baheula geuningan bisa na tentrem ieu nagara, bisa na subur ieu nagara teh. Lamun anu ngeusian nagarana teh budak angon gitu.
0: Eh, budak angon naon di
1: uang. Heh, rek muning, rek doma tama cuh. Aing ngaran-ngaran muning jeung doma mah disebutna geus sato, tah jiwa-jiwa sato nu aya dina diri teh cing ka angon.
0: Oh, eta teh sing ka gero.
1: Panggebahkeun lamun dek ka kebon batur. Ya cu,
0: sumuhun.
1: Kada ieu mah atuh da ucup paingan babi diharamkeun da puguh heuras beuheung nararoyod.
0: Nararoyod.
1: Sifat-sifatna teh uyang.
0: Nya masih kana jalan karung.
1: Dari program-program ti pamarentah mah hararade.
0: Atuh sarara.
1: Ngan kari urangna nu narima na nya eta profesionalisme teh anu dibutuhkeun teh acu.
0: Nu migawe na we, asing profesional.
1: Numawi doakeun ku urang cu.
0: Sumuhun.
1: Cing sukses. Dina sagala rupa program nya cu.
0: Sing biasa
1: ngajak. Sabab karek sakieu ge geus sakarasa kuwa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ye, panyawat tos lami?
5: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
4: Pami ye, panyawat tos jantan biasana kumah karaosna, Bu?
5: Ya, ngap gitu, pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah.
4: Uhum.
5: Ayana mah sakinten teras.
4: Ibu ayana nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu.
5: Alhamdulillah tadina alim emam, ayana mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas eut Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
5: Radio Peace, nuhun tina Radio Peace FM-nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
4: Mohon.
5: Sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana.
4: Mohon.
5: Konsumsi Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bunya.
5: Amin, amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
7: Pekijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tes ini ya,
7: beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
8: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sehat total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin, amin. Ya.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio
9: Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Jangan pulang. Kakang seling kadi kitu ucu.
12: Oh saya mangga, buah mangga.
11: Hah?
12: Mangga ke ku abdi urang getra.
11: Bodah nyalukan si eta mah biasa we, kudu aya gumrang gemrung.
12: Ih, okay, si eta mah hiburan anak-anak kitu atuh, kana ukrak engkla.
11: Kecing sok atuh kenyah, naon lagu nama?

0: Bosen.
1: Ngelayong ke panggung ini suka naik garip. Ya mah kalahkan di pelong penayangan.
0: Sekali-kali mau pandahar oge aing teh kira ku kudu asin wae.
1: Hayang berjamar roti.
0: Hayang lagu jazz. Oh, terus ningkat ini wainya.
1: Hei lagu ayang jazz, hei dahar jeng betul.
0: Pokoknya malamun seperti dewek di Perancis.
1: Kumaha kitu di Perancis harita?
0: Keur ngadosenan di Institut de la Marionette Internasional.
1: Ya, waktu jeung si Kolen kumaha?
0: Gadenge seni Sunda meni hayang buru-buru teh balik aing.
1: Hayang balik ka lembur teh
0: kan. Inget tah di dieu aing hayang ieu hayang lagu jazz. Yes.
1: Ala Amerika.
0: Ala Amerika supaya aing inget ka Inggris.
1: Ala John Lennon.
0: Elah. Ampun, heuda tiap-tiap daerah oge boga budaya na sewang-sewang ye euy.
1: Boga ciri khas. Eh? Boga ciri khas atuh.
0: Ieu dewek asa ku kaget ayeuna deuleu.
1: Naon kaget?
0: Ningal kamajuan panguang pesatna pangwangunan di Kabupaten Subang.
1: Eh lain-lain beja, Kang.
0: Hah?
1: Sanes beja pesatna ayeuna duh.
0: Pembagian aspal ayeuna mah euy. Tiap-tiap kacamatan
1: hampir merata ayeuna
0: mah. Oh, kitu teh. Oluh dulu itu.
1: Naon akang?
0: Oh, ayeuna mah masjid-masjid tuh. Nyaan bapak bupatinya.
1: Wah, ayeuna mah kang.
0: Kontren.
1: Ngajalan.
0: Majelis taklim.
1: Murukan.
0: Hah?
1: Nya, ayeuna mah kang.
0: Muli setum.
1: Geser setum. Jangan balas, nggak balas aspal.
0: Hah?
1: Oh, pan tena aspal teh.
0: Pan mimit teh, nanti jalan-jalan desa teh digarap.
1: Keberan
0: hisilian tina KB ongkoh, tina olahraga ongkoh, keagamaan ongkoh.
1: Siklah kasih kluklah tuh
0: ya. Dia mudah dan disebut berbasis religius kultura. Wawasan lingkungan tuh.
1: Betul.
0: Sekolah-sekolah SD, madrasah.
1: Madrasah.
0: Terus enak dikeruyuh. Bagja iku kecoh yang mahuda, kecari kewajiban, mudah mana kecoh ke.
1: Bagja,
0: benar. Ya.
1: Benar.
0: Deka syahadeui piraku atuh bapa-bapa teh ka wangun sayang sireum.
1: Atawa ngawangun sayang
0: wali. Ya, da mimpinna ge mimpin rakyat, merenjakeun kesejahteraan rakyat sarerea oge.
1: Nya
0: garan-garan keur kesejahteraan rakyat mun meureun sireum oge melu geunah.
1: Ilu. Ilu. Ilu tumanina.
0: Heuh aing ngaran-ngaran merdeka teh ulah urang wungkul pan manuk oge kudu merdeka, isuk-isuk teh harus berkicau.
1: Weh, kapkatenna.
0: Mun digambarkeun ku jelema matahari teteh haliber ka itu ka dieu teh.
1: Matak disebut.
0: Lamun disararada mun jararanyi. Hartina teh bungah teteh.
1: Disebut tari merah.
0: Ya. Nya. Kudu milu merdeka kabeh oge.
1: Milu senang.
0: Lala belut tong disetrum. Nu matak nyeun perda teh.
1: Ya, undang-undang ya kan.
0: Teu meunang disetrum sabab paeh teteh nogna euy.
1: Ya bener.
0: Heeh. Kayak anak incu urang meni ngurek gara resep teh
1: gara seni na ayak
0: sok seni na ayak gara teteh cing tanggung jawab syarerea lamun ayun nyetrum teh kepung ku syarerea genti ku urek
1: genah teh mah menang di empat siki teh lah
0: lah eta ku disangku seni na eta disangut belut
1: sangut sirik
0: nya pabedol-bedolna
1: keur sirik kenyang
0: borosol teh pan orai bedul. Aduh, ampun.
1: Resep lain ngurek teh teh pabedo-bedo jeung pangabutuh kan.
0: Tah eta ngurek teh kitu geus pabedo-bedo jeung pangabutuh. Heeh, ayeuna mah barudak gerede nu kuliah.
1: Kuliah.
0: Heeh. Eh, pangabutuh beuki gede, panggung beuki eueuh. Karasa da lamun panggung eueuh eta teh ekonomi keur rusak.
1: Keur rusak, keur teu saimbang.
0: Pangheulana deuleuk ku seni mah kapangih teh.
1: Kapangih teu saimbang, Pak.
0: Heeh.
1: Karasa.
0: Garepe.
1: Heeh, da borahna beu wayang.
0: Ayeuna mah tak-tak robot jadi lemes da. Tara mangul singa urang teu payu. Biasana mah pan usum hajat mau kalau bapak panggung mah punukna teh teh sasangaleun.
1: Aduh.
0: aing geus sasangareun teh keuneung ge balas jejakan kecerak ayeuna mah jadi lemes
1: lemes
0: eta alah
1: tadi kecerak kan tadi kecerakeun sabulan lemes
0: heuh komo geuning keur mah teu nabeuh aya dewek make ali teh meureun sing bareleng panayagan teh dah aya panayagan Rudi dari dalang cenah meni rejeum kitu
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis Musik masa kini.

0: ayana ieu kota Subang cinglangku ngaronjat engke ka payuna. Heh, boh tina tatanena, boh tina pendidikanana, boh tina pangwangunanana, tina sagarupa widang ge pokona mah. Tina pertanian utamina heudak Kabupaten Subang mayoritas nya. Iya.
1: Lumbung Jawa Barat.
0: Lumbung Jawa Barat.
2: Mun daerah.
0: Heuh anu penting mah heuh. Petani teh ulah tinggal daki anu penting mah heuh mahal we kitu bejakeun ka pamarentah. Cing saimbang jeung pupuk. Lain saimbang cing ngaluihan harga pupuk. Kabeh katarimana geunah ku petani teh. Iya. Hah?
1: Bener.
0: Ja. Lan. Tak kitu kasadayana SES mungramuga cing parajang yuswara geung miliknya.
1: Amin, amin. Amin.
0: Bisi yang kolong kana waktu sudah puguhnya kitu atuh di waktu itu.
1: Waktu
0: lebih jam 1. Ulah loba teh ngobrol nu penting mah urang hiburan heuh. Oh,
1: hiburanna urang mah.
0: Komo apan ai di sisi sawah mah boga ai hiburan seni teh di leupan ai wayang teh universitas bisi siling teh apa.
1: Nah, wae disebut universitas.
0: Oh, pek seni ukir aya.
1: Aya.
0: Seni tari. Seni rupa,
1: seni kawi,
0: tuh, seni kawi, karawitan, heh, can dalang, ai dalang tepan, salaku atau napi sebagai sutradara,
1: sutradara,
0: pemain,
1: pendakwah,
0: pendakwah, penghibur,
1: penghibur,
0: tuh segala rupa ilmu kudu nyaho dalang mah, heh, kudu nyaho lain dewek geus nyaho, ngan kudu nyaho abeh naon abeh bisa ngarojatkeun kreativitas urang, sabab naon? Supaya adaptasi jeung apresiasi teh supaya terus-terusan dituntut dalang teh tiada hari tanpa inovasi tanpa kreativitas unggal poe teh heuh tingkatkeun we geuningan pendidikan teh kitu teh sabab anu caritakeun ge
1: negara
0: Astina Amarta di jero negara politik budaya hukum sosial ekonomi meureun kudu apa ilmu sagala rupa ilmu
1: rupa dalang dituntut itu dalang
0: numatak lamun tinggaleun wawasan terdaek bucu baca dalang wac ka laut teh kajuna eta
1: kudu lebar wawasan
0: jeung ulah dimistikeun di dalang wayang teh
1: dimistikeun kumaha
0: dimistikeun pan baheulana teh cenah aya wayang teh kitu padahal ieu mah perjuangan para wali dina nyebarkeun agama Islam
1: ulah dianggap eta
0: heuh muni asanya teh geuning.
1: Model legenda dianggapnya kitu.
0: Heeh. Maka jeung aya kuburan Semar teh di wetan mah.
1: Tapi ka di tapaan.
0: Heeh. Eta kali rambut teh cenah di ditu teh tina sirah caina teh teh ieu Raja Pringgandani Arima teh tengah gajeleng kainya. Nah, Arima ti India jigi ka Jawa Tengah.
1: Jauh-jauh.
0: Ya.
1: Benar. Pajarkeun.
0: Jauh atuh.
1: Di Gunung Padang kejeung aya Pandawa 5.
0: Hayang mah sok we, tingkatkeun kreativitas bisa dirobah-robah. Ya. Anu teu bisa dirobah mah Quran. Heh?
1: Ya benar. Filosofina anu
0: kudu dituntut, ai seniman mah harus berkembang.
1: Harus kreatif.
0: Yeuh mah manoton we. Tetekon, papakem. Ai geus ya atuh. Ai tetekon wungkul mah tong make listrik ieu pan hirup teh kudu kolaborasi.
1: Zaman barang da listrik.
0: Da baheula mah ku cempor. Teu make pangeras apan urang teh ieu teh hartina teh pagelaran ieu teh geus kolaborasi jeung teknologi nu canggih, jeung lampu jeung desa.
1: Disaimbangkeun jeung zaman.
0: Saimbangkeun jeung zaman. Nya.
1: Kitu teteh.
2: Sing sareneuk saiga.
0: Kurang gawe babarengan cindak nemah gotong royong supaya leuwih maju nya
1: nya eta lebih majuna pembangunan
0: maju
1: hei sa eta
0: dah bangkong teh anu dicatetkeun tadi rorongkeng teh eta
1: awas bangkong catang
0: teh kok heueuh rorongkeng teh teteh kumpulan tina sora sarerea di sarada tengah peuting
1: oh eta teh
0: didengekeun teh larasna teh euy mataram
1: da bener
0: nu lonok nu bangkong nu belentuk geus
1: cakung
0: diciptakeun ku wali teh aya bonang teteh sora

Rono, Sharon, Rebab, Salah Papengeng. Tengah puting kita di sana nanti dengan kita

0: Jam 3 teh teh eureuna teh kabeh deui.
1: Kagebrik.
0: Sabab kagareuwahkeun ku jelema nu rek init ka pasar. Alah. Oh. Tah. Bangong catang. Mun deukeut dibanting wae. Da kadengeh ku aing nyepot-pot we. Bangong.
2: Bapak maneh aya pot.
1: Hanya Bangkong.
0: Ya, Bangkong bisa ngomong di dia mana? Cepot. Tah, eta mah belentuk. Belentuk teteh keur tunuh.
2: Sampurasun.
0: Aing mah tarangangkan sampuracun.
2: Pot. Pot.
0: Tak ada panitik.
2: Sampurasun bot.
0: Cemah meureun. Iya ada kemana karep wae atuh ah. Bagi jeung salep mun teh. Bapak. Ya. Aya tamu. Ayeuna sorana geus kadenge di mana teh tamu teh nya? Tapi dah penting tadi dewek teh ngimpi karagragan bulan sapa sih?
1: Wah, atuh bagja.
0: Mun cek cenah kana lahunan.
1: Maka rek derajat.
0: Iya. Mun tong kana karep weri ah. Ujarkeun teh cenah lamun karagragan bintang teh ngimpi karagragan bintang teh bakal jualan. Heura eueuh panggung.
2: Ulah kaget astra jingga
0: lumungan burunya lumungan kabeneran euy dek teh dudukun
1: pasé kan
0: naon geu ah kaduk kadunungan komong bapak ulah
3: naon sia teh juragan Gatot Kaca geuning
0: saha itu euy lumungan opat. Yeh, siang hiang otipati ini ya teteh. Ya maksudnya siang hiang otipati
1: mana?
0: Raja Tiri Loka.
1: Oh, teteh.
0: Oh,

0: Bot, lu kagak. Lu kagak. Malah. Sembah aturan rawuh lah.
1: Nuhun, Bot. Jageun.
0: Alhamdulillah, kulan bagja pisan. Abi teh saminggu sing tatanya kana bisa.
1: Tatanya naon?
0: Lamun hayang selamat agan teh kedah meser-serang di dieu. Kana diurusna mah ku abdi.
1: Lain hayang selamat mun sia bulegung.
0: Ngabat,
1: iya mun aya boga sawah.
0: Ayo. Nah, sih teh, yang ngerekeun aya tamu agung geus leumpang teh kitu. Susah kali-kali leumpang Bima. Edan sia.
2: Amuing, amuing, amuing.
3: Ngahaturkeun semahaturan rawuh nun.
0: Nuhun, Kang.
3: Itu adan.
1: Wah, kaget gua.
3: Sembah paturan rawuh nun.
1: Nuhun, wah.
3: Boa-boa deuh jang aya naon ieu teh jang.
0: Ah, nah, itu boga dosa mah tuh.
3: Ieu ku teu.
0: Ngahaturkeun sema

0: Nawe bikin sekalian.
1: Kerja naon?
0: Orang yang masjid.
1: Ide kau lain yang proposal teh yang buka HP. Naon HP teh ah si belegu. Rupa-rupa HP teh dulu. Ayah HP sampul. Ayah HP tidak ketan.
0: HP lu itu matu peyem.
2: Peyem HP jauh-jauh karena HP itu.
1: Naon
0: HP.
1: Ai HP mah di mana urang init-initan geuning ripuh tapi HP.
0: Capek teh mah.
1: Ya, sia teh. Ai capek mah di mana barang hatan geuning aya ranginang capek usiakeunnya.
2: Jauh-jauh capek.
0: Eta mah capek katong
1: si beleguh. Ai capek mah dinian beleguh geus ya di Bandung ka Purwakarta ka kalerna teh. Capek eta mah Cikampek ai Cikampek mah teu di mana aya naon-naon teh cok Cikampek pecakan heula Gatot Kaca Allah eta teh pagawéanna teh kitu we meureun hareuweung asawios atuh eyang tong di dangu. Tong loba heureuy pot. Nah, geus lami lah. Naon, cen teu seueur nu diteureuy goblet. Heureuy. Lain teureuy. Hah?
0: Heureuy.
1: Nah, sia. Heureuy mah nu di sawah geuning. Geus cai sok dialani guyeuh ku wayakan.
0: Parai eta mah.
1: Ai parai mah di mana nawaran parai ye
2: parai
1: ampun palai eta mah ieu eta mah paragi bubura
2: parai
1: eta mah palai palai mah geuning kai dibuleudkeun make paku dipuikeun. Ay, saliwang sih mah nyon saliwang ya si belegu mah kanu kitu jeung saliwang mah deuleu dina leungeun awewe
2: iwang gala
1: nah ieu bebenyit coba cakolot ka mana karep ngomongna teh bebenyit nah geus teu butuh banyak nah maka jeung geus bebenyit. Naon di bebenyit? Di bebenyit geuning ayam geus memeh digoreng teh di bebenyit heula.
0: Di pencit,
2: pencit. Eh, mun asa jara lauk.
1: Bara legog sia. Hayu di pencit bae di mana urang nyari awak pan teh sok di pencit. Kada geus geus janteu. Naon? Sik teh bakal ngurung bodor. Sigan saeutik ya hayang ceuri ai.
2: Dipijit
1: tetap guru terkontaminasi.

0: rahasia masyarakat sebagian gede ulah aya nu apaleun ieu kajadian di luhur sabab ieu teh tina dosa-dosa keneh kaula. Off the record
1: ya kata ditutup
0: teu kengeng diberitakeun lah off the record cing nyamung ngomong teh off the record naon atuh da nanggung teh maning nu nanggung record record karunya sia teu wala ceuk aing oge kitu ngeum di laut ah bae aya uyahan hirup teh kaula teh Kang naon boga anak teu indungan kasiniran aing
1: awak kasiniran
0: aing teh boga bapa we ngumpul ari indung aing ngan indung kukut
1: tah
0: ari abdi anak saha geus ya geus tong manjangkeun carita dulu nu penting mah sia anak aing
1: bedakeun warak teh Isa
0: Hadai sia memisah sorangan anak ceu Iso. Ah sia dibeja-beja ke si Dahyar. Kagungan putra teu inungan. Pak. Ai bapa heueuh Cecep. Ai teh adi bapa Cecep. Saha teh? Eta batara guru. Cuk saha teh? Eupan bapa nu ngomong bari teh. Teteh dulur aing nya teh. Atawa akuanan meureun adean ku kuda beureum. Beda beungar di aku we. Da lamun batara guru sangsara mun meureum di aku. Aya dunungan, goblok. Aya juragan Gatot Kaca. Kumaha lamun aing kapanggih? Lamun aing kapanggih dulur dewa panawa nyembah ka aing sia kade. Oh jadi leres bapa cecek adi bapa. Abdi cawerang bapa sopan kana jadi adi. Ngomongna asa teungeuna. Asa tumarumpang ngaran-ngaran ka adi mah bahasa urang mah di kampung bae siling euy kitu. Sok pisan teu. Atawa wakilana ku abdi. Geus ieu nu camplakna.
2: Hei, hei. Lah, tuluy sia. Ieu teh Raja Triloka. Ciwit sia weh.
0: Geusana mah cabok kitu. Hayang mah ciwit. Eh, juragan meni genit.
2: Non,
0: agan meni genit.
2: Tenyo atuh beubeur anger kene sakieu aing teu ngagenitan.
0: Aya agan genit teh naon kitu?
2: Awak gede,
0: genut teh mah. Dudungan aing ngabodor. Karunya euy duh. Padahal tong ngabala lodor pejabat mah euy. Heeh, kene bagian aing teh mah.
3: Ngaranna teh Sikala. Oh, sumuhun. Lajeng hai Sikala teh baheula teh kungsi rek ngakanan jelema. Da si eta mah kanibal.
0: Oh, Sumanto teh tidinya meureun mimitina. Nya. Apa sia kanibal? Apa?
3: Naon jelema beki ku patahu.
0: Deudeuh dawala. Barunya si dawala aya ngabodor. Meureun ditatarosol kitu. Pang dukung kena tu oi kanya kena tu hayang syuri oge naona syang syuri kun kanya
3: baheula perjuangan kaula disawarga mariloka gawe bareng jeung Batara Wisnu pikeun ngahalangan kana nafsu Sikala teh nepi ka nyieun dalang kana buana diayakeun ruwatan anu natrat nepi ka kiwari ngajadikeun sakralna tina eta budaya tapi di jero eta sakra budaya teh teu leupas tina hiji filosofi mangrupakeun komitmen moral pikeun masyarakat sabudeureunana.
0: Ai komitmen teh naon? Tah mata kudu didaek ku cubaca ge. Komitmen geuning sok digelom.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
6: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
5: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
6: 67.
5: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
6: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
5: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
6: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
5: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
6: Hieur sareng panas patuangan.
5: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
6: Kalasan nganggo Alpha Propolis.
5: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
6: Nguping ti Radio UNASKO.
5: Kumaha kaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
6: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
5: Eta kumaha stroke-na masih kene aya tuh Pak?
6: Atos rada hampang Pak.
5: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
6: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
5: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
6: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
5: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
6: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge leureuyeuh sae kitu.
5: Alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
6: Amin amin amin amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
10: Pak. Iya.
9: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68
10: iya,
9: usianya
10: iya,
9: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
10: iya,
9: ya?
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
10: Enggak, asli.
9: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Iya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya Pak ya?
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio 2,4 Radio Peace FM.
12: Naon atuh sia teh ngomong-ngomong permen? Tah, ieu bapak naon permen? Gening aye bebenyit erek mewe teh pasok meremen heula. Mereweng cuma tuh. Watir, Pak. Tong sok kitu ah karunya. Cing karunya kana wujud.
13: Bae kabatur mah bisa.
12: Aye permen geus. Mau nyari. Di mana batur menang duit gening sok meremen ka urang. Maksudna mah mereset ya. Tah. Nepi ka eling, nepi ka insapna, nepi ka menta taluk jeung sujud. Ngan eta nyani wara urang baheula teh meureun dipikir kumanehna teh. Puguh eta teh mangrupakeun jebakan. Taina teh ngagugat deui manehna teh hayang akanan deui jelema. Dina pasa-pasa anu dicatet ku kaula anu disahkeun dihakan ku batara kala di antarana budak nunggal nepi ka budak tilu nepi ka budak lima kabeh aya dina ancaman manehna.
14: Aduh urang oge meureunan kaasup ancaman kala dan kubu tilu meureun dewek sidawala sigareng.
2: Ya mudah-mudahan diheulakeun.
14: Kasihan ada tegak ulah payun teh kah iya ge denungan ah aya kitu-kitu teuing mah geuleuh aya kajadian kah
12: ayeuna teh keukeuh manehna menta idin ngakanan jelema ai alesanana nya ah ka bapa pajarkeun teh cenah loba teuing ngurus jelema teh sedengkeun jelema teh loba nu jararahat menta idin we ieu mah pikeun ngakanan anu jararahat wungkul.
14: Tah atuh idinna neh karunya geus supaya rada lowong meusan supaya aman dunya teh. Tah eta teh pikiran saliwat teteh naon ye. Ai jelema teh aya hak keur manehna pikeun husnul khotimah. Pikeun alus katungtungnakeun. Bihang teuing alusna jelema jahat engke di mana eling di mana insyaf teh leuwih ti urang.
15: Nah eta.
14: Jeung ayana goreng jeung hade teh eta teh jajadian pangeran sarua jeung ngarumpak kodrat irodat teh kitu teh bener otipati.
15: Lah jolmonis
14: atuh dangaran-ngaran pamimpin atuh
15: ieu
14: mah jo alus we teuing mikir kanya mah teu ngarti ah moal ngarti da budak da jiwana dijajah wae atuh ku nafsu syariatna nagara geuning dijajah baheula geuning buktina mah jadi bararodo ieu rakyat. Ku dibobodo ku penjajah teh hakikatna dina diri urang dijajah wae ku hawa nafsu teh urang jadi buta.
12: Sanajan bari ka anak kaula kaek kitu-kitu teuing mah. Nepi ka ka kaula nek ngarekep kaula teh untung inget kana Aji Halimunan. Ayeuna dewa kabeh jadi sandraan manehna. Mun teu buru-buru kaula mulang ka sawarga mere kaputusan ka manehna beuki ruksak kaayaan sawarga mani loka. Bayangkeun ruksak sawarga ansur dunya.
15: Aya eta
14: aya duana ge
2: kitu wae
12: ngan hampura kang da ieu teh moal aya jelema anu bisa kuat nandangan kasaktianna si Kala tong boro ayeuna geus ngajentul kitu keur cacai keneh baheula diduruk teh lain ancur malah kalah ngagedean
15: aya getuk ngebontongor buntangul
12: ngan kaula saja jalan mikir ieu teh teu aya cara lintang tiku gotong royong lintang tikurus sabengketan diantara kaula salaku pamimpin angkatan bersenjata jin rakyat lamun tengah hiji lamun tekokoh persatuan jin kesat persatuan jin kesatuan dina arti didie meureun baka paburin cai teh baka tamah karuksakan baka tamah kahansuran lepas tina sabengketan cilaka. Coba palingan jadi pamimpin ya cuy.
15: Oh atuh mah pati-pati akan
12: sana jangkaan tetep kudu korban manehna lamun manehna geugeuh peuteukeuh ayeuna teh kursi kerajaan sawarga teh keur dicicingan ku manehna mumpung ieu haluan-haluan nagara haluan-haluan di sawarga ku manehna can kapangih dina hati masih kene keur kayaan kritis ieu menta supaya gawe bareng rakyat maneh cepot dawala oge Kakang Semar jeung kaula moal cicing oge Gatot Kaca ngan cara jeung katangtuanna ieu kudu kumaha

0: 杀你杀你
1: Campurasun Rampes
0: Rampes
2: Hewan naon ya
1: Alah Mau te amis Ubu daing te wajib Gila Naon Tung kadir si macici Nah Green
2: Dewa tegas asat
1: Dan Iya Iyu Batara kala Nusuk wakan aja Lemu ante Iya Bapak itu siun
3: Itu ya
1: Kedung nanya ke bapak ini kan jadi ngewaw ya
2: Kedung nanya ke bapak ini kan jadi ngewaw ya

0: Geuning anjing bangsa manusia sahara ngaran kaula Trisakti. Ha?
1: Saha?
0: Trisakti. Aya teh nu tukang
2: kuing mah gorengan teri. Nya pa,
0: tong heureuy anak
2: ieu. Geus ngegebuge aing geus. Ngewa pa teu ngomong.
0: Heureuh kumaha kagok atuh aya anak. Batara kala
1: iya
0: orang lain kang bakal metusakan si waragan nira kejawa isu Trisakti latihan kamu bisa ngukir langit ngambah mega aku orang wedi
2: nah on tete pak wedi deh
0: be nepi katunya hosya teh kesian nah sia teh
2: tah eta maksud bapa nu ngomong teh ibu sia ka aing mah nya geus gaca ibu sia ka dek
0: cicing pot lah cicing pot cicing pot
2: tah batara dulu teh kan
0: macam apa cicing sia
2: tah bapa tahan pa
0: ayo nak aduh di ngobok kamu ing
2: aduh ampun aing aduh anu sumurup sumalinang pada hajang ngapoe ge urang teu sarerea kasurupan gerepek rarasakeun ku diri dari teh wujud teh ngan ukur bentuk dina imah mah bangunan nya poe teh gerepek isuk-isuk datang sakadang lapar nyuruh sakadang geus dieusian lapar teh ngencar datang hanaan eta geus datang pangabutuh jadi kumaha teh cenah nyeta kitu euy
0: maksudna Trisakti datang ka dieu tadi pirapu teu kadenge moal wedi sanajan anjing sakti mandraguna
2: oh jadi moal sieun ieu dek nulungan bapa aing sia teh dinanya nage aing kikian deuleu aya hakna da puguh anakna
0: tapi ngaruksak balarea nya ngarasakeun nepi ka masyarakat sakabeh para dewa para widadari ngamaruda ha
2: wah ai kitu mampu ngalawan aing
0: yeah.
2: Ya
0: pangkebana aing hirup tong boro aing geus sagede kieu aing ngawujud kieu
2: baheula dina kama keneh aing diduruk di kumaha-kumaha geus teu mampu sok
0: gableng ilmu naon sia kaluar wong edan tuturkeun anak ieu
2: Aduh. Jadi siap lu. Ayo kepung wakul ku aya pana.

0: Semak api hatur iya.
1: Dedeh tendek naon cu.
0: Muasar bakat tiasa yang kalak si batara kalak lintang di kaula. Naon iya ngahalangan.
1: Aduh semak api hatur. Ih nuhun dawalah astajingga. Ulah kasep bahaya.
0: Ansur jadi lembut ya halangan anak. Ia demi keselamatan.
1: Heeh, tapi tetap muayangnya kekuatan.
0: Cing persan kenaikan kawasa.
1: Ulah.
2: Cing pak, ngecarekan pak.
0: Ulah dihalangan, iya.
1: Ulah.
0: Ay, cucungin siap.

0: di muka. Mulang tarima. Anjeun sarajan geus cetuk daun. Aing apa pangan dijadikeun di sawarga sia tatapa di tengah lautan. Di amang samudra nepi ka dijahit nasib. Hali. Garuncing carorowok ulah-ulahan anu harti anjeun teh epes meer. Ngepet jawir ngabang jangjang. Hali. Haling kadeka putra Guarsi.
1: Eh atuh singa gugu awas ya bae. Di mana geus rengse ieu kajadian digodog ku ieu kawatan muka.
0: Ku. Atuh ampun.
2: Sareng eta ngomong aneh mah. Hei. Ewa kaluarna.
3: Ngomong ngapi paseaeun.
0: Ayo ujang tutur gendela aya.
2: Oh, ba.
3: Kekapalan.
1: Karunya aing kana kurungan dulungan.
3: Aduh, mangambing.
1: Da moal teh diteke engke da. Bapa aing ku juragan di mana geus kaluar? Ka daerah meureun ke teh. Heeh, keun antep aya aya jadi siksa.

0: Loh, sahasia geran. Kuri, cepot.
1: Lah,
0: teu mungkin Syamsuddin. Nah, sarung Syamsuddin. Budeg meureun euy.
2: Budeg teu akang eta geuningan.
0: Naon? Sia budeg. Kurang ajar sia ti Masjid Al-Barokah aing meureun. Cing bale hirup teh. Bisi sia teu apa aing mah deuleu panghusu-husuna ibadah. Ieu teh tempat suci sawarga teh sia. Ayeuna ka asupan jelema mode sia kurang ajar. Di pesantren mana sia teh?
3: Aing di pesantren aing mah di dunya deuleu.
0: Al-Tauhid tidak harus Tauhid
3: lain
0: ngaran siha
3: cepot
1: duh
0: agim goblok ibu tak modar siha
3: sok sok
0: wajib wajib di rumah.
2: Ayah bawa
0: urang mana sia tidunya tidunya di marca pada saradan deukeut jeung dalang maman
3: tobat.

0: 安社会主义，大坏蛋电报啥都会，安宁。Aduh, namun benang bukan ngenah dia itu. Alah, aing boga ajian Bayu Bajra. Kesia naing Bayu Bajra ke belum? Bajar kentek kajut badam cina. Sama belum nyebut kajut badam. Ajaan budak putar cina. Ah,
1: tapi
0: anjir toh wah anjir kuatan woy wah syok
2: kira woy kuit anjir alah
0: syok ya
1: kuat
0: wani kene wani kene tuh Terduhun di mana bumi di dunia badai ngayang ke kaitu ah nah iya uing jadi cager budak
1: kata ngapun jeli jadi cager
0: ayang mulang tarima aing aduh tersangka aing beki mana durian.

Raden Gatot Kaca di Gabruk Kubatara Kalangan Pelesat Kawang-Awang. Didinya di Awang-Awang ngagunakeun tilu kakuatanana. Ditamih ku ajian Raden Gatot Kaca Pancabraja oge teu kantun kakuatan Sapta Pangrungu Bajingring Tapak

0: perurit saksing perurinya kekuatan
1: iki
0: nyata ngawujud dina manunga hiji kekuatan Nyi Roro ti awang-awang.

0: Sinak senan para juata merasa ngajuata perlanten bayar-bayar. Sing baru risak, sing baru nyai nama rupakan sahaya. Nyata kekuatan tina tilu ngajadi hiji.
1: Duh.
0: Atuh iya Batara Kala dijambak ku Raden Gatot Kaca anu ngakungaran Trisakti. Anu temah mamalakna dina wujud Batara Kala ngagolak muncul cahaya beureum. Si horeng Batara Kala teh keur kasurupan ku Sang Hyang Ransasan.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Terima kasih. Balai Abis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
5: Baraya Bis, waktu sudah pimpin acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nota dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anota dina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis yang pina radiopis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes sarang trek paru.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Baraya Peace. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dengan dua hal yang kontroversial kata orang sekarang, yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebait lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir bagaimanapun, kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni arak dan judi, minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja, pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia, cukup dengan meracuni remaja pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda, pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias summon leaven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati solat dalam keadaan mabuk. Padahal solat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati, itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran ah, sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya, kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharul jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram, tidak ada hak, tidak ada batil, semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayabsuwa zina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu, hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping-kuping kebo, punya muka-muka tembok, punya kulit-kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja.
3: Cuek aja.
1: Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban, berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami ketragisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua, wa yushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang enggak mabuk dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng.
3: Jaya.
1: Temen kita noh hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nabi bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri.
4: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio Peace.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dalam hadis lain Nabi pesankan, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang diantar ke rumah kita. Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin. Sementara orang terkenang, ah ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk.

adik-adik remaja muslim ini, masalul mu'min kamasalin nahli, perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. Apa mentalitas tawon? Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbak. Kalau asbak puntung apa saja masuk ke dalamnya. Tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir. Air kelapa minum, kopi minum. Tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim? Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya. Sudah mengarah ke sana. Saripati bunga yang dimakan tawon itu. Lalu tawon yang kedua saya lihat, yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah, tentu ke tempat yang ada gunanya. Yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga, tawon saya lihat kemanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya. Pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau enggak diusik, enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh, tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon, yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras, saya katakan tadi kita kadang-kadang salah

0: pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empuk, nyari yang keras. Salah pilih. Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum idzam misluhum. Kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin. Penghargaan macam apa ini? Nanti Gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh Pak, surat Bapak sore, pagi, siang, malam saya baca. Bagus. Apalagi Lurah, surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus Lurah, kau memang hormat sama atasan. Cuman Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah yang itu belum tuh Pak. Belon. Kata Gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting, al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Yeah. Kita baca ayat
1: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
0: Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim pelotot-pelototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dera mereka, hukum cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras? Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Sholat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat bagaimana nyatatnya ini. Kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kelompok ketiga, ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Larangan tahu tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga tidak. Mencuri tidak. Mabuk tidak. Zina tidak. Sholat tidak. Puasa tidak. Polos. Semua serba tidak. Dan yang terakhir, kelompok keempat, perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu. Ini masuk kelompok makhluk gratis. Misalnya kambing, ayam, kerbau, itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu pun larangan juga tidak tahu. Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya mengajak, marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kawan seiring dan sejalan dari minuman keras, judi namanya. Saudara kembar barangkali. Yang satu sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas sirkles, lingkaran setan. Artinya, yang menang biasanya ketagihan, yang kalah biasanya penasaran. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah? Ah, barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah. Kata kita orang muslim, hukum alam, kata orang sekarang, natural of law, bahasa kerennya. Berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan, bahwa kalau begini mesti begitu, karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini. Hidup bukan undian, jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul. Ditunggunya 2 menit, 3 menit, sampai 10 menit lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa, dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar. Beliau tanya, "Saudara, lagi apa tadi itu?" "Berdoa ya Khalifah." "Minta kepada Allah?" "Tentu minta kepada Allah." "Minta apa kamu?" "Minta rezeki." "Sudah lama?" "Dari tadi habis sembahyang subuh." "Dapat?" "Belum."
3: Kasihan amat.
0: Ya memang kata Sayyidina Umar, "Inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan." Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian, jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini sebab penyebabnya, akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel, mencaci mungkin ya lawan bermainnya, ya mungkin juga dirinya sendiri. Dan yang keempat, judi itu merusak aktivitas hidup, membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa, dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah, kalau sudah memegang kartu, konon kabarnya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah, lupalah orang anak, lupalah orang kepada istri, lupalah orang kepada tanggung jawab. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Apalagi kalau sudah diiming-iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar. Termasuk di dalam judi itu undian, apapun namanya. Yang usaha ke arah ini seharusnya tidak dipermudah, walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan, sumbangan sosial. Saya tidak begitu yakin, saudara, bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya, sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah. Saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama, sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah. Yang saya khawatir apa? Pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi, yang hidup cuma ngumpulin jikalau. Jikalau, andai kata, umpama misalnya, orang sudah kemana-mana, kita masih menghitung jikalau. Orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Artinya, idealisme silahkan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Kadang anaknya menangis, "Pak, minta jajan, ada uang 200 rupiah." "Sudahlah, sabar, kau jangan jajan, nanti bapak beliin kalau tembus 100 juta nih." Akhirnya yang 100 juta tidak, anak pun kelaparan. Bukankah akan jadi masalah bagi semuanya? Belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki, entah itu tanah, rumah, kendaraan. Kalau sudah kadung kalah di meja judi, hilang rasa sayang kepada benda itu. Ada rumah-rumahnya dilelang, ada kendaraan-kendaraan jadi taruhan, ada jam tangan pun copot tanpa terasa. Maka berapa banyak rumah tangga berantakan, istri minta cerai, orang jadi nekat merampok, orang jadi nekat mencuri, korupsi kalau dia pejabat. Akibat apa ini? Pengaruh yang namanya judi. Saudara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, Allah menekankan, "Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib, itu rijsun. Ya Allah, jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun. Rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran. Bapak moyangnya najis, itu rijsun.
4: Najisnya bapak.
0: Rijsun, kotor. Sudah kotor ditambah pula min amali syaitan, pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhi. Jangan sampai main, dekat saja tidak boleh, jauhi. La'allakum tuflihun, jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung. Sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi. Sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onesis, orang-orang kaya top di dunia, mereka kaya bukan karena judi, tapi karena kemauan peras keringat, banting tulang, mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata. Sebab apa? Hidup ini memang perjuangan. Janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi, ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja, toh kita harus berjuang. Apalagi ingin hidup lebih baik, lebih terhormat, lebih mudah. Hidup perjuangan. Perjuangan berarti pengorbanan. Berani hidup artinya berani berjuang. Berani berjuang maksudnya rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, berhenti hidup. Itu logika. Dan bagaimanapun saya yakin, lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban peras keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak, istri, keluarga, pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Ma'idah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arak, judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan, sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di antara kamu. Coba, biasanya dalam meja judi sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut, yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gua wacok loh. Enak bener, gua lagi kalah, lu berhenti. Coba, kira-kira kapan akan selesai permainan?
4: Pagi.
0: Akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa iblis? Gara-gara Adam saya terusir dari surga. Maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silakan iblis, goda mereka, tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda, yang lain barangkali bisa.
2: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan, dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi, hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah, dalam arti kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf, Di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata, saya hamba Allah, mulutnya, tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan, hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah, soalnya ngaku, ngaku siapapun bisa, tapi diakui atau tidak, ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih, ah saya kan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Ah, barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan. Apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha thayyibun, kata Nabi.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Ah, kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, ah, dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu masa jahiliyah judi mereka, saya kira kalau Las Vegas, kota judi Amerika saja, barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang. Habis uang, ada punya tanah, tanah pasang, taruhan. Habis tanah, ada rumah, rumahnya dipasang. Apalagi yang ada, ternak unta, unta dipertaruhkan. Harta habis, rumah ludes, kebun binasa, ada istri, istri juga dipasangin. Judi. Kita sebagai muslim, oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup. Pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tercapai tujuan jangka pendek, fid dunya hasanah, dan tujuan jangka panjang, wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama? Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karier pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya. Yang kedua, pengalaman. Tenaga-tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman, makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga, dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan, faktor nasib, faktor kebetulan. Ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau fid dunia hasanah, ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah, prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita sholat. Jadi tidak beralasan kalau orang ditanya, kenapa sih kamu enggak sholat? Ah, tetangga saya sholat melarat terus. Memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok. Kalau ada orang yang rajin sholat, rezekinya kelihatan lancar, itu cuma sekedar persekot. Uang muka, cashnya tetap di akhirat nanti. Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang, mengharap ridho Allah di akhirat, cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa enggak? Kita cari uang, tapi pertanyaan pokok, Allah ridho enggak cara ini? Kita mengejar kedudukan, tapi Allah ridho enggak dengan cara ini? Ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai, cara apapun halal, PKI. Kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai, cara apapun halal. dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Pancasila ini. Cuma jangan sekedar PKI-nya dikutuk tapi ajarannya dipakai.
1: Nikmat.
0: Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Sehingga Nabi sabdakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau kita sudah solat menghadap Allah, usolli fardal maghrib, Allahu Akbar, ingat seolah-olah kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Tapi kalau kita sudah bekerja, kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas, ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik. Di kantor ingat mati, lemas terus. Ngapain kerja sungguh-sungguh, bakalan mati. Lagi sholat ingat Duta Merlin, Altiron Plaza, ya kacau. Salah pasang, tidak pada tempatnya. Untuk mencapai fid dunia hasanah ini, Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah. Itu yang dihargai oleh agama. Terikat oleh hukum kausal bahwa kalau ini yang saya usahakan, hasilnya akan begini. Perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan, baik sangkalah kita kepada Allah. Sebab kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu. Kadang orang mengeluh, habis saya rajin sholat tapi rezeki seret, berhenti aja dah. Kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Pernah hadirin, satu hari seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahat, dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu. Dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan enggak adil katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon labu pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan bukan arsitek ulung ini. Mestinya supaya enak dilihat, beringin yang pohonnya besar buahnya sebesar buah labu. Pohon labu yang pohonnya kecil buahnya kecil saja sebesar buah beringin. Tidak adil Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim. Kalau begitu saya sadar katanya, Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede buah labu, waduh kayak apa muka saya ini. Baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan, baru keluar respek, Allah benar-benar adil. Padahal semenit yang lalu dia masih berkata, Tuhan bukan arsitek ulung. Tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi, wah, Allah benar-benar adil. Itulah kehidupan ini. Saudara hadirin yang saya hormati, karena itu baik arak baik judi, dua-duanya merupakan bahaya laten yang tidak hanya mengancam kehidupan agama tetapi juga masyarakat, bangsa dan negara, apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus. Dan yang bagaimanapun juga saya berpikir sebenarnya remaja, pemuda, pemudi kita cuma korban dari suatu sistem. Sebab ini merupakan tanggung jawab bersama. Ulama mubalig macam saya paling wewenangnya cuma ngomong. Yang punya SK untuk memberhentikan pabrik minuman keras itu kan Menteri Perindustrian. Tangan-tangan eksekutif. Sehingga kalau Nabi katakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih wa illam yastati' fa bilisanih wa illam yastati' fa biqalbi. Apabila salah seorang kamu melihat suatu kemunkaran termasuk minuman keras dan judi di dalamnya, rubah itu. Dengan cara apa? Kalau kau mampu dengan tangan, artinya power, kekuatan. Kalau dengan tangan tidak mampu,
1: wah ini orang kalau gue pukul gue yang melintir nih.
0: Umpamanya fabilisani, dengan lidah ngomong.
1: Mas, saya senang sampean tinggal di sini, kampung kami tambah warga, tapi tolonglah jangan bawa pengaruh yang tidak baik.
0: Kalau ternyata bicara pun tidak berani,
1: fabiqalbi, cukup dalam hati, sekurang-kurangnya tidak ikut membenci kemungkaran dalam hati, itulah kadar iman yang paling lemah.
0: Ini secara umum. Tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam, katakan description of job, bahasa kerennya, kita adakan pembagian tugas. Siapa yang harus merombak kemunkaran dengan power?
1: Penguasa, pemerintah, sebab dia punya aparat.
0: Siapa yang merombak kemunkaran dengan lidah?
1: Ulama, kiai, mubalig,
0: ngomong. Siapa yang hanya mengubah kemungkaran dalam hati?
1: Kita umumnya rakyat lemah ini. Yang mau ngomong gak berani, tapi hati pegel.
0: Nah, kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu, insya Allah masing-masing akan berjalan pada relnya. Dan pada akhirnya selamatlah kita, bangsa Indonesia, umat Islam pada khususnya, dari bahaya, baik bahaya minuman keras maupun bahaya judi, menyelamatkan bangsa dan yang lebih lagi menyelamatkan masa depan kita. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
2: Atas rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge heureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus ada ayah namanya?
3: Ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa propolisnya kumaha harita Pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas,
2: kontu. Mohon. Sabar alami itu Pak?
3: Cuerwe, sadinten.
2: Sadinten reaksi nanti ya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
3: senang. Sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang onus ya, Nes?
3: Syukur. Pami sepertus abdi ayo naditinya.
2: Mohon.
3: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon. Panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana ling kita?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti, mohon. Tahu sabaraha ujian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna teh? Nuju
3: di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
3: 2012
2: ya. Ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
2: Mohon. Seer
3: anu karosna gitu. Soca ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Iya tos te ayah cangke tos hilang gitu nya.
2: Ayah namanya.
3: Seer we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Tos biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
2: Salit deh nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan.
3: Ya, mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panggitan
3: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaos na nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
2: mohon amin amin amin haturun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8068-60.
4: Halo, nama saya Rima. Umur saya 9 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Doain ya.
5: Halo, kalau aku Wulan. Umurku 10 tahun. Kalau sudah besar, aku ingin jadi peneliti loh. Doain juga ya.
6: Halo, nama aku Bunga. Aku umurnya 4 tahun setengah. Saya suka sekali coklat dan es krim. Dan kalau udah besar, aku ingin mempunyai pabrik es krim. Doain aku ya. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae lah, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon bapak ieu?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ini agaknya apa propolis anuka seberapa kali ya teh?
0: Anuka tiluna bapak ayana teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh bapak bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon kado penyawatnya anu.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan pak. Eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saata sagala alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu kadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi bapak abdi ge aya karaosna
1: meunang ti saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Aja
1: You.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati kebanya.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
5: Renyam, panas.
4: Mohon, teras?
5: Teras. Napas, nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya.
5: Iya. Mohon.
4: Tos sabar alami Bapak?
5: Tos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun,
5: dua
4: mohon.
5: 2 tahun.
4: Tah, ini kan ngalet landong alfa propolis Bapak tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon, sabar botol Bapak?
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
5: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
4: Terus ayah ini namanya?
5: Ayah,
4: hilang.
5: Panas-panas itu ayah.
4: Sesak napas itu enak aku mah?
5: Ayah.
4: Alhamdulillah mati?
5: Itu ayah.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya aku mah harita pak?
5: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
4: kan itu. Mohon, sabar alami ya
5: pak? Sewerwe, sadinten.
4: Sadinten reaksi nantinya?
5: Ya, sadinten.
4: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
5: sehat.
4: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya mas?
5: Seor, pami sepertos abdi ayo naditinya.
4: Mohon.
5: Kado panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
4: Sesek napasnya.
5: Lambung tak ayah.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Sehatnya.
5: Iya.
4: Mohon, panginten cobiannya kulandong alpa perus bapaknya.
5: Iya.
4: Mohon, bapak aja turun ya.
5: Iya, sami.
4: Mohon, mangga. Assalamualaikum, pak.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supaya sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja alpa propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh alpa propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 43. Wilujeng ngadangukeun sora.

0: Dayang Sumi geus teu kuat ngabendung perasaan. Cipanon asarek bedah kero ka Sangkuriang.
1: Sangkuriang, Sangkuriang, Sangkuriang, pina ku hideup poho deui ka ibu. Geus lila ku ibu ditetenan, geus lila ku ibu diperhatikeun. Hideup teh memang lain anu lian. Pasti anak ibu, anak ibu, anak ibu. Sangkuriang, Sangkuriang.
0: Kitu cek Dayang Sumbi geus tahan deui ngadalikeun perasaan hiji indung kanu jadi anakna, anu sono ka anakna. Sabada likuran taun paturai, Dayang Sumbi rek ngarontok ka Sangkuriang, tapi Sangkuriang ngacungho kaget. Panon amuraleng ka Dayang Sumbi bet asa dina pangimpian. Mustahil, mustahil pisan cek manehanna. Lamun putri anu keulis anu ayah reupeunana ngaku-ngaku jadi indungna.
2: Punten.
0: Saha salira salaresna? Salira anu salaresna saha putri? Saha salira anu salaresna? Naha anjeun make ngaku-ngaku indung engkang? Naha? Naha kumaha ieu teh? Bari tetep mencrong. Hatena banget ku heran atuh Dayang Sumbi ngarakacak hatena. Cipanon mimiti bedah.
1: Aduh, Sangkuriang, pilaku make silo karupa ibu. Pilaku, pilaku, pilaku anjen silo karupa ibu. Pilaku teu mau buka indung anu geus kandung. Pilaku teu apal ka ibu anu miara, teu lemut. Nya ieu kasep. Ieu indung hidup anu likuran taun ditinggalkeun. Anu likuran taun ditinggalkeun kasep ieu teh ibu kasep.
2: Ulah heureuy putri. Ulah heureuy putri. Ya, pun biang anu ngaran Dayang Sumbi ditinggalkeun jauh-jauh pisan ku kuring. Mustahil lamun ayeuna aya di dieu. Mustahil, mustahil. Datang tuh lamun aya teh indung kuring teh geus kolot, kolot pisan. Kerempuh tahun buah dewi. Moal-moal kieu. Mah mungkin putri anu karek umurna 18 tahun ngaku-ngaku indung kuring. Mun teh mah rupana sarua jeung indung kuring nu ngaran Dayang Sumbi. Moal mungkin. Dina umur geus beda. Kuring ayeuna geus dek 40 tahun. Dek ngincak kana 40 tahun. Indung kuring mungkin 30 tahun. Buang geus leuwih. Sedangkan putri nyebuti ngaku-ngaku indung kuring. Teu mungkin, mustahil, mustahil, mustahil. Ieu likuran taun engkang lumampah, likuran taun akang ngelunta, anu mustahil mun balik deui ka asal. Mustahil akang teu ngarasakeun akang balik deui ka asal. Asal akang ti mana? Sangkuriang tetep tenarima malah mah tarangna kreung bakat ku heran.
1: Sangkuriang?
0: Nya, ieu kuring Sangkuriang.
1: Coba, coba tengetan. Ingetkeun. Takangkalan sabudeureun saung. Titenan alam sabudeureun ieu tempat. Pan ieu teh tempat ulin hideup kasep. Pasa baheula. Mimiti didahirkeun nepi ka gede, nepi ka 17 tahunan. Hidup di dieu, di dieu. Pan ieu alam anu geus ngagedekeun hidup. Pilaku hidup poho deui ka lemah cai. Nya leuweung ieu pisan, tempat hidup moro uncal, moro manuk, moro sagala-galana.
0: Dayang Sumbi tanya tunjuk panon mencrong ka Sangkuriang nu tetep dina pamadeganana. Lain, ieu lain tempat nu baheula. Ieu lain lemur anu kapungkur. Sabab salila engkang lumampah. Terus-terusan akang maju ka beulah wetan. Mudag tempat picina panon poe. Akang salila likuran taun tara mengkol-mengkol, tara ganti tujuan. Tara itu tara ieu. Istuning cepet ngetan akang teh ngalengkah ngalampah, ngalengkahkeun suku teh. Tak kulantaran kitu. Mustahil mun ayeuna mulang ka tempat asal.
1: Pilaku anjeun teu sadar. Pilaku anjeun teu sadar. Pan anjeun datang ka tempat ieu ku pangeresa pangeran anu maha kawasa. Dikeresakeun pikeun patepung deui jeung nu jadi indung. Indung hidup kasep.
0: Kuring teu percaya kana hal eta. Pangeran anu maha kawasa
2: malah ngeresakeun ka kaula. Pikeun init ngajauhan nu jadi ini. Nu kawasa geus ngeresakeun nu jadi indung nyarekan nak-nak dasar ka kuring. Tepi ka wani ngusir-ngusir terus nunung.
1: Sang Kuriang, Sang Kuriang.
2: Naon putri?
1: Hampura.
2: Naon make di hampura ka kuring? Anjeun putri, Pan.
1: Ieu teh sakali deui indung hideup. Dayang Sumi ieu teh.
2: Lain putri gelis taning widadari. Anjeun putri raja. Ting raja nu mana? Nu jelas anjeun putri raja nu digubrageun dikersakeun kudu hirup leuweungan. Kudu nyamuni dinu Suni, bisa tragali nu bala. Lain ibu Dayang Sumbi. Anu geus ngusir kaula baheula.
1: Hampura anaking. Ibu rumah sasalah bareto. Ibu poho kana kodrat. Ibu poho kana diri. Poho ka pangeranana. Tapi kau wani ngusir hidup, wani nunung hidup. Eta lain kersaning nu maha kawasa, tapi akibat tina ketelobehan ibu sorangan, Kasep. Tina ketelobehan ibu sorangan. Lalu masakeun hiji makhluk anu teu daya teu upaya, Kasep. Sang Kuriang.
2: Cik Dayang Sumbi rada kadesek omonganana, lantaran unggal nyarita ditempas wae ku Sang Kuriang. putri. Leres pisan. Salaku hiji makhluk pasti boga di poho. Dari pangeran mah mustahil kena ku poho. Ngaranna ge nu maha undinga, nu maha sagala-galana, nu maha nyakseni. Moal kena ku poho. Moal kena ku apes, moal kena ku sagagalana eta pangeran lantaran kabeh oge anu nyiptakeun urang sarerea. Mustahil mun temah pangeran kudu poho. Mun bareto anjeun kena ku poho, ayeuna oge teu mustahil anjeun teh poho. Teu mustahil anjeun teh poho ayeuna oge. Bareto oge poho, komo ayeuna teu mustahil lamun teu poho. Anjeun kumawani ngaku-ngaku anak ka kaula, padahal anjeun lain indung kaula. Sakeledeui anjeun lain indung kaula.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
5: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
5: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
4: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
5: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiroyo ieu enten bapa nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapa jag-jag teu karaos biasa sok dipejet pijetan enak mah teu gitu
4: entah ayeuna teh bapa dilandongan ku
5: Alpa Propolis.
4: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapa
5: di radio
4: cara ngangeuna kumaha bapa?
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
4: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
5: Bapak mento seep sabotol.
4: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
5: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
4: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio. Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.
2: Terus

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
2: Iya,
1: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya?
2: Iya.
1: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya,
1: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
2: iya,
1: ya?
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
2: Enggak. Oh, asli.
1: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
2: Iya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga.

0: anjen kumawani ngaku-ngaku anak kakaula, padahal anjen lain indung kaula. Sakledi anjen lain indung kaula. Sang kuriang rada keras dari takna. Panon mencong kada yang sumbi anu kekeh petekeh ngaku anak sang kuriang. Memang bener eta teh anakna. Tapi sang kuriang tengaku yen eta teh indungna. Sang kuriang kekeh tenarima pageh dina pamedanganna. Sang kuriang, naon? Heuras kitu anjeun nyebut ngaran ka kuring? Kuring bener sang kuriang. Ngan teungeunah ku anjeun sahanapeun. Umur sahanapeun anjeun teh. Tapi basa teu ngahargaan. Dina urusan ieu, ibu moal poho. Moal poho. Sang kuriang, ibu moal poho. Ku kersana pangeran anu maha murah. Hidup didatangkeun deui ka ibu anu kungsi ngakandung 8 bulan ilahna.
1: Ulah ngimpi putri, ulah ngimpi.
0: Sakalini kaula lain anak anjeun, sarta anjeun ulah terus-terusan nyebut pangeran anu maha kawasa. Anjeun anu ngaku yen sok poho, anjeun nu ngaku yen manusia teu daya teu upaya. Tapi naha ayeuna wani nyebutkeun kitu? Makhluk mah tetep kena ku poho. Mustahil, mustahil pisan, mustahil pisan. Kaula lain anak anjeun, sakali deui, sakali deui putri. Kaula ieu sang kuriang, bener ngaran kuring sang kuriang. Nuh diusir ku inung kuring, nyebut lagi anak doraka, anak anu sumayahan bapa, anak anu tetemarima. Baheula inget kuring diusir kuring jadi inung, nyebutkeun kitu. Teu bisa, teu bisa. Anjeun nyebutkeun kaula anak anjeun, lain, tetep lain. Malah anjeun hiji putri anu wajib kudu daek dikawin ku kuring. Sang kuriang beuki pageuh dina pamedenganna.
2: Sang kuriang,
0: naon?
2: Pangeran maha uninga, pangeran maha ngadangu, pangeran ngabulkeun doa ibu. Kasep, ngabulkeun doa ibu. Anu salila likuran taun nadenda supaya anak ibu dipulangkeun deui ka dieu. Ayeuna hidep geus datang, hidep anak ibu. Anak ibu.
0: Saha anak anjeun? Saha anak anjeun? Kaula lain anak anjeun. Kaula lain anak anjeun. Kaula anak Dayang Sumbi anu geus ngusir. Ngusir ka anakna anu leutik keneh. Bedah bapa kuring cenah. Ngarupakeun anjing. Jadi Dayang Sumbi teh indung kuring teh geus ngalanggar tina aturan sabagai manusia. Ayeuna anjeun putri nu dikeresakeun kudu dikawin ku kuring. Ngaku-ngaku jadi inung kuring, teu bisa. Putri, putri, putri, putri. Naon anjeun make jeung hirup di leuweung? Mun kaula mah teu cukup di karaton. Putri raja anjeun teh, putri raja. Lamun eueuh naonan? Berarti anjeun berarti anjeun teh kana ku poho.
2: Sang kuriang, piraku anjeun lolong? Piraku poho deui nu jadi indung?
0: Kaula teu lolong. Tinggali tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tinggali. Anjeun lolong, anjeun putri nolong ka kuring. Kaula teu lolong, kaula teu poho, kaula awas. Malah mah kaula awas pisan, sidik pisan, apal kana kaagungan pangeran. Nyaho kana ciciptaan pangeran, anu matak helok, matak kadaji, matak kasengsrem ati, matak kapita, matak pikauruyeut. Awas kaula. Buktina ayeuna kaula sidik, kaula awas. Apal ka putri anu keulis ka binabina, putri anu keulis taning widadari nu dituhurunkeun ku pangeran, ka dieu kudu jadi pamajikan kaula. Putri anu sakieu herang mencrangna, nyoy-nyoyanana, anom keneh, lenjang keneh, pepel keneh, paling sepuh yuswa putri 17 tahun. Mustahil, mustahil mun kaula dilahirkeun ku waruga anu sakitu anomna. Mustahil, kuring geus kolot. Padahal apan awak kaula sakieu jangkung badagna. Mustahil dilahirkeun ti anjeun putri anu keulis usiana masih muda. Kuring geus kolot hampir 2 kali lipat di anjeun. Coba pikir, kuring teu bodo, kuring teu poho, kuring teu lolong. Sang Kuriang bari nepak dada na terus nunjuk ka Dayang Sumbi.
2: Sang Kuriang,
0: naon?
2: Anjir, ulah ngomong kitu kanu jadi indung. Ulah ngomong kitu kanu jadi indung, anjir.
0: Saha inung kawula? Saha inung kawula? Anjir ulah kekekekeh teuing putri. Anjir ulah kekekekeh teuing putri ngaku-ngaku inung kuring. Tuh. Tinggalikeun. Inung kaula aya di ditu tuh. Di beulah kulon. Jauh pisan. Lain di dieu di tempat nu jauh. Di tebeh kulon inung kaula mah. Tempat surup na panon poe eta inung kula aya di dinya. Jeung lamun dina ayana oge manusa anu keuna kuruksak. Pasti manusa keuna kurusak. Lunggora pasti keuna kukolot. Pasti inung kaula geus kolot, geus peot, geus huisan. Tegesna lamun masih keuna jumeneng moal geulis kawas kieu. Ta eta putri. Eta kacina karena putri. Dayang Sumbi gogodeg karasa beratna merangan sikap Sang Kuriang anu memang sifatna kurat batu heras kabina-bina. Teneng ludeng tara aya basa taluk kanu maha kanu kumaha bae oge taya kasieun istuning atuh da puguh Sang Kuriang teh ayeuna mah jadi jalma anu dijaya sakti mandraguna dina sagala-galana.
2: Sang Kuriang anaking, lamun kaayaan inung hidep saking ngorana lain kuna naon lantaran inung hidep awas jeung waspada kana kalanggengan pangeran anu maha kawasa. Satanya kana kaagungan anu kawasa. Sata ibu teu kabita ku haliah dunya kasep teu serap ku dunya anu sifatna kana kuruksa.
0: Putri. Beki ngaco caritan anjeun teh. Di mana-mana oge eueuh jelema nu ngora terus. Pasti kana ku kolot, kana ku ruksak. Kuring buktina. Kuring ngarasakeun ti leutik ti umur mimiti lahir dilahirkeun ku ibu Dayang Sumbi ayeuna 40 taun ngarasakeun perkembangan badan kaula. Anjeun moal mungkin. Lamun anjeun teh inung kuring ngora terus moal mungkin. Pasti anjeun teh geus kolot. Sok. Tong ngaco anjeun putri. Geus teu kudu ka mana bae ngomongna. Kaula hiji lalaki anu diutus ku pangeran anu maha kawasa pikeun datang ka anjeun. Kaula teh kabita. Kaula kabita ku kagelisan anjeun. Kaula kabita ku kalenjangan anjeun. Menak istri nu geulis ti hiji leuweung. Bari sasoranganan wajar kaula teh memang sabagai manusia leuweung silala ieu init kalitu ka dieu kaula tanangihan putri anu geulis kamina-bina kawas anjeun wajar kaula aya sieur ka anjeun aya kahayang ka anjeun lantaran anjeun lain inung kuring.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Oh, sareng nami atuh mah?
5: Sareng Ibu Yaya.
4: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
5: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
4: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabaraha botol?
5: Tos saeb sabotol.
4: Sabotol. Panyawat anukaraos?
5: Anukaraos darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
4: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh.
5: Mohon.
4: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh?
5: Ento sehat.
4: Ento sehatnya.
5: Pas
4: lungsur.
5: Kantun rematikna salit.
4: Rematikna salit sareng
5: radang pinggulnya.
4: Radang pinggulna mohon. Mohon. Eta teh nama sabotolnya?
5: Mohon.
4: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya?
5: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
4: Sabar kali sadin teu ngaleut?
5: 3 kali.
4: Sabar tetes teh?
5: Genep tetes.
4: Berarti anjing
5: siang sareng wengi.
4: Wengi bae di bobonya?
5: Mohon.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya,
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ini ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: Dua kali ya?
9: Dua tetes.
8: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
9: Dua tetes, iya betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
9: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini. Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: make nonak kana panglamar kaula. Naha, naha, kumaha, naha, kunaon putri, make nolak kana panglamar kaula. Dayang Sumbi beakeun tanaga pikeun nakis omongan sang kuriang. Dina hate tetep puleud keyakinan yen anu aya di hareupeunana teh nyaeta lain anu lian tapi anakna sorangan sang kuriang. Dayang Sumbi ngaranyepan omongan sang kuriang. Breh kagamar kajadian nu geus lumangsung bareto. Sang kuriang lahir aratan dirina kena ku poho. Setengah teu sadar gagabah dina nyarita ngedalkeun lisan nya akhirna lahir ka dunya hiji manusa anu calanan anu teu wajar sabab lahir dibalukarkeun ku hiji anjing anu ngaran si Tumang. Ayeuna datang deui kajadian anu ajaib anu teu wajar anu datang rek ngalambar ka dirina kitu kaayaan Dayang Sumbi harita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
2: Linggih di Palimana, Ibu?
3: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
2: Ya, panyawat tos lami.
3: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
2: Pami ya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
2: Uhum.
3: Ayeuna mah sakinten.
2: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpha Propolis.
2: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu?
3: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawita mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
2: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
3: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
2: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
3: Abdi 2 botol.
2: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya notabina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anotabina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
2: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
3: Radio Pis dina Radio Pis FM nya.
2: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
3: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
2: Mohon.
3: Sehari 3 kali setelah makan.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
3: Abi gaduh penyawat diabetes sareng trek paru.
2: Mm-hmm.
3: Alhamdulillah Pak Atos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana.
2: Mm-hmm.
3: Konsumsi Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
3: Amin amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6.

naon eta palay naon palay kumaha palay dikumahakeun eta gelis eta kasopono eta kasopan yang kaso kaso kasopono kaso kasopan yang eta kaso ngarumai di jalan gening aya naon palay naon Nyai Putri sok sebatkeun enggal ka si Kakang gelis sebatkeun kaula nyebutkeun naon nu dipika palay coba cing ceng ceng ceng ceng ceng ceng mangga naon dipika palay gelis kaula moal nyebutkeun aic ya da lain kuring lain wayah kuring lain Raja Rahwana tapi kuring Sang Kuriang. Sang Kuriang bunga disangkana Dayang Sumi eleh jajaten hartina Dayang Sumi eleh mana teu bisa ngadebat deui alias bakal narima kana kahayang Sang Kuriang. Kaula teu loba paminta nya sebatkeun naon kaula boga paminta lamun anjeun hayang pangantenan jeung kaula nya gelis lajeng wayahna anjeun kudu pendung heula hiji bangawan ngabenung hiji bangawan nya ngawujud sina jadi sagara anu lega terus cieun hiji parahu pikeun layaran urang duaan Sang Kuriang kaula hayang ngarasakeun nikmatna jadi panganten anyar jeung anjeun jajaka satria tapi hayang ulah kapangih ku batur lamun bener anjeun mikahayang ka kaula kaula hayang pangantenan jauh di tengah sagara angkleng-angklengan di luhureun cai cik Dayang Sumbi bari pepeta nerangkeun paminta na ka Sang Kuriang. Iya. Aduh, kaula bungah kacida. Kaula bagja temen engkang satuju ari kitu mah. Daleres. Atuh Putri. Leres pisan atuh Putri. Eta geus kasawang endahna.

tumalinahna pangantena dina parahu. Aduh, gelis, gelis anu tanding widadari.

0: Hotel Ocon, urang Hotel Ocon dina parahu bari ngangkeung di tengah sagara eueuh anu ngagamahan.
1: Aduh, noh noy, noh noy.
0: Gelis putri puputon kemangka daton.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan dirinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sangkuriang kaburangan karangan kiliksa bagian ka-43 urang tunda heulanya. Urang tenden di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Gentur kang mangun catur gentahing kang mangun cinarita.
1: Ilis kang kapiwarti enggal anu kacarios. Nyawiosaken padepokan talaga warna.
0: Bebesik

0: Iya pan ditawasi sepuh anu parantos linuhung dutas dening didikan rohani lan jasmani na. Atuh iya bang-bang wasi geni tewantun batuk-batuk acan sate acana iya pandita wasi ngandika malum iya pandita wasi duduong samanea tutas dening didikan rohani lan jasmani kitu kaya anana. Lami-lami ya pandita wasi ngandika nyaur ingkang putra murid naku anyun duh buah ati kembang soca mustika ama di pawenangan kasep wasi geni kaharep tiukna jalu
1: ada
0: punyuk sumangga kaulan atu langkung tepayun putra dalam nyangakeun semah kaunyuk panjenengan salira semah sungkem kaula aya dina dampal sampean salira rama guru wasi geni kaulan semah baktimu datrima dening tangan loro disimpen pulunging ati pundehing mastaka kasep
1: lawuh timalan
0: atau kadua perkawis dina rupiha kalepatan mugi ageng secukup lumur jemar kapuntena anu katerda
1: mugi tiasa ngamaklum rama dewaji
0: kasep wasi geni dina perkara kasalahan jalu
1: duh timalan
0: tong boro sifatna maneh anu masih keneh belekas senteng anu masih keneh jag-jag waringkas dalah ama oge anu sakieu kakolotanana masih keneh kakeunaanku salah jalu
1: duh timalan
0: heh palebah dia mah urang saling hampura we ya
1: hatur nuhun laksa ketika bingahan ama
0: atuh katiluna
1: aya pikir saeun naon ieu teh tansah diajeng-ajeng aya pikir saeun naon ieu teh ama
0: kieu kasep anu kahijina mah ama teh negrakeun rasa kasono kamaneh sidik moal disumput-sumput ku ama dina waktu ayeuna kanyaah ama kahidep leuwih-leuwih tika anak sorangan kasep
1: atuh rebu nuhun laksa ketika bingahan ama
0: apanan jarang paduduaan da sidik ama sibuk ngurus-ngurus para catrik di padepokan
1: timalan salajengna
0: ama teh aya tanyakeuneun ka hideup
1: bade naroskeun naon ama
0: mata ku ama dina waktu ayeuna diangkir dina wancina dionang dina mangsana disaur dina waktuna teh aya kapentingan anu leuwih utama ngeunaan diri hideup da katempo ku ama hideup teh di ieu padepokan teh pang munculna pang nyongcolangna beda tina murid-murid ama tina sajena.
1: Dawuh timalan.
0: Lamun dina ranking teh mah ranking hiji.
1: Lajeng
0: ngan sabulan anu katukang ama teh nanyakeun ka para catrik salerea anu aya di dieu. Heuh, sidik-sidik geus dianggap anak lahir batin nya melang we eueuh di ieu patempatan teh.
1: Beuh timalan.
0: Ditanyakeun ka anu ngurus tajug eueuh. Anu ngurus padepokan. Dipapai hiji-hiji ku ama jelema. Santri-santri di dia. Nu apalan hiji oge. Cik, kamana ari hidup?
1: Aduh. Susah nyebatkeun nana ama.
0: Susah kumaha?
1: Abot kangge putra.
0: Sieun salira bendruk ka kaula ama. Moal sok. Iye jelema anu pang sukses-suksesna di alam dunya, jelema anu hiji.
1: Naon ama?
0: Jujur. Sok. Gerawak sabalaka ka ama ulah aya anu didingding kelir sinang siloka. Kira waksa balaka sok. Da moalna naon ama oge?
1: Jadi jujur.
0: Bisi hayang HP.
1: Sanes ama.
0: Hayang Mio atuh.
1: Sanes.
0: Yakinina waktos ayeuna ama upami putra disahurkeun moal benu. Moal sok.
1: Salera snap putra teh aya sasasih di padepokan teh putra teh tatapa puasa ama
0: naon
1: tatapa puasa
0: halus atau alus jadi nyepikeun anjeun.
1: Dawuh timalan.
0: Naon pikeun ngadeukeutkeun diri ka pangeran?
1: Diantawisna eta ama.
0: Tuluy. Kumaha?
1: Nya salami sasasih teh kaula teh muasaan hiji ilmu dawuh timalan
0: ilmu naon ilmu kapangeranan
1: diantawisna eta. Nya intina mah pikeun nyeketkeun diri we kana kaungan urang sadaya ama
0: alus kudu kitu komo sipatna maneh ngora kene
2: budak ngora mah kudu aya kahayang
0: jarang budak ngora mah
1: nanging tisa pengkeren eta teh kaula teh kaungan cita-cita
0: anu salarasna eta cita-cita teh parantos
1: laksana dina waktos ayeuna ama
0: Naon?
1: Sieun benu salira ama
0: moal sok caritakeun.
2: Moal benu.
0: Piraku ujug-ujug baeut atuh puguh-puguh.
1: Kapungkur sata acana putra daftar kaya pasatan tegeningan aya dina formulir
3: diserat dina panghanapna upami telepat mah.
0: Heuh, naon?
1: Dia pasantren teh. Aya implik-implikan geningan amat dina seratan teh. Bisa di dia senah ngulik hiji ilmu. Upami telepat mah eta ilmu teh namina teh kilat geni.
0: Jadi maneh eueuh sabulan di ieu patempatan teh anu utama nama muasaan eta ilmu.
1: Nah, timalan ama
0: geus tamat eta
1: parantos 40 dinten kaula ngosongkeun patuangan parantos laksana
3: mutih mati geni sareng sajabina.
0: Jadi geus tamat maneh puasa eta
1: parantos.
0: Geus dibuktikeun eta ilmu teh.
1: Anu mawi teu acan ama.
3: Matak dina waktos ayeuna teh kasempetan kangge kaula pikeun sasangem.
1: Kumaha cara ngabuktoskeunana ieu ilmu? Sedengkeun ieu ilmu teh parantos kapeser, parantos kapuasaan ku putra ama.
0: Geus kabeuli eta ilmu.
1: Parantos
0: jadi hayang nyaho buktina eta kahenganana eta ilmu
1: anu mawi hoyong terang kumaha cara ngabuktoskeunana ama.
0: Kasep wasi geni
1: kaula nun kula ama
0: eta ilmu teh saupama dicabakeun kana sagara ngagolak ditengekeun kana batu ancur.
1: Laras eta ama?
0: Bener.
3: Dicabakeun ka sagara ngagolak.
0: Ngagolak.
3: Ah, kira persanten kaula mama. Eta ditengelkeun kana batu ancur.
0: Ancur.
3: Keke ama, pangapunten. Saupama ieu ilmu ku putra parantos kapeser, parantos ngabaju ngawuraga sukma.
0: Bade dibuktosan ku putra. Dek dibuktikeun.
3: Sumuhun amat dok. Palai uninga kaula oge. Kedah sareng buktosna.
0: Hayang apa kahenganana eta ilmu?
1: Leres ama.
3: Cing engal kumaha cara ngabuktoskeunana ieu ilmu teh? Parantos panasaran putra ama.
0: Kieu we atuh ayeuna mah. Tuturkeun ama ka tukang ka itu tuh. Satukangeun tajug aya batu anu nyocor. Jeung deui eta batu teh ngahalangan. Sakalian we. Urang buktikeun eta ilmu teu ngeukeun kana batu eta. Bari sakalian eta butuh koralna amat teh jang ngawangun jalan.
3: Mangga tuh ame.
0: Ayo tuturkeun tuturkeun ame.

0: Lamun nya teh mah geus kabeuli ieu ilmu. Bagja bari sugema kaula.
1: Manfaat teh geus kabeuli mah tuh.
0: Buru-buru atuh. Antos mah.

0: pasti kersah yang tumaparan.
1: Lil maram tumeraping api saciduhing metu sakecaping nyata. Ieu batu anu sakitu ageungna ditengel dening bang-bang wasigeni perwatek elmu kilat geni. Atuh ancur janten korak kaya.
0: Kilat

0: Haras gini ama eta ancur janten kolal. Aduh.
1: Ama
0: Bagja putra dina otos ayeuna. Geus nyaho eno buktina nya.
1: Aduh.
0: Luar biasa ilmu ama.
2: Si. Tah didinya ayat tinggali tah. Aya balong meumpeung can dilaukan sok cabakeun eta leungeun kana cai. Tempo pangaruhna kumaha eta ilmu? Lamun diantelkeun kana cai. Iye Bang Wasi geni ngantelkeun pananganna kana cai.
0: Atuh kaayana ngagolak siga cai anu asa.
1: Dugi kambul kitu ama.
2: Tah, nya geus kabuktian ayeuna mah. Hayu urang ka. Hayu tuh deh, kayak mah deh, hayu. Ngobrolan itu deh, hayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Leres. Tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah pemacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu weleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
5: Mana anu monyong dekinya Senopati yang nomor 2 Syawios Gusti.
6: Hari abdi Gusti.
5: Mana mana kripa kenya tukang masak waing, tukang urus kebon.
6: Baik dah gaji dah gede.
5: Ya Syawios atau Gusti. Matak dina waktu ayana cita-cita kula nu can laksana atuh mudah-mudahan ku ayana mararane kabeh mah bakal laksana bakal kauntun tipung katamang beas laksana kapi durian
6: tapi sagelahanan kau lama tak ngalakukan hal anu semodel kia teh pikeun ku kumpul pikeun biaya Ari geus kakumpul mah meureunan urang bisa meuli. Nagara anu leuleutikan heula geus dijieun nagara ku kaula. Mata krojo pararaneh kabeh hayu.
7: Sik. Nah. Aya milik dina poe ayeuna mah Gusti. Mana? Itu tinggal paling kulon anu kukulunuan tu jalmi. Wah, ginding sigana ieu mah. Mana? Cia.
8: Eh, kunaon sia teh?
7: Nunutan Gusti.
8: Eh, batak eta sia teh. Hei, wayahna nyebut, nyebut, nyebut sama sama. Hei, ulah nemongan, ulah nemongan. Bisi sieun, bisi sieun. Ulah makan digarewakeun. Hayo, hayo. Nyebut sampe.
7: Hayo, hayo, hayo. Hayo. Hayo, buru, buru, buru.
8: Nam, nam, nam.
6: Daya sanes ieu teh Bang Bang Wah sigeunih anu walung mampasa tengah imarga.

0: Aduh. Geus jauh lalampahan ka ulah ieu si Gana. Nah, eta. Ha, wong bagus. Wong bagus ulah kaget ieu ka ulah, hay. Eh, saha sangat. Lagoan ieu ka ulah, hay.
1: Hai Satria, ulah kaget dina waktu ayeuna. Kadatanganku lah ulah kaget, Satria.
0: Saha yeuh?
1: Kaula anu ngageugeuh di patempatan. Sing saha jalma anu ngaliwat kudu mere upeti kaula bisi hayang salamet. Lamun manehnya kana nyawa, lamun maneh kene masih kene betah hirup di alam dunya, buru-buru eta pasrahkeun harta kakayaan anu dibawa.
2: Hayae maneh mah hayang salamet, pasrahkeun eta harta kakayaan supaya maneh salamet nepi ka tujuan. Wayah

0: Anyeun teh
1: asli urang di urang leuweung ieu.
0: Haik aing asli urang leuweung dieu. Si saha jalma anu ngaliwat ka daerah aing wajib masrahkeun upati naon anu dibawa. Hayang pasrah. Maneh hayang selamat.
2: Ah. Iye, meureun anyep begal-begal teh nya.
0: Cia. Eh, sapal geuning maneh?
2: Iye, kaula mah teu boga naon-naon.
0: Sugan boga duit saperak teu teu boga. Cia. Aing gandung harti maneh bakal paeh dina menit ieu, detik ieu, jam ieu di tempat ieu. Hey. Oh, jadi anjeun ka kaula. Lamun maneh hayang salamet teh. Pasal.
2: Yeuh, moal aya nu bisa nyaah ka dirina linting lintang ti dirina pribadi.
0: Anjeun deuk karoga kaula.
2: Kaula moal cicingin.
0: Cikan atuh hayang nyaho. Cia. Hei, ngajak jogol sampean.
2: Sok hayang nyaho.
0: Maju sampean.
2: Hayo.

0: Mas Betnya. Modal sesatria.
1: Ayo.
0: Woi. Warahkan Jawa. Ini stiker sahih yang cuma barang. Iya Raja Begali pun jamak dening. Bang bang wasi gini. Lengit diri nu saya tiilang warna nu saya nyata ngajang ngelek jadi pandita wasi sebenarnya. At dan awal. Tanaonan itu sarira teh.
2: Tadi ada kehalangan karena maksud maneh aing sia. Nyaah mata kitu ge.
0: Ama apantos disaurkeun ke putra oge kalatos buleut tekad cenah sareng cita-cita kaula. Amanya teu ka putra hoyong teu ninggal ama jeneng. Dina gara Amarta. Cumi gali cik atuh ama sakali ima widian we putra atuh penasaran penasaran kaula
2: heuh atuh ari kitu kagok kapalangnya ah kaula tuh bawa batur-batur pikir batur maneh di jalan
0: anu mana ama.
2: Pokoknya mah geroan weh kita datang sorangan jeng bilih bisi maneh kurang tanaga kedina waktuna sama teh ama ama bakal datang kada pun anjeun itu amanah teh ama.
0: Nya ah pisan Kang jeung Rama kaula. Gatot Kaca mal anu bisa ngajajal kana sehatian andai kalenteng teh kaula bang bang masih gini ayo.
2: Kan urang teh nandihan leum sieum ieu bang bang masih gini kocap pawon tening di wewengkon Amarta
0: ieu Raden Gatotkaca nuju patroli kayaan anu di saranganku Semar Sapala Putra kalau mampa
2: di setengah King Marga. Raden Gatotkaca kalau mampu wah Semar Badranaya
0: iya kan
2: kurang ngerekan hula kacape wah
0: ih mangga kan pada baha wah mah
2: kemana si cepet
0: ayah ah, dilebak tuh kerenangan ya weh merenan anu tiesti asa ditua ini jam cepet

0: Bangun.
1: Alhamdulillah kini nya. Daya naon-naon urang. Muring ka tepis miring andah sang ka padesaan teh.
0: Aya hibar geuning daya naon-naon wae.

0: Jan.
1: Halo.
0: Abdi parantos ngadamel hawu di peker. Kanapun kai.
1: Alus, alus, alus, alus.
0: Eh, nama kai dia dah pamana juru masak. Ya, turang sarwa we capek dah nungguan heula asah ngeureunan. Rarangkeul teh anah nya.
2: Teh ya siapa? Baku ari geus ngagoda ka lanceuk teh siapa?
0: Nah, mi hape we atuh sakeudeung mah. Etang-etang ibadah. Ih, yuk.

0: kamu aja lengan anu belah katuhu alah cara rangkeh teh nggak salah suluh soal nama dia.
1: Nah, saya teman yang jomongannya, saya kedua tumpah-tumpah tuh.

0: Anyo.
1: Sing, kudu bisa tumpah-tumpah tu si Ateh.
2: Ai, ai, ai, ai.
1: Itu sudah walau, Pak. Ah, apa warna gede siya. Sing. Cekain, nak.
3: Oh, si Ateh.
1: Masih sangkeleng teuing nenggal teh. Tarik aneh aing ku bapa ku blong. Bener-bener teuing sia teh. Cicing.
2: Aduh.

0: Jadi kabar wah, keun wah.
1: Menisar wah, nak tarik wah.
0: Kegoda wah, ya kan?

0: Era ini nya. Eh, gila sorangan aing eh. Ya. Iya teh di mana kan? Baik teh. Di Balai Raja ya. Di blok eh teh. Blok Pasir Muncang. Dina raraga kitanan putu sareng putranya ihdihar apa jalu ku pangarsana keluarga bapak apa sih bapak Haji Ramin kali ibu. Eh, orang ada doa we nyanya. Mudah-mudahan ieu murang kali putu oge putranya. Sing. Janten murang kali anu guna kangge negara katut bangsana oge agamana. Taat ka ibu ramana nyanya. Ya? Lewe, tadi siling dah laju eta demonstrasi. Eh, cak udah rengong. Eh, acanya aku malah muka jejaknya ih. Nges ahlina menesikan nama nges nges eca nges jantan sobat berat jeng kuda eca nu iya nu demonstrasi. Lan, ayah nunjukin lagu.
1: Ayah nunjukin lagu iya. Nyuhunkeun lagu saurna teh ti Bapak RT Rokman anu gaduh kawasan Blok Asem itu kan saurna teh.
0: Lagu naon cenah?
1: Laguna cenah Bangung Hideung Naik Oyong-oyong Bangkong.
0: Aya. Cih kada perlu kanya.
1: Pak Atang kuda tea cenah ieu.
0: Oh.
1: Ti buah dua tea.
0: Ti buah dua tea. Ya kecuali omongan yang kuda renggongan tadi teh ya.
1: Mohon.
0: Ya ya, kuda yang Jepang ya. Lain aja resep aja. Pemuda sareng kumudina oge panitia di dieu uluh acak ku karompaknya. Dina angean dupi kana ikat keun ka Sarimak ya garaga. Katingali we. Yeunana sifat gotong royongna di tempat teh luar biasa aja. Bantosanana kana kagungan maksad. Kun ka euyeuh para panitia oge juru masakna nu di dapur nu oge kentuangeun. Ieu bae galak ku teh weh. Sok deuh acung.
1: Sok kuat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapna di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7. Sukamulya Desa Kertabumi Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, sareatna.
2: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
3: Radio Peace.
2: Radio Peace unggul Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
3: Oh aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan
7: kabur ya?
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, nah, amin. Gitu.
6: Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 68.

0: 0800-8760. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Kali ibunya Bang Bung
2: tiba aja jarang
1: ayah Bapak Hajat.

Alah. Aduh, saya kena ngerti tu lagu siu macam dia. Pedok. Mungkin kak tim meeting ajak kak dewe kak itu nyampe kak cuma litis pamun cina tiasa beda itu tiasa sini ada masalah ah kurang tanya we iya penasaran juga ya.

0: Dan.
1: Naon, Pot?
0: Rawas liwat teh. Aduh. Angin, aduh. Oke. Jadi kacau orang dayang ya. Gan.
1: Naon, Pot?
0: Abdi teh seleresna mah di kawet agak nyamper ke tukati baritis.
1: Nah aku naon itu buat
0: nyapar kawis agan gak pada ditaros tadi siun nabit disini disintak siun salah nyerios
1: sebenarnya naon kakak ulah buat
0: dupi agan gajuh problem naon problem teh jang masalah menikah ninggal pamuntah menit cahaya cahayaan sesalinya kabe teh buang brenge senyum kabe teh nyamper teh pot hayu pot hancur. Ini mah mungkin kak si anu teraraos ke suakan deh naon ah tuh eca anu tadi dia omongkan mohon agan naku naon atuh saya agan saya nama curhat we ka uu nah naon itu jang juragan anong sih iya katingan nama bangun ayah kabingung gitu pak naku naon atau agan katingan nate menis sedih teh jadi kabin lagi kumaha atau agan agan sedih kabin lagi ikut sedih
2: ah siapa
1: iya sebenarnya pun hari digenggam wae ka kaula kalon ngajungjurikan kalon beuki ngaliwaan ka deui kaula
0: perkawis naon kan na kunaon atuh agan teh seun
1: ieu kajadianna mah geus aya 3 minggu anu katukeun
0: kajantaran ieu teh saya 3 minggu anu kapengker
1: bener wal eh pot
0: naku naon agan aya teror aya teror bom atau teror SMS mohon eh naon agan malum dah sedih kaya nama nujur dari gue gini kan sebelah hiji kaman anak buah agan anu ayah nu nemak
1: kahijina eta pot kan aya masalah anu majung jurigan ka diri kaula penting teu bisa sare ti beudang teu bisa dahar ku mikiran aya kajadian
0: nah aya kajantaran naon kitu kan es tuh ngalengut uuk naku naon atuh agan sok saya nama gera carios atuh
1: sebenernya haula teh ngimpi pun
0: ngimpin
1: ngimpi
0: nah ngimpin naon agan ah tak beneran ngimpi juragan anu edek di pasangan ah nya kana kitu teh sia teh teh judi teh kitu tekengeng nangim panaon kitu agan
1: padahal hari teh kaula teh sare teh da burang keneh disebut sare. Da sidik kaula teh beureumput. Disebut sare da sidik elingan masih keneh aya.
0: Ngimpen naon atuh Agan?
1: Kaula keur nyawang. Kaenahan nagara Amarta ti melajang tengah ti padumukan kaula.
0: Eta dina impenan teh.
1: Duh. Ningali kaenahan nagara Amarta. Harurung harerangna ku lampu-lampu. Ti peuting. Mun kaayaan keur caraang kitu. Dagdag sakala. Langit kaayaan angkeubeut.
0: Dina kawicaang janten angkeup, janten poek.
1: Bener. Ku angkeupna ieu alam dunya. Dituturkeun ku gluduk runtuyan geledeg rerentetan. Jadi keung nyawang nagara Amarta khususna ka Malajang Tengah. Dina impian teh bot.
0: Ajeng. Teras kumaha kan?
1: Oh, eta mah. Angin muih sagulepkan Malajang Tengah. Ujung-ujung datang cai sabadarat pot.
0: Cai sabadarat.
1: Ih. Nagara Amarta khususna padumukan kaula Malajang Tengah bea karem ku cai pot. Tah iya ku jadi pikiran kaula siap berang jeung penting teh bot. Sieun aya masalah, sieun aya akibat anu teu hade ka diri kaula.
0: Ah tong patos dieu mah tanteuing Agan. Ari ngimpen mah eta mah da. Kemangna kulem seun. Mohon agan da eta mah kemangna kulem riwan ah tong emutan ka ditu ah.
1: Tapi ieu beda kana hate kaula, beda kana rasa kaula bot.
0: Janten agan teh was-was kitu tiap hari teh.
1: Bener tuh.
0: Janten galau we agan teh dina waktu saeuna teh.
1: Ingi. Ya mudah-mudahan mah ulah aya kajadian naon-naon ka diri kaula. Tapi eta ku ngariwaanana. Ku ngajungjurikanana ka diri kaula saban menit saban detik eta nemongan. Impian teh ka diri kaula bot.
0: Cing atuh pamada sepuh. Panan impian teh sok iya sok kadang-kadang sok jadi kila-kila eta teh sok tanda-tanda eta teh sok siri kapanan abdi ge ngimpi buang air besar panan tiga berus kasusukan ah eta mah teu ati-ati we nyaan wala euy.
1: Ya mudah-mudahan bae ulah aya kajadian naon-naon ka diri kaula bae.
0: Clear pen.
1: Saweg ieu Raden Gatotkaca oge Semar Saparaputra.
0: Aya anu cocorokan di salebakeun ieu. Cadas anu ngampat.
1: Teu aya sanes ieu teh Bangbang Wasigane tuminat dateng ngangasa.
0: Mang. Naon wae mah teh? Nyao ah. Nyebat emang ke akak
1: lain pot Siga anu sacarokan tadi laneuh.
0: Eh, nya gantung. Katinggalna mah nyalira.
2: Saha deula cing eta ieu?
0: Saha? Ke antos-antos mang kaula sejatumanya. Badai naroskeun cenah saeuna teh agan.
1: Cing cing cing pot-pot pindah ka deui. Ba,
2: jangan pindah ka deui.
0: Pindah ieu. Lain katinggalna mun dikasih pegan. Mang. Anu geus kopea. Abdi. Ya antos.

tangga teman. Datan nira tangga teman, nebuh panggulingan anak.

0: Puntennya di saurang kawalan emek.
1: Daya nau-nau.
0: Pada jengkar kawalan salira.
1: Biasa we nuju masruk ieu leuweung.
0: Nuju ngalah suluh abdi teh. Ngalah suluh. Leres. Di badan teh saha teh? Sebenarnya kalau teh deuk nanyakeun. Ari jalan ka nagara Amarta bener ka di jalanna.
1: Sampean terik jengkar ke negara Amarta.
0: Tahu di mana? Benar nanti jalan kadi.
1: Memang benar jalan kadi bisa.
0: Jadi itu salahnya kau lah.
1: Hari maksud.
0: Sebenarnya mah kau dah terkamal jang tengah. Kapa dulu bukan anak Gatot Kaca.
1: Kamu lajang tengah.
0: Tahu di mana?
2: Ada.
0: Pak, si, jangan. Kenal.
1: Dupi sampean, di mana asal?
0: Kaulah tiba Padepokan Talaga Warna.
1: Padepokan Talaga Warna.
0: Tahu di mana?
2: Ari jenengan teh saha Aden?
0: Lamun dipercaya ngan kaula Bang Wasikning.
2: Naon wae jenengan teh Bang Blang-blang-blung?
0: Ah, nah ceuli teh. Bang Wasikning sama.
2: Heun euy jadi seuri Bang ceuli duh.
1: Ari maksud.
0: Ah. Aya kaperluan euy.
1: Bisi deuk diantur ka itu.
0: Ah. Kada repot. Keun euy kaulan ka itu mah.
1: Eh nyaan ieu mah. Bisi sasar ka di jalanna.
0: Moal kaula percaya ka anjeun. Bener teu jalan ka dieu benernya.
1: Bener ari jalan nu kadi. Ieu mah lamun anu ditayangan ku anjeun teh aya dina hareupna ya.
0: Naon?
1: Anu rek ditayangan ku anjeun aya di hareupeun deuk ngalakukeun tindakan naon sampean?
0: Naon anjeun teh kaakuanan? Dekat akuanan ngarengkang kasa yang terkenal sampean.
1: Lamun dipercaya iya kaula anu ngaran Gatot Kaca.
0: Teh salah eta ngomong teh. Lain akuanan eta.
1: Lain. Memang kaula pisan anu ngaran Gatot Kaca.
0: Bahagia tuh. Jadi kaula teu kudu jauh-jauh kayak ini kayak itunya. Nah, kenaun kitu anya sih leuweung kieu.
1: Geus jadi kebiasaan kaula salaku aparatur ieu di negara Amarta. Uriring ka tepis miling adat sareng kapedasaan pikeun ngontrol kayaan ieu negara.
0: Jadi anjeun geus tugas di ieu leuweung teh.
1: Ih.
0: Bahagia tuh lamun bener mah anjeun ngaran Gatot Kaca.
2: Ari maksud naon ieu teh? Anjeun teh ngepen kitu ka juragan anom.
0: Ka hiji eta, ngan kaula teh anu hal anu leuwih penting anu kudu di bejakeun ka anjeun.
1: Cik, perkawis naon?
0: Kieu ieu kan. kaulah sabarana mah kataji kana kasaktian anjeun. Kataji kana ilmu panemu jampe pamake anjeun. Degning. Anjeun teh geus kasohor tong borok ka ieu daerah ka wewengkon kaula anjeun geus terkenal. Geus seungit ngaran anjeun.
1: Ari kitu.
0: Tah. Kaula teh ka taji. Dina hate kaula jadi pikiran beurang jeung peuting. Mun seuk kaula panggih jeung Gatotkaca bisa ngadu kasaktian jeung anu ngaran Gatotkaca Bagja Barita. Sugema teh kaula.
2: Eh, apa saja nak je?
0: Ngerti tak?
1: Kapan panggil ke kakara jeng kaula?
0: Eh, kakara, kau kakara apa panggil? Jeng kebenaran panggil di ilmu. Hayang mecahkan lah. Hayang mecahkan lebih ke mana anu ngaran kata kasa teh?
1: Lalu salah eta sasauran teh satria.
0: Henteu. Yeuh. Apa meureunna sampean ka anu ngawasa di jagat pawayangan?
1: Apa?
0: Dewa, apa ka dewa?
1: Nya apa?
0: Tah, bisi maneh hayang nyaho. Dewa eueuh hiji oge anu mampu ngapulian kana kasaktian kaula. Tah, sing saha sok jelemana di alam dunya ieu anu geus jogol jeung para dewa? Agan kade agan.
1: Para dewa bubar katauran ku anjeun.
0: Lain kaula somong. Eueuh, hiji oge tah dewa Brahma, dewa Brahma. Dewa seuneu apa?
1: Apa?
0: Tah. Teu mampu. Dewa seuneu eta. Batara Indra. Batara Bayu, Batara Samu jeung kabeh-kabeh. Yeuh, ka tempat kaula teh lain hiji dua 4444 dewa datang ka tempat kaula ka padepokan Tragawana.
1: Edan sampean.
0: Lain edan kaula. Lain somong kaula.
2: Lain somong sina. Ik mesti baya-baya kalakuan kitu teh. Somong teh. Nembogan naon sia teh?
0: Cicing titik. Cicing. Aing urusan aja ka kaca lain jigi lebar kuleuh.
2: Goblok sia teh. Mana teuing sia teh.
1: Cing buat botan.
2: Sia teh. Mana teuing. Naing deuk maca nyatu ka sia. Sagala mana teuing sia teh. Ngahina teh. Cicing jelema sangsara mah cicing da katingali atuh tina setelan baju ge. Goblok teh sia.
1: Halo pot. Halo.
2: Cing jang. Cenah ya, Pak. Lamun urang jerokan anom dagol waing sia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
3: mah. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Cicing, cicing, jelma sangsara, cicing, dah ketinggali atuh tina setelan baju. Goblok, cicing ya.
1: Halo, Pak.
2: Cicing, jang. Cuman ya, Pak. Namun ujurakan anum, dagol waing sih ya. Kurang aja. Cicing, sabar lah. Sabar lah. Kedang kedising harapan kujerakan anom. Sok. Lamun bener anjen lalaki langit telanang jagan. Tuturkan kau lah tu. Di lebak ayah lapang anu lega. Cadas anu ngampar. Genah kada pakai jokol teh. Cik. Lamun bener anjen. Tuturkan aik.
1: Bibir teh diwul ku letah teu tulang. Nya capek kumana kar. Pot.
2: Abdi kan.
1: Wa Semar.
2: Abdi Sun.
1: Cicing we wa mah di dieu ulah ka mana. Pot. Tinggalikeun pot. Ieu deuk nyieun kaonaran di nagara Amarta. Wajib kaula salah ku aparatur di nagara Amarta wajib nyerap eta jelema. Hayo bot tundurkeun. Wa.
2: Mangga bangaikan. Wing, amuing ayana. Pak, wayahna bapak mah udah ke mana-mana. Cicing di sini nya, Pak nya. Isuk mah onam. Pek, jaga hati-hati, jang hati-hati. Bapak pantasan dia.

sigana bener bapak impenan juragan anom teh meureun kila-kila bakal aya hal-hal kajantan anu samodel kieu. Heuh, jang bantuan juragan anom pamat. Bisi lain sorangan, bisi aya batuna. Mangga pa pidoana pa. Heuh, pecak.

0: Bener geningan kalau kaca anjing teh satria geningan. Daek datang kala penantang kaula.
1: Cika, hayangnya khusus sumar kitu patuh teh sia. Gura katrukun elmu pangawuruh campe pemakai teh kaula.
0: pasti eta mah kaca. Kan siap kudu siap anjing nadahan kana kasaktian kaula dina waktu ieu.
1: Ayo maju siap pinlar.

0: Gatot Kaca hadir.
1: Allah.
0: Tega lara.
1: Aku sing tega.
0: Pati.
1: Aku sing tega. Maju sepin ada.
0: Ayo, tada hadir. Gatot Kaca. Kerasa.
1: Aya kerasana hebat tak tinggal teh.
0: Aing atuh. Moal pati-pati aing datang sumolono kareupeun anjeun lamun teu dibarengan jeung kawani kaula jeung elmu panu jeung pepemake mah.
1: Sok. Serang deui aing hayang nyaho.
0: Awas ya. Hei. Hei. Hei. Hei. Bodas. Hei. Hei. Kurang ajar sia.
1: Sok hayang nyaho.
0: Hut. Halik nyang nyang nyang halik nyang nyang. Wih. Ah, teteh. Halik hayang hayang hayang hayang.

0: Hebat anjir, pengen disebut jago atuh. Karasa kau lah.
1: Ayo maju salin lu ngomong.
0: Karasa sakal kaca.
1: Aya nu leuwih teh kitu tengah teh.
0: Aya ieu rasakeun ieu. Dilat geuning. Nah, make geureup kok kece. Karasa mun tinggal kalo nya.
1: Edan tumulon ka nyecap saung awak.
0: Hayo siap tadi. Wis. Dinasti kersah yang dumapana. Ieu bang-bang wah si geniti pujama dening panca braja. Ngalumuruk lir kapuk kaibunan kapas kahujanan kaya narang.
1: Panca braja. Modar sieun.
0: Budangan.
1: Budang pot.
0: Kurang aja sia. Nyeungeuh ka ieu teh. Goblok kita. Goblok teh. Hebat jadi kumaha teh?
1: Panca braja bot.
0: Kurang aja sia teh. Agan abi bade kaul.
1: Kaul naon, Pak?
0: Hayang neungeul malas anu caji. Ka abi bok teh kan.
1: Baik.
0: Hiji, dua, tiga. Eh, naon dari agan? Kasihan nya bae teh.
1: Aing sia beunguk.
0: Kuli agan jahaja. Gan, yang terpulang terpulang, itu tadi si guru singkar rumuy di nara rungkun.
1: Pot. Ayah bayar luas sama ada ni.
0: Iya bang bang wasi geni, kaya nak lir, kapuk kaibunan kapas kaujanan lulus, tetiasa kumah kumah. Nanging emutan anak masih kene ayah atuh ya bang-bang wasi geni ngambat ingkang ramaguruna ramaguru sumping lir marap tu maraping api sasi tuhing metusa kecaping nyata ya pandita wasi tuminak dateng arsa datan niratang ademan datan nira tangat deman neuh panggulingan rana panggulingan

0: Be, cek aing naon sia. Nepi ka teu beunang nepi ka nya ahli maneh bang-bang wasi geni. Waras tukaning jati-jati, tukaning waras waluya, cager wasi geni. Aduh.
1: Amang. Geningan leres Gatot Kaca teh sakti Mandraguna amang.
0: Nanging dina kate kaula teh kaula masih kene rasa kapanasaran anu luar biasa. Tacan bisa ngarubuhkeun anu ngaran Gatot Kaca,
1: tacan puas kaula teh amang.
0: Yeuh ayeuna mah kieu kagok borontok ka parang belang ai kagok nya ah. Tiuk.
1: Ari maksud bade kumaha ieu teh amang?
0: Kaula dek asup mah bregas

Nah, kau raja di salah gerdui ya teh. Deh. Tuh. Iya, meren waktu nak kaca. Kau lah yakin. Sanges nak Kangjeng Rama Guru ngawarga supa ka kaula. Yakin anjeun bakal rubuh kaula. Eh, Gatot Kaca. Pinuk kurang ajar. Para kapot pula. Ye, ayeuna Gusti. Ayeuna buru-buru.

0: Ew. Gatos kaca ngeran.
1: Duh, timulah.
0: Wayah nasia modal ini waktu ayahnya, ha? Sebab naon? Janjina dunungan aing lamun sia eleh, pasti kepandunungan aing nu bakal jadi panglima setinggi angkatan di negara Marsa. Tak aing nih diangkat jadi jenderal bintang hiji. Wayah nasia modal ini waktu ayahnya.
1: Ayo siap, Pot.
2: Geng!
1: Mau batur gini, Pot. Hati-hati, Pot. Bejalan sudah balak.
2: Bangga, bangga, bangga, geng.
0: Modar siap.
3: Wait! Wait! Wait! Wait! Wait!
4: Wait! Wait! Kero siur kaca. Katua segitu jenai, wasya deh.
1: Ayo maju sepina.
3: Wait! Wait!
4: Allahu Akbar.
0: Ih. Gelo sia. Jengulan ke ngapurinya gitu aji. Ini saya alat sasana nak dari abdi.
1: Ayo maju sia.
3: What?

0: Saya mau jadi dengan kerja.
1: Ayo, maju siap.
0: Mau jalan, saya tidak percaya. Ayo. Hei. Nyepi kaca kirim-kirim itu si kakaknya. Gila, ayo.
1: Ayo, maju siap. Wait.

0: hebat. Bawa ke mana kita kerja?
1: Lala bawa lala siap, ayo maju.
0: Modal siap, pinasti kesah yang demam barang. Iya Raden Gatot Kasadip pun jamak dening. Iya bang-bang wasigeni anu parantos di supiranku eyang. Dening ajian kilat gini. Atuh iya Raden Gatot Kaca ngalu muruk. Lulus kaya anak-anak. Rasakin iya Gatot Kaca.

0: Tulus kaula jadi kagak ti mana tinggal kasa. Eh. Anu ngaran cepot tuh dikit. Tenyo tah jago mana. Teo baik ya. Ayo agan. Agan. Agan.
1: Lulus bot
0: agan. Bapak, bapak itu bot. Aduh.

0: Baik, cukup Bapak, cukup tulungan Pak, juga Enom. Cing, atuh Pak, tulungan Pak, juragan Anom. Agan.
1: Wah. Lulus, Wak.
0: Moal kiat, Agan.
1: Moal kuat kumaha maksudna ari Wak.
0: Hiji ngalawan dua, eta teh Agan. Hiji ngalawan dua kumaha maksudna ari Bapak, eta teh jadi ge hiji manehna mah. Tadi mah polos manehna nungkul aya nama aya supiranana. Deuleus ya. Aya nama kieu we atuh Agan. Ua bade ngiring we. Ngiring berjuang, tapi ua bade lumebet kana waruga Agan. Kersa tanpa pintu.
1: Mangga wa asal gara-gara rengse we.
0: Nyaha atuh. Lajeng ieu Semar Badrana ya lumebet dening Raden Gatotkaca. Aya kanehanan luar biasa. Barang ieu Semar Badrana ya lumebet. Atuh ieu robih diri anu sayati ngajangelek jadi hiji sinatri yang ngarempeneng koneng kayaanana. Punten Agan. Alah kak ganteng gitu ah. Ieu teh Bapak. Bener Jak. Jeung Agan deui. Bener. Sok atuh Pak. Jera ieu keun jera sekeun. Tempokeun. Saha ieu Bapak teh jeung ngaji atuh? Pasti meureunan wujud Robi, pasti ngaran Robi. Bisi aya nu nanyakeun ngaran kaula bejakeun we. Bang Sita Sejati. Bang Sita Sejati. Bang wasigana. Moal aya bisa ngaran sekeun anjeun lintang ti kaula. Bang Sita Sejati. Pinus sakanya. Ayo orang lajuanan, dona.

0: Aha semiat. Lamun dipercaya ngaran kaula Bang Bang Sita Sejati. Sa. Bang Bang Sita Sejati. Naon? Naon asih kaca sia? Kaula babaturan agak terkaca. Oh, dek anon bebelah kasih kaca mana? So, moal ayah nu bisa ngareksekeun ieu kajadian litang ti kaula Bang Bang Sita Sejati.
1: Modar sia.
0: So kayak nyaho. Pinasti kersah yang tunggu barang.
1: Iya Bang Bang Wasi geni dipun jamak dening Bang Bang Sita Sejati.
0: Leungit diri anu sanyati ilang warna anu sanyata.
1: Iya Bang Bang Wasi geni ngajang elek jadi Akswatama putra Narasidorna. Atuh iya Rama Guruna ngejantankan Bang Prabu Kumbaka di negara atas barat eyang na iya Akswatama.
0: Modasnya saptarnya nah asa wawuh ya
1: udah
2: aduh pangapunten satria
0: nanaonan atuh di mana kawas lain kolot weh nah gitu nah mungkin kanya akan jadi anak deh
1: Hudang siah Swatama hudang siah tinggali aing nuera nama siah belegung
0: nanaon atuh lantaranana kejadian bisa jadi kieu
1: anu mawi incu kaula teh ngerasa tengeunah ngadongeng ka kaula
0: ari tengeunah nanaon
1: dina lalampahan Sang Hyang Talaga Pancuran apanan anak kaula Dorna Bang-bang Kumbayana dijadikeun cocok ku Gatkasa. Jadi dina pikiran teh moal aya nu bisa ngamalos pati kana kanyerianana bapana lintang ti anakna kitu ulah.
0: Ai. Eta ku dianteur sia teh.
1: Yeuh.
0: Ieu kajadian sia. Geus ngariweuhkeun kana kabaralea. Ka sawarga ngariweuhkeun. Yeuh, hukuman jamane. Moal apal kidul kaler kulon wetan, luhur hanap. Salila tilu bulan sia.
1: Aduh ampun pengesa. Ampun.
0: Mana? Aya.
1: Aduh. Nuhun wa, hatur nuhun wa. Lamun taya wa. Wa nuhun wa.
3: Wa wa wa.
0: Nah, lan.
3: Iya mah wa kan aya pamulut lagu hiji deui bilih janten tunggul sirungan catang supaan sareng teh ti Bapak Junaedi pengawas sekolah Kecamatan Gantar gitu wa.
0: Sik atuh.
3: Hoyong laguna teh.
0: Kabeneran hayang
3: ngareng kene. Iya mah etang-etang ieu we pamungkas lagu.
0: Mohon atuh sok.
3: Darah.
0: Nyangakeun. Ya. Heh atuh, ieu mah etang-etang ditutupna ku lagu we nya. Dawa teh. Perlu istirahat. Nya, tos santen. Ya. Atuh. Nyangakeun sabaran salayan ieu mah nya. Lebet ka sae mah henteu. Nyangakeun atuh lumayan. Dang ke anu asina mah ku Kidalang Dadan Sunaria ti Putra Giraja tilu. Ieu mah etang-etang. Tamis ti iseun we ti uah mah nya. Ya. Orang pungkas saya kemak di netik sinabaran saya ditutup langsung sudah kaku lagu lagu orang tete saya anjir sok kurung jah ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah sateuacan ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoskeun lah
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka raosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
0: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
3: abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Radio Pi.
6: Radio Pi.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Assalamualaikum.
9: Salam.
8: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
9: Bapak Uding.
8: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
9: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
8: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
9: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina angen lambung.
8: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
9: Anak setahun setengahan, Lupina.
8: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
9: Panyawat pamedina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
8: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
9: Pengobat abdi mah besok ngagaleus tiga di apotek.
8: Kumaha karaosna?
9: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
8: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
9: Alpha Propolis.
8: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
9: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teu aya ayeuna mah.
8: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
9: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
8: Pun bojo kumaha ayeuna?
9: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
8: 10.
9: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
8: Mohon. Ayah ibu nak ya?
9: Ayah.
8: Cobi cing nyari wasa kedap.
10: Assalamualaikum.
8: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
10: Iros.
8: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawit na, Bu?
10: Ada menjadi tuur, nanti kita darah tinggi.
8: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaus na, Bu?
10: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Kenapa gitu. Nanti ada dan normal.
8: Panyawat atau seberalami, Bu?
10: Ayah umur 14 tahun mah.
8: Duh, gini.
10: Ya, kawit mah dijalikeun nyeri tuuh, kawit nama kangkeng ka aya nama tos kata.
8: Tos sehat. Mohon, tos sehat, Bu nya. Mohon.
10: Ya.
8: Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
10: Namang.
8: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
9: Konsumsina de mah minyakna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
8: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
9: Periode.
8: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka, Pak.
9: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
8: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
9: Amin.
8: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
9: Assalamualaikum.
8: Salam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
12: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
12: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
12: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
12: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
12: Iya, tetes mata ini, ya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
12: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
12: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
12: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
12: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
12: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
12: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
12: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
12: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
12: Empat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
12: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
12: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
12: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
12: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
12: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
12: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
12: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
12: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
12: Amin. Ya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM
14: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga. Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
16: Kena debu nih dan gatal lagi.
15: Coba mana lihat.
16: Tuh,
15: kan merah.
16: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
15: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
16: Aman gak nih?
15: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
17: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyeri silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
18: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah, sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu aya vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
2: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
3: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos begal gitu.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
2: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
2: Oh, seueur probihan nyamanya.
3: Nuhun, alhamdulillah.
2: Mak Icu kitunah hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
3: Amin.
2: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas nih.
3: Jelas.
4: Yang ini ya ionya madan kadele.
3: Sebelumnya
4: babar pisan. Babar pisan itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya.
3: Udah jelas matanya.
4: Udah.
3: Yang kiri?
4: Ya, yang kiri
3: jelas.
4: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan.
4: Jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
4: Ketiga
3: botol, ya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
4: Iya.
3: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
4: nyata,
3: Bu ya.
4: Iya.
3: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
3: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
0: Tos saeb sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos?
0: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
1: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh?
0: Mohon.
1: Pas nama di check up, naon wae, entos sehat teh?
0: Entos sehat, darah tinggi,
1: entos cahaya. Tos lungsur.
0: Kantun, rematikna salit.
1: Rematikna salit, sarang
0: radang pinggulnya?
1: Radang pinggul, namun. Mohon, mohon. Eta teh nama sabotol.
0: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ini kan dilajengkan ya.
0: Mohon. Alhamdulillah. Ini mah tos dekaraos.
1: Sabar kali sadin tengah leut.
0: Tilu kali.
1: Sabar tetes ta.
0: Genep tetes.
1: Berarti anjing.
0: Siang sarang wengi.
1: Wengi bapak di bawahnya.
0: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
3: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
4: Yang kedua ya.
3: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair, merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
4: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
3: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin. Oke,
3: gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana Pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
3: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon.
2: Salami ieu pengobatan kanggo naon wae Pak, sarta acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Taina teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
2: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis?
3: Hiji.
2: Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
2: Uning ati manten Pa Alfa Propolis.
3: Pa masuk ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak, mangga Pak.
3: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabar botol, Pak? Tos sabar kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: NPEN
3: Kecamatan Mundu ya.
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah. Dua kali ini
3: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
4: Suka berair ya.
3: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
4: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi
4: enggak,
3: ya.
4: Enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
3: Ya. 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah.
3: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes iya, betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini.
4: Iya. Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?

0: sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alpa praporis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Loh, ikan tuh nanti jangan awan, Metro. Kamu kayaknya senang kau

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun, Ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat, iya, gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan mah aya nu juga leueut we. Data damang upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean tegar raos gitu terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perubahannya bunya.
2: Mohon.
1: Ibu tuh nembes CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembes kedua nya
1: karaos hasilnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
1: Ibu etas hadi dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa ka inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ye mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening gitunya. Tidak vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, kayak gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduk gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hari bareng bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu soalnya ieu teh sakaraos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
2: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nampi nyobian ka dieu alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
1: Padahal teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu panginteunnya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Dorong kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mohon, sabar alami eta nuju aranjeun teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah aminnya 8 sasi.
1: Mohon. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
2: raos weh
1: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya leungit cenah nya ka babu cenah nya
2: nya
1: oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut apa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus
2: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyun asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
1: terus. Dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
2: Alhamdulillah ya nate.
1: Sabara kali saya dinten ngeliat
2: itu? Tilu kali kemari mah
1: kasuk
2: iya tete. Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah mau. Sabara tetes ngeliat itu kemari?
2: Tilu genep tetes gini sedinten ya.
1: Oh.
2: Sekali ngeliat
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali panggitannya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh berarti
2: mau. Mau sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ke medis, ke dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkan, nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge. Jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu
2: alhamdulillah
1: jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang ayana nambe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah, sadidinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus saminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onisto kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapna Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapa saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang
2: tuhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Nya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya sa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan ayeuna mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakitan ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nya. Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Balai akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daya Dangdutan di Dieye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh ta acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Pasok nguping di radio, pasok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksianna, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, kayak ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO. Alhamdulillah. Ayana abdi kasu.

0: sampingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis.
1: Tepangkeun sareng bapa saha panamina, Pak?
2: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
1: Bapak linggih pali mana, Pak?
2: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
1: Tadi dinten damel naon, Pak?
2: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
1: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
1: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
1: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
2: Dokter. Mun diurut kantos.
1: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
2: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
2: Meh seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
2: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Mohon bapak hatur nuhun pi doa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tes ma, ah ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueuh kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae, Bu?
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teu acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga malesel apa porit abdi ge sehat gitu alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
3: Hajah Anna Hasanah.
0: Ibu alamat lengkapna di mana?
3: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
0: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 botol.
0: Di botol pertama kumaha, Bu, kaosna?
3: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
0: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
0: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
3: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
0: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
3: Botol kahiji
0: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu?
3: Katilu, supaya sehat.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapadaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayo netosya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo netos informasikan ke tetangga, alhamdulillah ketinggalan ku tetangga, dah abdi soku nang itu, upami ka sawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo netos jadi sawah sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Janten ayo nemesa botol abdi ge, istilah namu, ada meser dari dan yang itu kamu dag-dagkan pisan. Terus karena mam, ayo sepisan, karena mam teh dah kamari mas setiap cana ngalut jamu Alpha Propolis, karena mam teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Begitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja, ayo nanti Yusua seberapa tahun Pak?
2: Ayo nanti 73.
1: 73 tahun. Bapak, satu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae?
2: Sering Kak. Masih obat herbal, terus ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak klinik, kak mesti kak kuningannya di perios gitu, tapi dah ada perubahan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayana nuju diistiarkan nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis,
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada sebandinten, wayang siang pengitaya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajo ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae de raoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Minum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceu, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
5: Tetes mata, tes mata, ini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
4: Wah, geningan seik kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
5: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
4: Oh, gitu. Aman ya teh, Cek?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
2: Mohon. Mohon
1: pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atau sausum?
1: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi tacan aya pirobihan.
1: Tacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau sep 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng senang ngalah tandong alpa propolis panyawat teteh? Tapi kan di check upnya.
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng senang ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin kokos rekan wayeh.
5: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mada kemana cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya teh ce.
5: Tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce.
5: Insya Allah, tetes mata tesma, aini 100% herbal, ce. Janten, tos tangtos, atuh, keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuna di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos, sapertos pun anak, ususna radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Baraya Pis sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pancarwasa langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Alhamdulillah, apa kabar Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Ahad, di tanggal 23 Agustus sahabat MK, yang juga bertepatan di tanggal 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita, amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan bersamai hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menggali ilmu, menyimak tausiah yang insyaallah akan

0: Sahabat MG dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM di Play Store dengan mengetikkan MKFM.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Selain itu juga sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi pada pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, kemudian di 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo.
1: Tidak ada lagi semangatku.
0: Ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 95 FM Belitung Timur, kemudian di 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu ini, silakan bisa kirimkan foto profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811 224 1027.

0: Dan sahabat MQ juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa dapat berinteraksi di pagi hari ini menyampaikan laporan kualitas siarannya, ataupun juga Anda menyampaikan doa-doa terbaik dan juga salam silaturahim. Silakan boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Sahabat MK, sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini, ada informasi yang ingin kami sampaikan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 12 bintang 14 3 pagar, bintang 121 bintang 4 3 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. Dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Hai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan kau.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Hambamu.
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Setiap hari, setiap
0: sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid.

peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha baik, yang maha dekat, yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan hati kami kalbun salim, ilmu yang membuat akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sepanjang waktu kami jadi ibadah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang menguatkan iman, menambah amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing kami dengan amal yang engkau terima. Ya Rabb, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah, dari doa yang tidak engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal alamin. Yang rugi, yang jarang doa, padahal doa bisa menjadi jalan takdir diubah oleh Allah. Dari satu takdir ke takdir lain, hadiah bagi orang yang berdoa. Laisa syai'un akramu, tiada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Makanya orang-orang yang jarang doa hidupnya berat. Boleh memotret tapi mungkin tidak perlu pakai lampunya ya. Terima kasih. Baik, ibu bapak yang budiman, kita masih melanjutkan beban yang tidak perlu. Jadi seperti yang diungkapkan dalam 3 berhari berturut-turut, bahwa kita sering menderita bukan karena beban yang sedang kita pikul, tapi kita menderita karena kita sibuk memikul yang bukan beban kita. Jadi sudah disiapkan ini beban, sudah diukur, kita bisa memikulnya, tapi malah kita memikul beban-beban yang lain, sehingga kita menderita oleh perilaku kita sendiri. Nah, perilaku ini akibat pikiran. Masih ingat apa saja yang membuat kita nelangsa? Kita sibuk membebani kita dengan sesuatu yang belum terjadi. Tidak ada nanti, itu belum ada. Yang ada itu sekarang. Ini sekarang nih kita. Jam 7 itu belum terjadi. Siang belum terjadi. Malam belum terjadi. Besok, pekan depan, tahun depan, itu belum terjadi untuk kita dan belum tentu terjadi. Kalau kita meninggal siang ini, tidak ada besok buat kita. Benar? Tapi berapa banyak di antara kita yang merusak hari ini, merusak kebahagiaan kita karena sibuk memikirkan yang belum terjadi. Pasti terpikir, normal, yang jangan itu adalah sengsaranya sekarang. Ini ada masa pelatihan persiapan pensiun. Ada pesertanya? Ah, tenang ya Pak. Sudah belum pensiunnya? Oh ya, yang pendamping, yang asli ini, Den. Bapak sudah pensiun. Nah, Dulu sebelum pensiun banyak yang sengsara. Padahal kalau dijalani ternyata pensiunan, ya kan? Banyak yang menderita sebelumnya, tapi sesudah dijalani kok bisa aja kita jalani, karena memang untuk beban sekarang pertolongan Allahnya sekarang, untuk beban besok pertolongan Allahnya besok, untuk rezeki sekarang ya ini udah ada sekarang nih, untuk besok rezekinya ada lagi, walaupun sekarang tidak terpikirkan tidak apa-apa. Emang waktu kita bayi mikir? Mikir tidak? Mikir yang dikit. Makanya kalau mau stres itu bukan sekarang, dulu waktu bayi. Gak ada teman, gak bisa ngomong, ya, gak bisa kemana-mana. Beres waktu bayi, betul tidak? Tuh kan gak ngangguk, betul tidak? Saya juga pernah bayi, beres tuh. Ini penting hadirin, jangan sampai kita termasuk yang tidak berhasil mensyukuri saat ini. Jadi apa sih ujian hidup kita yang sebenarnya? Ujian hidup kita yang sebenarnya adalah saat ini, bersyukur atau tidak, bersabar atau tidak, itu intinya. Banyak nikmat yang Allah berikan saat ini tidak disyukuri tuh, karena sibuk memikirkan yang tidak ada, sibuk memikirkan nanti. Betul tidak Bu? Ibu dari mana sih ini? Dari bukit? Coba dengar, bukit tinggi aja udah capek, betul tidak? Bu, kapan pulang? Bukan ngusir ya. Perasaan dari kemarin ada terus Ibu Inen. Jauh dekat ke sana. Nah itu menderita. Gak menderita? Bagus, udah. Saya juga gak mau mikirin penderitaan Ibu ya. Nikmati saja sekarang. Waduh, nanti pulang ke sana jauh. Naik apa, Bu? Naik bis. Alhamdulillah. Jangan capek-capek mikirin nanti. Boleh persiapan minyak angin, kantong kresek, dan sebagainya ya, sebagai perjalanan senior. Tapi ya sudahlah. Duh, gimana ya kalau nanti saya mabuk di jalan? Kan belum perginya juga. Bawa persiapan dengan baik, tidak usah stres, doa yang banyak, kuncinya sekarang, kuncinya sekarang. Allah melihat apa yang kita lakukan. Kalau sekarang kita bersyukur terus, apa yang terjadi? Kita bakal bahagia sekarang. Allah tahu kita bersyukur tidak? Allah langsung berikan nikmat di hati kita. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa napas. Tek-tek, alhamdulillah. Gak bisa balik lagi misalnya. Saya masih bisa bergerak. Ya tadi nyoba bangun tidur, alhamdulillah. Tidur masih berteduh. Megang kasur, alhamdulillah. Saya tidur masih di atas kasur. Kebayang saudara kita di Palestina ya. Alhamdulillah, ketika bangun saya masih bisa duduk. Berapa banyak yang tidak bisa duduk. Ketika berdiri, alhamdulillah saya masih diberi nikmat bisa berdiri, jalan. Allahu Akbar, berapa banyak yang hanya mimpi dalam hidupnya bisa berjalan. Benar tidak? Kita jalan gak pakai syukur. Pergi kita lihat lemari, alhamdulillah masih ada pakaian. Pergi ke toilet, alhamdulillah ada toilet yang dekat, ada airnya, bisa berwudu. Berapa banyak yang ketemu air saja susah. Berapa banyak yang mau buang air aja susah tempatnya. Kenapa kita tidak bersyukuran? Kenapa kita harus segini jelasnya nikmat, nafas, berdetak, berkedip, mendengar, bisa bicara.
1: Ini nikmat besar dari Allah. Coba fokus kepada nikmat. Allah tahu tidak kita sedang bersyukur? Tahu. Langsung hati kita ini dibuat tenang. Saya aman. Saya tidak dalam keadaan terancam. Ini buktinya kita sedang aman. Betul, Dina? Ya, tapi nanti jam 7 datang debt collector. Itu kan nanti. Betul, Dina? Belum tentu terjadi. Benar loh, dia udah nge-WA. Gak apa-apa. Yang bagaimana nanti? Sekarang berlindung ke Allah. Karena nanti itu ada dalam kekuasaan Allah. Ini serius, hadirin. Ini serius sekali. Kita sering tidak lulus ujian nikmat. Loh, ngangguk ini kan nikmat dari Allah, Pak. Berapa banyak yang susah-susah ngangkat? Tuh, tidak. Ini gak bisa ngangkat nih kepalanya nih. Udah jangan dibangunin. Biar itu. Dek. Ya gak apa-apa. Beliau mungkin tahajudnya semalaman. Bangunin, Deng. Siapa tahu ilmunya manfaat buat beliau. Gak apa-apa. Lanjut. Jadi ujian kita yang sering tidak lulus adalah mensyukuri nikmat yang ada. Ibu yang ada suaminya, jangan lupa loh, Bu. Ketika lihat suami, jangan astagfirullah, jangan alhamdulillah. Berapa banyak orang yang doa ingin punya suami, betul tidak? Tapi bukan yang kayak gini. Yang kayak gini juga laku, Bu, yang orang banyak yang mau, ibu aja kurang syukur. Hei, benar? Tiba-tiba yang punya anak rewel. Berapa banyak yang merindukan punya anak? Anak nyoret-nyoret dinding. Berapa banyak yang hanya mimpi punya anak bisa nyoret-nyoret dinding? Yang kita sering anggap musibah, bagi sebagian orang itu idaman, Pak. Benar. Misal kita punya motor butut, itu karena kita lihat motor bagus. Bagi yang tidak punya motor, ini tuh motor idaman. Panci, tahu panci? Apa? Suaminya bunci. Bukan, panci. Panci dekok, tahu dekok? Coba bagus atau jelek? Jelek itu bagi yang punya lihatnya panci bagus. Coba tanya ke pengantin baru tidak punya panci. Panci petot itu idaman, hadirin. Serius, hadirin. Fokus syukuri nikmat yang ada sekarang. Sekarang kita bekal diberikan kebahagiaan. Nanti la in syakartum la azidannakum, dikasih semua nikmat yang belum datang itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah, milik Allah, tidak akan datang kepada kita kecuali dengan izin Allah. Mau jungkir balik, mau menjerit, mau kejer-kejer, mau lari kemanapun, gak bisa itu nikmat datang kecuali min fadlir rabbi, kecuali Allah yang memberi. Dan pintunya adalah syukur. Ibu kalau naik bis jangan mikirin pesawat. Enak naik pesawat, jadi lama loh, Bu, bisnya, Bu. Tuh, coba kalau naik mobil pribadi, ibu jadi nyesek di bis itu. Udah enjoy saja. Tapi yang di sebelah saya ini ngorok, ah, lebih bagus daripada yang di sebelahnya gak nafas, betul tidak? Mau sebelahan dengan pakai pocong, kan? Aduh, ya Allah, saya emang gak mau. Bisa dipahami, hadirin? Nikmat itu ujian, bukan? Ujian. Jadi masalah kita itu bukan kekurangan karunia, tapi kekurangan syukur. Makanya syukur terus, beda hidupnya. Allah melihat tidak kita bersyukur? Lihat tidak? Rukun syukur ada berapa? Rukun syukur ada 5. Ini penipuan ya. Jari begini nyebut 5, maaf. Rukun itu 3. Tapi kalau ingin ditambah dengan lainnya jadi 5. Rukun syukur itu hati meyakini bahwa semua nikmat ini milik Allah, dari Allah. Jadi kalau datang sesuatu itu pasti sumbernya Allah. Yang ngirim itu cuma jalan. Tidak boleh menganggap jalan itu sebagai sumber. Kalau ibu diberi uang oleh suami, menganggap suami sebagai sumber rezeki.

lebih berat daripada yang cuman uang gak ada apa-apanya itu. Makanya disebut afdhalud du'a alhamdulillah. Makanya alhamdulillah terus. Tiga, gunakan nikmat yang ada sesuai dengan apa yang Allah sukai, itu syukur. Kening, pakai banyak sujud, itu syukur hadirin. Wah, saya ini senang bersyukur tapi enggak mau sholat, dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud sampai bengkak kakinya. Al-Baqarah, Ali Imran, satu rakaat itu. Ditanya oleh istri beliau, "Mengapa engkau ibadah segininya? Padahal dosa yang lalu dan yang akan datang dijamin diampuni Allah." Afala akunu abdan syakuro. Tidak bolehkah saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau lihat orang ahli syukur, lihat dia senang tahajud tidak, dia senang sujud tidak, itu syukur. Orang yang nyebut saya ahli syukur gak pernah sujud, dusta. Padahal dia mampu tahajud tapi dia tidak mau tahajud, bohong tuh syukur. Kecuali yang tidak sanggup tahajud karena Allah memberikan uzur ya. Enggak ada alasan kok dia nonton sepak bola sampai setengah empat. Udah itu adzan subuh tidur. Orang syukur itu senang sujud. Tahu mata ini syukurnya apa? Baca Quran, belajar, melihat yang baik, bohong. Jadi ahli syukur dikasih HP, dikasih kemudahan, jarang baca Quran, tapi lihat berbagai berita yang tidak perlu berjam-jam. Bohong. Nyebut ahli syukur yang jarang baca Quran padahal mampu. Makanya kenapa ribet terus hidupnya, nyesek terus, galau terus. Tanya, matanya dipakai lihat apa aja? Makin mata ini dipakai maksiat, enggak ada cerita sholat khusyuk, enggak ada cerita hidup tenang, enggak bisa. Sholat khusyuk, hidup tenang itu hadiah dari Allah bagi yang jaga pandangan. Mikir, kalau gitu ini HP dikemanain? Sedekahin. Nah, ya udah enggak usah. Apalagi? Apa ini? Lisan. Allah menciptakan lisan. Coba, Allah menciptakan mulut untuk apa, Bu? Makan. Wah, ini Al-Zulim nih ngejebak. Emang lisan untuk apa? Bukit tinggi. Lisan diciptakan Allah untuk apa? Bicara salah. Duh, meni seneng lihat ibu salah dengki itu namanya. Lisan diciptakan untuk bicara baik, Kasep. Fal yakul khairan auliasmut, berkata baik atau diam. Jadi lisan ini diciptakan Allah untuk berkata baik. Apa sih berkata baik? Di antaranya zikrullah, baca Quran, zikir, doa, dan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Itu perkataan baik. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, santri yang banyak bicara sia-sia, yang suka celetak-celetuk, atau bahkan bicaranya menyakiti orang, bohong, menghina, saling memaki, berbantah-bantahan yang tidak perlu, enggak ada cerita hidupnya tenang, enggak mungkin. Allah kok yang membuat hati ini tenang. Lihat orang-orang yang terpelihara kata-katanya. Lihat yang kata-katanya terjaga. Kalau memilih

berbicara, pilih kata-kata terbaik, dengan nada terbaik, dengan cara terbaik. Lihat saja, lihat saja. Orang yang terpelihara kata-katanya cenderung hidupnya lebih bahagia, lebih tenang, akhlaknya lebih baik. Lihat orang yang suka celetak-celetuk, yang suka banyak komentar, yang selalu nyari-nyari kesalahan, kemudian meremehkan, memojokkan, mengejek. Lihat, lihat saja, cenderung hidupnya itu tidak tenang, ruwet terus. Mau tahu cara melihatnya, Bu? Mau tahu? Tidak. Bercermin. Jadi kita tahu siapa sumber masalah diri kita. Siapa? Ya. Lisan ini akan menjadikan kita bahagia kalau dia banyak berzikir. Orang yang sedikit zikirnya hidupnya tidak tenang. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sebetulnya kita tidak zikir juga Allah tahu kita, tapi kalau kita zikrullah baik dengan lisan, pikiran, hati, tubuh, maka Allah akan memperlakukan kita spesial. Tebak tubuh ini, gimana supaya tubuh ini bahagia? Pakai tubuh ini berbuat kebaikan, itu syukur. Makin sering tubuh berbuat kebaikan, mengut sampah, merapikan yang membersihkan, kalau di sini namanya bebas komiba. Coba santri, apa bebas komiba? Berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Masya Allah. Kemarin saya baca sebuah hadis itu, ada seseorang dimasukkan ke surga hanya karena dia melihat duri. Kemudian, ya Allah, saya amankan duri ini supaya tidak mencelakakan saudara kami lainnya. Allah lihat duri itu membuat orang bisa dimasukkan ke surga. Tidak sulit sebetulnya ke surga kalau kita melakukan kebaikan sebagai syukur. Jadi jangan takut hadirin dengan yang belum ada. Semua yang belum ada, ada dalam genggaman Allah. Semua yang belum ada, milik Allah. Semua yang belum ada, Allah yang memberikan pada waktunya. Dan Allah sudah janji, ahli syukur itu bakal ditambah tanpa keraguan. Keinginan, rencana, strategi itu tidak menjamin mendatangkan sesuatu. Syukur yang menjamin syariatnya, karena itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Makanya yang harus kita takut itu bukan takut tidak ada rezeki, tapi takut tidak bisa mensyukuri apa yang Allah beri. Stop capek mikirin yang belum terjadi. Santri, aduh gimana ya, saya ingin kuliah di Madinah, saya ingin, gampang itu sekarang, adik kan baru SMP ya. Jangan kejauhan. Sekarang jadi santri yang baik, ibadahnya bagus, akhlaknya berusaha bagus, belajarnya bagus, doanya bagus. Pasrahkan ke Allah, Allah yang ngatur. Kampus manapun, semuanya milik Allah. Tidak ada yang masuk kuliah ke tempat manapun kecuali dengan takdir Allah. Tapi katanya biayanya mahal. Mahal itu kalau gak punya duit ya. Kalau Allah ngasih, bisa. Mungkin gak saya umroh. Gak tahu. Minta ke Allah. Tapi saya ini orang kecil, sepatu juga nomor 32. Gak ada urusan dengan nomor sepatu. Kalau Allah ngundang, Allah akan sampaikan ke sana. Kalau Allah mengundang ibu ini ke Mekah,
mesti nyampe sebagaimana Allah takdirkan ibu dari bukit tinggi ke dataran rendah ini ya, ke geger kalong ya, nyampe di sini, betul tidak? Pokoknya kalau Allah mau sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tenang, tenang, Allah tuh maha baik. Ya, dengar ini. Di At-Taubah ayat 51 ini, ya kan begini. Kulla yusibana. Katakanlah. Ini harus dikatakan, hadirin. Perintah dari Allah kepada Rasulullah. Kulla yusibana. Katakanlah. Sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Illa kecuali ma kataballahu lana, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Jadi yang menetapkan siapa? Allah. Huwa maulana, dialah Allah maula kami, yang menciptakan, yang menyayangi, yang melindungi. Jadi ketetapan yang akan menimpa kita itu ditetapkan oleh yang maha baik, yang selama ini menjaga kita, mengislamkan kita, memberi keanekaragaman rahmat dan kasih sayang. Dengar ya, yang menetapkan ketentuan untuk kita itu maula kita, bukan siapa-siapa, bukan pembenci, bukan pemarah, bukan yang zalim, yang maha baik, yang menciptakan kita. Enak benar ini. Tuh kan, gak ada yang semangat. Saya tuh semangat, hadirin. Udah gak boleh berharap dari makhluk, terserah ya. Keren kan? Tuh kan, gak jawab. Telat. Wa maulana wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaknya orang beriman bertawakal. Perintah tawakal ini Pak, di dalam kemarin surat apa, Ali Imran 159. Wa idza azamta fatawakkal alallah, lihat lanjutannya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Udah disuruh tawakal, bukan cuma disuruh, tapi diberitahu sesungguhnya Allah mencintai orang tawakal. Ah, udah keren banget nah hidup ini. Ngapain ribet-ribet, ha? Disuruh tawakal tuh karena ada cinta Allah. Beda kalau kita tawakal dengan tidak tawakal. Kita disuruh tawakal. Kalau kita tawakal, Allah makin cinta ke kita. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita, apa yang terbaik bagi kita. Beres, hadirin. Demi Allah, ini janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Aduh, sebetulnya udah enak nih. Benar tidak nih? Tuh kan? Terserah ya. Enak tidak sih? Tapi kok susah ya? Kenapa kok saya susah? Karena tidak mau belajar. Buang-buang waktu, sok sibuk. Gak ada iman tanpa ilmu. Berapa waktu dalam 24 jam kita belajar mengenal Allah, belajar tauhid, mengesakan Allah? Enggak, sibuk aja. Malah belajarnya yang enggak-enggak. Bukan tidak boleh belajar bikin konten, boleh. Tapi ke akhirat konten kita apa? Harus belajar pintu hidayah itu lewat ilmu. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa ya, ah, saya sudah sholat, saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran, tapi kok saya galau terus, berarti kurang iman. Kenapa kurang iman? Kurang ilmu. Makanya doa yang paling banyak dimintakan ke Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk.
Mau sesulit apapun kalau ada petunjuknya gampang. Coba, ini sekarang lagi kali-kalian zaman kita SD ya. Rumit buat kita, kali bagi itu rumit, belum lagi ada akar-akaran. Aduh, ini gini rumit. Terus kata guru, ini jawabannya B. Gampang enggak? Karena apa? Ada yang ngasih tahu, hidup ini susah atau gampang tergantung ditunjuki Allah atau tidak. Nah, belajar seperti ini adalah salah satu yang bisa mendatangkan petunjuk. Ini saya baca dari Singapura tadi saya dapat ya, sebentar. Nah, jadi ini ya. Mana astagurna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah beliau menyimak. Meninggal. Astagfirullahaladzim. AA, Pak Kiai AA Gim, saya tidak sebut namanya ya. Saya pulana pekerja migran atau TKW yang sedang bekerja di Singapura. AA Gim, sebelumnya saya ucap syukur alhamdulillah dengan syariatnya. Saya sering menyimak YouTube kajian AA Gim. Banyak hal yang mengubah, berubah terhadap saya. Semoga Allah berikan sehat walafiat, amin, dan berkah, amin, dengan untuk AA dan sekeluarga. Bulan lalu, saya mengamalkan salah satu ilmu dari kajian tentang membaca surat Al-Baqarah. Singkat cerita, bulan kemarin adik saya dioperasi penyakit kista ovarium yang sudah sangat besar di rumah sakit. Dan posisi saya masih di Singapura, tidak bisa pulang karena terikat kontrak. Sedih, saya sedih melihat adik saya. Tapi hati saya tetap ke Allah husnuzon. Saya ingat semua kajian yang disampaikan, titik-titik yang sudah pernah menyimak di situ. Saya bismillah mengamalkan membaca surat Al-Baqarah dan Masya Allah benar-benar maha baik Allah, Agim, Allah berikan pertolongan. Banyak hal yang membuat adik saya sekarang alhamdulillah sudah di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, Allah melihat kok. Allah lihat kita lagi lihat apa.

0: bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan teliti. Jadi ketika kita baca Quran, Allah lihat tidak? Lihat tidak? Baca Qurannya sambil gini, Allah lihat tidak? Lihat tidak? Lagi nyungsep, Allah lihat. Allah lihat. Ya Allah, saya baca Quran karena Engkau menyukainya. Engkau janji akan mendapatkan keberkahan. Engkau sudah tahu masalah yang sedang menimpa. Saya baca Al-Quran semata-mata agar Engkau ridho. Setiap huruf yang saya baca, semoga Engkau suka. Allah sudah tahu kok masalah kita, ya. Ini berapa banyak Qurannya bergeletakan begitu, berdebu. Hidup ini tidak ruwet, hadirin. Tapi kok orang-orang soleh juga banyak cobaannya, tapi Allah menguatkan hatinya. Enggak tertekan di sini. Kan yang menderita tuh di sini. Mau berat sebesar apapun, kalau Allah menguatkan, enggak ada apa-apa. Mau persoalan cetek, hanya nyebut beruk. Sakit hatinya bertahun-tahun. Padahal kita bukan beruk, betul tidak? Kenapa disebut beruk tersinggung? Karena hatinya sempit, tidak dilapangkan oleh Allah. Orang yang sakit hati itu bukan karena omongan orang, karena dia menyempitkan hatinya, tidak ridho dengan ujian yang Allah berikan. Semua orang punya ujian. Hari ini rasanya saya semangat sekali, ya. Mungkin karena ada ibu yang dari bukit sangat tinggi, menghargai turun gunung ibu-ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Boleh. Sebetulnya ada satu ayat yang belum saya baca, ya. Baru syukurnya. Ada satu lagi, sabar. Insya Allah hari Ahad aja saya bacakan ayat ini. Pulang? Ibu sudah pulang, balik lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh khawatir hari esok, tapi ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, ada intimidasi, ada ancaman, ada yang menzolimi, ada yang tidak suka. Bagaimana cara menghadapi?
0: Yang intimidasi. Yang mengancam, yang memfitnah, itu makhluk bukan?
1: Makhluk.
0: Kan? Makhluk halus atau makhluk?
1: Makhluk nyata.
0: Makhluk nyata. Siapa yang menciptakan mereka?
1: Allah subhanahu.
0: Yang ngasih makan siapa?
1: Allah.
0: Yang ngedetakkan jantungnya siapa?
1: Allah.
0: Kalau Allah berhentiin jantungnya, kira-kira bagaimana? Alhamdulillah. Dia itu kasihan bagian ngancam kita. Izin Allah bukan dia ngancam kita.
1: Izin Allah.
0: Kan? Ada hikmahnya tidak?
1: Ada.
0: Apa kira-kira maunya Allah kita diancam orang?
1: Istiqomah.
0: Kan?
1: Apa ya?
0: Tobat.
1: Hah? Yang tobat siapa? Kita juga. Dua-duanya.
0: Siapa? Dua-duanya gimana? Dia mah bukan urusan kita. Masa juru dia tobat? Udah jelas ngancam, disuruh tobat lagi. Digebuk kita. Begini, kan setiap kepahitan itu adabnya diundang oleh kita. Iya. Kenapa saya dihina? Kenapa saya dipersulit? Istighfar, ya Allah. Mungkin saya ujub, merasa sudah jadi pejuang dakwah, merasa sudah lebih baik dari orang, merasa orang-orang itu orang hina. Mereka hamba Allah juga. Sekarang mungkin jelek, besok lusa bisa lebih soleh dari kita. Kita tidak tahu rencana Allah. Allah tahu kita ujub, merasa jadi pendakwah, merasa jadi pejuang, merasa sudah membela agama. Padahal ujub itu tidak disukai Allah. Oleh Allah izinkan tuh ada orang yang menghina, mencaci, mengancam. Mereka enggak bahaya tanpa izin Allah. Enggak percaya, coba lempar ke saya batu, HP, apa aja. Enggak akan kena kalau enggak izinin. Coba.
1: Kualata.
0: Karena enggak terjadi, betul tidak? Kenapa saudara enggak lempar? Syariatnya apa? Allah menguasai setiap hati, dibikin aja hatinya enggak mau lempar. Ada tadi yang udah mulai megang ini. Tapi kan langsung terlewat di telinga. Aduh, cilaka ya, kualat ya. Allah yang menggenggam setiap makhluk. Satu, tobat. Dua, syukur, bukan kita yang jadi dia. Mikir apaan? Milih, mending mau jadi yang mana? Mau yang diancam atau yang ngancam? Mending jadi orang soleh, betul tidak? Rasulullah ada yang ngancam tidak? Ada yang memusuhi tidak? Rugi tidak Rasul? Enggak. Supaya kita berlindung ke Allah, makin dekat ke Allah. Enggak usah capek mikirin dia. Allah tahu tidak ada yang ngancam?
2: Tahu.
0: Jawab.
1: Nah, tahu. Ah.
0: Bagaimana Allah enggak tahu? Yang ngancamnya juga makhluk Allah, betul tidak?
1: Betul.
0: Jadi masalah kita tuh nggak nyambung ke Allahnya, baru sibuk mikirin orang yang ngancamnya.
1: Siap.
0: Baca doa a'udzu bikalimatillahi tammin min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Ah, saya sudah doa tapi dia tetap ngancamnya, biarin. Untung kita udah doa, betul tidak? Kenapa kok belum diijabah? Allah dengar kok doa kita, ada waktunya nanti. Tak usah ngatur Allah, ya.
1: Siap.
0: Terakhir. Pada melongo begini, ya udah, kalau udah mau pulang saya. Mau udahan. Mim, adakah?
3: Bismillah. Izin A dari TikTok. Assalamualaikum A. Adakah orang yang ingin niat bertobat tapi Allah tidak berkehendak A?
0: Apa Pip?
3: Adakah orang yang ingin bertobat cuman Allah tidak berkehendak A?
0: Wah, bingung. Allah tuh maha baik Pip, jangan gitu Pip ya, saya jadi emosi nih sama apa. Allah tuh maha baik, kita aja ngaco kayak gini diurus, betul ya? Apa sih amal kita yang hebat? Apa coba? Sholat gak pernah khusyuk, ngaji jarang, gak ngerti. Sekalinya kita ibadah dipamer-pamer ke orang, diposting, ya kan? Lagi ruku juga, Allahu Akbar. Semua, hampir semua amal kita tuh ditujukan ke orang. Tapi Allah tutupin aib kita, Allah tutupin sehingga orang-orang enggak pada tahu. Kenapa ibu dari bukit tinggi ke sini? Mau apa, Bu? Yang benar, yang asli dulu, Bu, jangan langsung soleha. Ya. Mau ketemu Agim, ya kan? Yang benar. Kenapa ibu mau ketemu saya? Saya sudah punya istri, kan? Ibu mau ketemu saya, tahu kenapa? Karena Aagimnya ditutupi aibnya, dosanya, kejelekannya, kekurangannya. Itu yang menyebabkan ini jamaah pada ngelihat di TV, di ini apa? Allah nutupin saya. Beneran hadirin, saya bukan pokoknya mah karena ditutupi. Allah tahu siapa Agim yang sesungguhnya. Sholatnya, ngajinya. Allah tahu kelakuan saya. Tidak ada yang tersembunyi setiap saat. Hanya kemurahan Allah aja. Orang mau dengar. Orang datang ke sini. Ada pesantren seperti ini. Oh, Masya Allah. Makanya udah. Segini ngaconya aja oleh Allah diurus gitu. Apalagi kalau kita mau baik. Berbaik sangkalah ke Allah ya. Dah, begitu aja. Jadi sedih nih saya. Begitu. Kata guru saya, Jangan pernah terkecoh oleh penghormatan orang, penghargaan orang. Harus selalu ingat apa yang Allah tahu. orang tidak tahu. Saya harus ingat terus apa yang Allah tahu tentang diri saya, supaya tidak termakan oleh penghormatan, penghargaan, atau apalah dari orang. Ujian. Jangan sampai kita menikmati penghormatan orang, padahal aslinya gak pantas dihormati. Jangan sampai kita menikmati pujian orang, padahal Allah tahu gak ada yang pantas dipuji dari diri kita ini. Makanya sudahlah, terus sibuk dengan Allah yang maha tahu, yang maha dekat. Teruslah tobat saja. Terima kasih hadirin sekalian, Bapak Ibu, para pemirsa di semua media yang menyimak. Ini hampir semua media kita ada ya. Ada YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, apalagi X dan Thread, ada? Ya, silakan manfaatkan media.

0: Alhamdulillah demikian sahabat IMK dan juga seluruh pendengar dimanapun berada yang sedang menyimak program manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat sahabat IMK, dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita. Mudah-mudahan beliau ini bersama keluarga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan kembali informasi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua sahabat MK.
1: Semangatku pulih semula.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk pilihan ataupun informasi pilihan program wakaf bisa mengunjungi di wakaf.dt.or.id atau hubungi call center wakaf Darul Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darul Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Lihat kebenaranmu ya Allah.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhan.
0: Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan laporan siarannya, juga menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya. Kami sapa Anda di pagi hari ini. Ada Ibu Reni dari Cikarang, selalu menyimak MK FM setiap harinya. Kalau dari Cikarang, bagus dan juga jernih. Alhamdulillah.
2: Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitos janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, pami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokok lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, itu saatnya acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nah, Mak teh dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Tin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
2: Mohon.
1: Tes siti itu mana Linggit teh?
2: Di Cihideung. Cigaru.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon.
2: Upami
1: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
2: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mungse mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueur nya.
1: Sabar hiji benjolan teh teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah
1: kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tak sabar lagi kan rupanya mati.
2: 2012
1: ini 2020 berarti 10 usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
1: Seorang
2: karosna gitu. Soca enam bengras nih ngalit. Alhamdulillah. Iya, tos te ayah cangke tos hilang gitunya.
1: Ayah.
2: Seorang pun anu karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa, iya we gitu. Kan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
1: Salit dehnya. Mohon, insya Allah mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahannya.
1: Mohon laras. Ayah kesandet teh kang ngomit kang undang supaya sehat seperti tos teh kita.
2: Upami ayah nugaduh panyawat seperti tos abdi.
1: Cobian apa gitu
2: nih? Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareng atna ieu.
1: Ayah karaos nanya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku sareng atna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku sareng atna nya.
1: Mohon amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang
2: kuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Teu ye langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos lami nya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu sih. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teu tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeunnya. Biasana mah pami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal we
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakta cintan
2: ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.